0: kali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu yang telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
2: Hasil ya, yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
3: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Karena tersebut terbagi dalam 2 klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
4: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
5: When you want to iterate your project,
6: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
4: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
7: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
8: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir, sudah mengutamakan AI, dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
9: Laporan khusus.
10: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
11: I'll give the floor to members of the council who may wish to make
12: yang ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
11: So decided.
10: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo, menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi, karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
9: We are convinced that child malnutrition is bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
10: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
13: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan Program Pangan Dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
10: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
14: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
15: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
16: Ya program seperti ini bagus, karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya, pelaksananya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih, dan juga aman dikonsumsi.
1: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot. Karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus. Karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring. Bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adames dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
19: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said, pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu-lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mall Cito Waru Surabaya, Jawa Timur. kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka kecelakaan lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1-500-669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Opini Publik RRI MT.com.
4: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang ya terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
3: Sampaikan atensi Anda dalam Opini Publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI MT.com, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.

0: 1.
1: Pendengar, saatnya Anda ikuti program Antikong pagi ini, sesi opini publik. Anda dapat menyampaikan saran dan tanggapan Anda terkait topik yang kami hadirkan pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau. Baru saja tadi Anda mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI dan pendengar kembali bersama kami di 97 MHz. Baik pendengar, selanjutnya saya akan hadirkan sesi opini publik ke ruang dengar pendengar hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti dengan satu topik yang sudah dipersiapkan di pagi hari ini, yaitu terkait dengan tangan bersih, tubuh sehat, sekolah hebat ya. Nah, peringat Hari Cuci Tangan Sedunia menjadi pengingat bahwa kebersihan tangan merupakan langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi kesehatan. Namun, kesadaran mencuci tangan dengan sabun masih perlu ditingkatkan agar tidak hanya menjadi kebiasaan sesaat, tetapi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Menurut saya, perubahan perilaku harus didukung oleh edukasi yang berkelanjutan serta ketersediaan air bersih dan fasilitas cuci tangan yang memadai. Sebab tangan yang bersih bukan sekedar tanggung jawab individu, melainkan bentuk kepedulian bersama untuk melindungi kesehatan masyarakat. Nah, peringar, mengapa kebiasaan sederhana mencuci tangan masih sering diabaikan? Apakah kesadaran saja cukup tanpa fasilitas yang memadai? Dan sejauh mana kebersihan tangan mencerminkan kepedulian kita terhadap sesama? Silakan di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp. Seperti apa opini, pendapat dan komentar Anda di pagi hari ini di sesi opini publik? Kami undang Anda untuk bergabung di layanan telepon di 0815-2264-7754 dan di layanan WhatsApp dan juga WhatsApp call kami di 0811-5756-494 ya. Silakan untuk pendengar kita semua yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id ataupun juga yang mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz di pagi hari ini, Anda bisa bergabung memberikan opini, pendapat dan komentar Anda. Dan nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat juga akan dihadirkan Sanggau Menyapa ke ruang dengar Anda dengan topik yang juga sudah dipersiapkan, tangan bersih, tubuh sehat, sekolah hebat, yang mana nantinya kita akan berbicara nanti bersama dua narasumber kami yang akan hadir melalui via Zoom. Baik pendengar, silakan di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp. Seperti apa opini, pendapat, dan komentar Anda terkait dengan Hari Cuci Tangan Sedunia menjadi pengingat bahwa kebersihan tangan merupakan langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi kesehatan. Mengapa kebiasaan sederhana mencuci tangan masih sering diabaikan? Apakah kesadaran saja cukup tanpa fasilitas yang memadai? Dan sejauh mana kebersihan tangan mencerminkan kepedulian kita terhadap sesama? Kami buka ruang untuk Anda untuk memberikan opini, pendapat dan komentar Anda di pagi hari ini. Silakan di 0815 02647754 di pesan singkat dan juga WhatsApp di 0811565756494.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Kami masih di sesi opini publik pada pagi hari ini dan tentunya saya masih membuka ruang untuk pendengar semuanya untuk bisa bergabung memberikan opini pendapat dan komentarnya di pagi hari ini di 08 15 22 64 77 54.

Baik pendengar, dengan topik kita di pagi hari ini di sesi opini publik adalah tangan bersih, tubuh sehat, sekolah hebat ya. Silakan di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp seperti apa opini pendapat dan komentar Anda di pagi hari ini. Nah pendengar, mungkin Anda juga sudah mengetahui terkait dengan hari cuci tangan sedunia ini. Menjadi pengingat bahwa kebersihan tangan merupakan langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi kesehatan. Namun kesadaran mencuci tangan dengan sabun masih perlu ditingkatkan agar tidak hanya menjadi kebiasaan sesaat tetapi juga bagian dari gaya hidup sehari-hari. Nah peringar, perubahan perilaku tentu juga harus didukung oleh edukasi yang berkelanjutan serta ketersediaan air bersih dan fasilitas cuci tangan yang memadai. Sebab tangan yang bersih bukan sekedar tanggung jawab individu, melainkan bentuk kepedulian bersama untuk melindungi kesehatan masyarakat. Mengapa kebiasaan sederhana mencuci tangan masih sering diabaikan? Apakah kesadaran saja cukup tanpa fasilitas yang memadai? Dan sejauh mana kebersihan tangan mencerminkan kepedulian kita terhadap sesama. Silakan peringat untuk bisa bergabung di pagi hari ini menyampaikan opini pendapat dan komentar Anda di 08 1522647754. Di pesan singkat dan juga WhatsApp Anda bisa bergabung di 08 1157564 ya.

diterapkan dalam diri anak dan juga diri kita sendiri. Silakan pendengar di 0815-2264-7754, pesan singkat dan juga WhatsApp di 0811-5756-494 di pagi hari ini ya, untuk bisa bergabung menyampaikan opini, pendapat dan komentar Anda.

0: Opini Publik RRI Entikom.
1: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang ya terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
0: Sampaikan atensi Anda dalam Opini Publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI Entikom, kanal informasi dan inspirasi.
2: Weh, cupu,

0: Lada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus.
1: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
1: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
0: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
3: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau di pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih stay bersama kami. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Baik pendengar, pukul 7 lebihnya 59 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saya cukupkan sesi opini publik ke ruang dengar pendengar sampai di sini. Di edisi hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Dan sesaat lagi akan dihadirkan sesi Sanggau Menyapa untuk Anda.
4: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi opini publik hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz dari Sanggau. Baru saja tadi dihadirkan sesi opini publik ya ke ruang dengar pendengar. Dan selanjutnya saya akan hadirkan Sanggau Menyapa untuk Anda hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Yang mana dengan satu topik yang sudah dipersiapkan oleh tim kami, yaitu terkait dengan tangan bersih, tubuh sehat, sekolah hebat ya pendengar ya.
1: Pagi ini sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, pendengar, tahukah Anda bahwa kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir tentu juga dapat menjadi langkah besar untuk melindungi diri dari berbagai penyakit. Tangan yang bersih, tubuh yang sehat tentu menjadi modal penting bagi anak-anak untuk belajar, bermain, dan juga meraih prestasi di sekolah. Nah, pendengar, tentunya terkait dengan topik yang sudah dipersiapkan di pagi hari ini, tangan bersih, tubuh sehat, sekolah hebat, saya akan perbincangkan bersama dua narasumber saya yang sudah hadir di via Zoom di pagi hari ini. Ada Ibu Yayusri Indra Arianto selaku PJ Promosi Kesehatan Puskesmas Sanggau. Saya coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yayu.
2: Waalaikumsalam. Halo Mbak Isma.
0: Bagaimana kabarnya Mbak di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik, siap. Oke, selanjutnya saya kepada Ibu Titis Kartikawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Titis. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Kak Isma, Mbak Yayu.
0: Baik, selamat pagi. Sehat ya Bu Titis ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Satu topik kita di pagi hari ini terkait dengan tangan bersih, tubuh sehat, sekolah hebat ya Ibu ya. Baik, saya kepada Mbak Yayu terlebih dahulu. Ini terkait dengan topik kita, tangan bersih, tubuh sehat, sekolah hebat. Mbak Yayu, kalau kita berbicara tangan bersih, tubuh sehat, sekolah hebat, ini pasti sering kita apa ya, kita galakan ya, atau kita katakan kepada anak-anak gitu ya, sebelum melakukan dan juga sesudah, ini juga wajib mencuci tangan gitu ya Mbak Yayu ya. Nah, kalau menurut Mbak Yayu sendiri, seberapa besar sih pengaruh kebiasaan mencuci tangan terhadap kesehatan anak usia sekolah, terutama dalam mencegah penyakit seperti diare dan juga infeksi saluran pernafasan? Silakan Mbak.
2: Iya, makasih ya Mbak Isma. Kalau menurut kami, kita kan hari ini membicarakan tentang pengaruh cuci tangan ya. Cuci tangan itu untuk anak-anak sekolah tentu memiliki pengaruh yang sangat besar, karena tangan itu merupakan salah satu media yang dapat membawa kuman dari berbagai tempat, dari berbagai barang yang dipegang anak-anak. Itu bisa menjadi media untuk menularkan penyakit. Di sekolah itu anak tuh pegang segala macam kan. Meja, gagang pintu, selasar sekolah, kemudian uang, permukaan yang kotor, bola, mungkin yang habis main bola kemana-mana gitu. Nah, kalau misalnya nih anak-anak sekolah habis megang-megang itu tuh, terus masuk sekolah, jajan di kantin gitu kan, gak cuci tangan dulu, otomatis tangan yang kotor pegang makanan terus masuk ke mulut. Nah, kita gak tahu tuh kuman yang nempel di tangannya tadi yang gak dicuci itu nempel di makanan terus dimakan. Kita gak tahu kumannya apa aja. Jadi akhirnya ya masuk ke badan anak. Kemungkinan besar itu bisa menimbulkan resiko kesehatan. Yang kita inginkan di sekolah ini, anak-anak ini kan tetap menjaga kesehatan gitu ya, terjaga kesehatannya. Salah satu hal sederhana yang bisa dilakukan untuk pencegahan itu ya dengan cuci tangan. Jadi cuci tangan itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Karena kalau cuci tangan dengan benar, dengan air mengalir, dengan sabun, dilakukan dengan cara yang benar, itu bisa 90% mencegah penularan penyakit infeksi.
0: Baik, berarti ini memang harus sering diingatkan juga berarti ya Mbak Yayu kepada anak-anak gitu ya. Tetapi kalau untuk anak-anak ini, kalau di luar dari apa ya, di luar pengendalian kita ini. Jangankan anak-anak kita sendiri nih, Mbak Yayu.
2: Iya. Benar-benar. Kadang-kadang kita suka lupa.
0: Apalagi kalau sudah nampak jajanan di depan gitu. Wah, pegang uang tanpa disadari kita nggak ada itu cuci tangan gitu ya. Udah ada sendoknya, kita juga nggak tahu sendok yang dipegang dari si A tadi gitu ya.
2: Iya, benar-benar. Kita nggak tahu itu bersih apa enggak gitu kan.
0: Betul. Apa ya istilahnya, padahal kita sudah menerapkan dalam diri kita sendiri, tetapi kadang juga masih terabaikan gitu ya.
2: Betul.
0: Nah, nah, jadi kalau
2: ini lebih ke pembiasaan sehat aja sih.
0: Lebih kepada pembiasaan gitu ya, Mbak ya.
2: Ya.
0: Jadi kalau untuk anak-anak apa ini di luar istilahnya di lingkung sekolah gitu ya, Mbak Yayu, ini sudah sering kita ingatkan, terutama untuk anak kita sendiri lah ya terlebih dahulu. Tetapi
2: jadi mau diingetin terus.
0: Diingetin terus gitu ya, sampai maknya dibilang ah terlalu apa gitu ya. Kadang-kadang anak-anak ini kalau sering-sering diingatkan bosan juga biasanya gitu ya. Tetapi orang tua tetap terus mengingatkan gitu ya. Baik, Mbak Yayu, saya kepada Ibu Titis ya.
2: Oke.
0: Baik, Bu Titis.
3: Ya.
0: Nah, kalau di SD Negeri 1 sendiri ini, Bu, bagaimana SD Negeri 1 Sanggau selama ini membiasakan siswa untuk mencuci tangan dan juga menjaga kebersihan diri selama berada di sekolah ini?
3: Oke, kalau di SD 1 sendiri kita sudah punya program dan sudah memfasilitasi juga di lingkungan sekolah tempat cuci tangan di beberapa titik gitu ya kak ya. Harapannya sih setiap anak-anak nanti terbiasa untuk mencuci tangan, apalagi ini ada program MBG yang setiap hari anak-anak pasti akan makan gitu ya. Di jam istirahat. Nah ini memang kita biasakan sebelum makan, kemudian kalau habis dari toilet itu juga sebisanya anak-anak itu tetap cuci tangan. Nah memang fasilitas kami belum terlalu sempurna sih, masih hanya beberapa titik yang kami berikan tempat cuci tangan itu. Sekitar ada 5 titik yang kami sediakan untuk tempat cuci tangan. Kalau untuk di kelas-kelas itu dulunya ada gitu ya. Tapi seiring waktu karena pembuangannya itu belum bisa langsung kita buang ke luar, itu akhirnya di kelas itu malah jadi becek gitu kak. Jadi kurang nyaman dilihat gitu. Akhirnya di kelas-kelas kita keluarkan, hanya ada satu kalau nggak salah tadi saya udah cek lagi, hanya satu yang masih tertib menggunakan cuci tangan di dalam kelas. Kalau yang lainnya sih di luar kelas semua. Itu sih salah satu.
0: Baik-baik. Tetapi ini airnya mengalir ya Bu Titis ya?
3: Iya, airnya kita sediain tempat. Gitu. Belum yang dari kran itu. Tapi kalau yang di depan sekolah kita udah siapkan pinguin yang agak besar gitu. Jadi airnya bisa mengalir dan itu pun pembuangannya juga udah bagus, udah langsung keluar gitu. Tidak ditampung.
0: Baik-baik, siap. Tapi sejauh ini kalau Ibu Titis melihat sendiri gitu ya, kalau anak-anak ini kan istilahnya harus memang sering diingatkan gitu ya. Kira-kira ini Bu, memang apa ya, terbiasa nggak sih anak-anak itu untuk mencuci tangan tanpa harus kita ingatkan ini? Apalagi kalau anak-anak kalau jajan tanpa disadari kan, wah ini langsung gitu. Jangankan anak-anak, kita sendiri ya.
3: Ya, kalau setahu saya ya, dari penglihatan kami itu sebenarnya mereka udah terbiasa kak. Memang sih ada beberapa yang lost gitu ya. Mungkin kebiasaannya dimulai dari rumah kan. Segala sesuatu memang dimulai dari rumah. Kalau sebagiannya sih rata-rata, apalagi yang anak-anak sudah kelas tinggi, itu sudah punya kesadaran dan pembiasaan yang baik tentang cuci tangan ini. Ini kami lihat tuh seperti ini. Ketika di tempat cuci tangan itu sabunnya habis, itu biasanya mereka langsung lapor ke kami gitu, ke guru, Bu ini sabunnya udah habis. Mungkin mereka udah terbiasa kalau cuci tangan harus pakai sabun gitu ya. Jadi ketika ada yang tidak sesuai dengan kebiasaannya itu, mereka langsung lapor ke guru. Jadi kita ngelihatnya dari situ. Kalau yang anak-anak kelas rendah itu mungkin memang masih perlu perlu pengawasan khusus sih bagi wali-wali muridnya untuk memperhatikan apakah mereka sudah terbiasa atau belum, seperti itu Kak.
0: Baik, berarti kerjasama dengan wali muridnya ini juga harus sangat ditingkatkan lagi gitu ya Bu Titi, apalagi untuk kelas-kelas rendah gitu ya.
3: Iya betul, ini kami juga sedang mencoba apa memberikan sosialisasi ke orang tua murid, seandainya tidak bisa cuci tangan gitu, kita menyuruh orang tua itu untuk menyediakan hand sanitizer di tasnya masing-masing gitu. Kadang kan ada anak yang malas mau cuci harus keluar gitu. Nah kalau kita sediakan di masing-masing tasnya sudah tersedia hand sanitizer, itu meminimalisir lah untuk kuman-kuman itu ini. Saya sudah lihat juga tadi Kak, sempat saya lihat di beberapa kelas itu anak-anak itu juga menerapkan kayak dibekali sama orang tua murid hand sanitizer yang kecil itu, yang jadi kayak gantungan kunci di tas mereka, seperti itu.
0: Saya kalau masalah cuci tangan dan hand sanitizer ini mengingatkan kita kepada zaman COVID ya Bu Titis ya.
3: COVID, iya betul.
0: Kalau zaman COVID itu tanpa kita ingatkan anak-anak sekolah ataupun juga diri kita sendiri, wah langsung cuci tangan gitu ya, dikit-dikit megang apa langsung pakai hand sanitizer gitu ya.
3: Iya betul.
0: Baik, siap Bu Titis ya kepada Mbak Yayu. Mbak Yayu.
3: Iya.
0: Nah kalau terkait dengan cuci tangan ini gitu ya, nah kapan saja sih waktu paling penting bagi anak untuk mencuci tangan di sekolah, dan bagaimana juga cara mencuci tangan yang benar menggunakan sabun ini? Oke, nampaknya ada gangguan dengan Mbak Yayu ini ya.
2: Sebelum jajan, sebelum makan apa, MBG lah misalnya di sekolah ya. Kemudian setelah menggunakan toilet atau buang air kecil, buang air besar di sekolah gitu kan. Selanjutnya setelah bermain di luar ruangan atau menyentuh benda yang kotor. Setelah batuk, bersin atau... terkena tangannya terkena. Tadi kata Bu Titis kan ada membuang sampah atau apa gitu. Setelah membuang sampah itu, cuci tangan dulu lah sebelum masuk ke kelas atau setelah melakukan kegiatan tersebut. Kemudian setelah melakukan kegiatan di luar ruangan, olahraga misalnya. Nah sebelum masuk ke kelas, boleh cuci tangan dulu. Sebenarnya kalau sekolah itu mau berinovasi, mau melakukan pembiasaan sehat, boleh nih. Ada waktu-waktu tertentu sebelum masuk kelas pagi-pagi, anak-anak kan pagi-pagi datang itu pasti main dulu nih, main dulu sebelum masuk kelas. Boleh mungkin dibiasakan pagi sebelum masuk kelas, kan pasti mereka itu ada bel bunyi gitu kan, Stas. Pada saat bel bunyi masuk kelas itu, gurunya membimbing anak-anak untuk cuci tangan dulu sebelum masuk ke kelas. Karena kita tidak tahu tadi mereka habis pegang apa, habis main apa. Di masuk ke kelas itu belajar dengan kondisi tangannya sudah bersih, seperti itu.
0: Baik, siap. Nah, ini kita juga pasti sering mendengarkan Mbak Yayu ya, kalau sering-sering cuci tangan, biasanya kulit tangannya kering, inilah itulah, banyak ini Mbak Yayu biasanya. Dan ada juga biasanya kalau sering menggunakan sabun ataupun juga hand sanitizer, tidak cocok di tangannya. Kalau ini seperti apa nih Mbak Yayu?
2: Tidak juga, karena kan... apa ya, yang kita gunakan itu sabun, yang kita gunakan produk itu sudah melewati BPOM, artinya sudah terstandarisasi kesehatannya, standarisasi zat-zat kimia yang ada di dalamnya itu tidak membahayakan kita. Itu memang dipakai untuk kita cuci tangan, dan lihat dari beberapa waktu penting cuci tangan yang berkali-kali dipakai pun itu akan aman. Tapi mungkin untuk beberapa kasus, untuk orang-orang tertentu yang sensitif kulitnya, mungkin boleh dibantu dengan pelembab misalnya untuk hand moisturizer seperti itu, atau hand body lotion boleh. Tapi kalaupun misalnya hanya sabun cuci tangan biasa dipakai untuk cuci tangan, itu saya rasa tidak akan berdampak apa-apa terhadap kesehatan kulit. Bahkan justru itu akan membantu membersihkan kondisi kulit kita dari kotoran yang menempel, karena kotoran yang tidak bisa hilang oleh air aja. Sabun itu membantu kita menghilangkan lemak, minyak, tanah, kemudian kuman, karena di dalam sabun ada zat kimia tertentu yang membunuh mereka. Seperti itu. Jadi jangan khawatir cuci tangan seringkali itu akan merusak kulit. Tapi mungkin boleh hati-hati terhadap penggunaan alkohol. Hand sanitizer yang mengandung alkohol itu memang kurang baik ya kalau sering dilakukan. Jadi lebih bagus kalau untuk anak-anak itu cuci tangannya pakai air mengalir dengan sabun khusus cuci tangan. Seperti itu.
0: Baik, dengan air mengalir gitu ya.
2: Ya,
0: dan sabun.
2: Jangan dicelup. Kadang-kadang kita nih suka celup kan.
0: Yeah.
2: Ya, cuci tangan sih penting, tapi celup aja gitu. Yang penting basah. Ternyata enggak. Ada caranya khusus kalau kita mau betul-betul tangan kita bersih dari kuman. Cuci tangannya ada triknya, ada tipsnya, ada caranya gitu. Dan waktunya, jangan cuma celup 3 detik, udah kena air bersih nih gitu. Enggak ternyata.
0: Jadi tips dan triknya seperti apa nih, Mbak Yayu? Kita juga supaya harus tahu ya, Bu Titis ya.
2: Supaya cuci tangannya efektif dan efisien gitu ya, nggak buang-buang sumber daya air gitu. Jadi cuci tangan yang benar itu yang memang bisa membantu kita menjaga supaya kita tidak tertular penyakit. Itu ada 6 langkah. WHO sudah menerapkan standarnya 6 langkah cuci tangan. Jadi itu pertama, kita kan pasti basahi tangan kita dengan air. Kasih sabun sedikit, gosoklah sampai berbusa di telapak tangan. Nah, kemudian boleh saya praktekkan di sini ya. Kemudian yang kita gosok itu punggung tangan. Kan udah berbusa nih tangan kita. Gosok pertama punggung tangan kiri dan kanan. Biasanya tuh pakai hitungan. Kami tuh pakai hitungan 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Jadi karena kalau cuci tangan itu harus lebih dari 20 detik. Udah punggung tangan, kemudian sela jari. Karena kita nggak tahu nih di sela jari kita ada apa. Jadi sela jarinya kita hitung juga nih biasanya kalau kami 1, 2, 3, 4 gitu kan. Kemudian setelah sela jari itu, ini apa? Jempolnya. Jempol. Kemudian ini punggung tangan. Kita gosok-gosok lah ya. Nah, setelah itu kemudian ini telapak tangannya. Gosok memutar biasanya kami. Memutar begini sampai ke putaran luar dari mulai dalam. Sampai baru kemudian kita bilas semuanya. Hitungan 4-4-4-4 itu biasanya lebih dari 20 detik. Karena kalau misalnya tangan kita udah digosok oleh busa sabun tadi selama lebih dari 20 detik, insya Allah kuman-kumannya itu akan hilang. Ada proses kimiawi tertentu lah yang bisa menguraikan protein dari si kuman tadi itu jadi hilang, jadi hancur. Akhirnya setelah dibilas itu akan lepas. Minyak, apapun yang menempel itu akan hilang dengan sabun kalau misalnya lebih dari 20 detik. Kalau cuma pakai sabun nih tapi hanya gosok-gosok sebentar, kayaknya belum efektif lah. Seperti itu.
0: Biasanya kalau kita kan gitu ya, Mbak Yayu ya, ambil sabun, gosok-gosok gitu aja udah bilas gitu ya. Apalagi kalau anak-anak dikit aja, kalau udah main sabun, bukan apa ya, bukan airnya yang banyak itu, busanya lebih dibanyak lagi, nanti jadikan sebuah balon-balon gitu ya.
2: Iya. Tapi kalau misalnya anak-anak main busa sabun, main busa sabun, gosok-gosok-gosok-gosok gitu, nggak apa-apa sih, karena lama dia kan main busanya itu, akhirnya kan bisa lama. Yang penting semua seluruh bagian tangannya itu terkena busa sabun itu digosok, jadi bisa hilang. Sambil main, sambil cuci tangan gitu. Anak-anak kan memang maunya main-main ya. Jadi sambil mainnya itu sambil belajar, sambil melakukan pembiasaan sehat. Yang penting diawasi saja, jangan sampai berlebihan begitu. Kalau cuma sekedar main sabun nih biar banyak busanya, nggak apa-apa sih. Jadi banyak busanya biar.
0: Oke. Baik, nampaknya sinyal Mbak Yayu kurang bersahabat, Mbak Yayu ya, putus-putus.
2: Tuh, kayaknya. Benar, sinyal saya nih yang putus-putus.
0: Anak-anak ini biasanya kalau sudah cuci tangan ini, Mbak Yayu, mau setengah jam cuci tangan aja itu kalau ada sabun ya. Apalagi kalau udah mandi dibiarkan saja itu mau satu jaman itu, Mbak Yayu.
2: Betul.
0: Nah, kalau terkait dengan mencuci tangan dengan air yang mengalir dan juga menggunakan sabun. Nah, mengapa ini Mbak Yayu? Mengapa mencuci tangan dengan air saja belum cukup untuk membersihkan tangan dari kuman? Biasanya kita kan enggak ada sabun, enggak ada apa-apa, udahlah airnya mengalir, cuci, udah gitu. Biasanya kita kan sela-sela ini juga jarang ini. Biasanya gini-gini aja dah pergi.
2: Ya, jadi apa? Kenapa sih cuci tangan itu enggak boleh cuma air aja, kenapa harus pakai sabun? Tadi udah saya sampaikan di depan. Karena di dalam sabun itu ada zat kimia tertentu yang bisa menghilangkan kotoran yang tidak bisa hilang oleh air. Air itu memang membersihkan, tetapi ada zat tertentu yang tidak bisa hilang. Minyak misalnya, lemak, kemudian kotoran-kotoran tertentu yang membawa kuman. Kuman ini dia tidak akan bisa hilang begitu saja oleh air. Kalau kimiawinya ya, di dalam kuman itu kan ada salut protein gitu ya, di sekeliling si kuman ini ada salut protein tertentu yang kalau kena air dia tuh tidak akan rusak, tapi kalau kena sabun dia akan rusak sehingga nanti kalau sudah silnya itu, cangkang proteinnya itu rusak, nanti dia mati kemudian bisa dibilas hilang lah gitu kan. Tapi kalau cuma air aja dia nggak akan hilang tuh si cangkang proteinnya tadi, jadi dia tetap hidup kumannya. Oke lah dia hilang di basuh air, tapi dia tetap ada di tanah, di mana-mana gitu kan, tidak akan mati kumannya. Tapi kalau pakai sabun tadi dengan cara yang benar dan waktu yang tepat, kumannya tadi akan rusak, mati, kemudian ya hilang lah begitu. Jadi tidak bisa dia menempel di mana-mana lagi untuk menjadi penyebab penularan penyakit. Jadi memang harus combo itu, air yang mengalir ya, sama sabun. Air yang bergenang tidak efektif, karena kalau air bergenang kita tahu bahwa airnya tetap aja di situ, kena sabunnya, kena apa, airnya tetap kotor kan. Jadi lebih bagus itu air yang mengalir. Gimana kalau kami nggak punya keran air? Nggak apa-apa, kan bisa dituang pakai gayung. Yang penting airnya mengalir, seperti itu.
0: Baik, bagaimana kalau kami tidak ada air mengalir? Bagaimana kalau airnya tidak mengalir sama sekali nih Mbak Yayu? Apalagi di musim kemarau air. Gitu ya.
2: Kalau tidak ada air, jalan satu-satunya kata Bu Titis tadi pakai hand sanitizer.
0: Pakai hand sanitizer ya, baik, siap. Ya,
2: karena di hand sanitizer itu sudah ada mengandung zat-zat tertentu yang bisa menghilangkan kuman.
0: Baik, Mbak Yayu, terima kasih sekali kepada Ibu Titis. Bu Titis, kalau terkait dengan penerapan ini, Bu Titis, dalam penerapannya apa tantangan terbesar yang dihadapi sekolah untuk membangun kebiasaan hidup bersih di kalangan siswa ini?
3: Oke, tantangannya kalau dari sekolah dulu ya, menyediakan sarana itu pertama, itu tantangan terbesar karena kita harus melihat ini juga ya, apa namanya, anggaran yang tersedia untuk sarana dan prasarana, terutama untuk cuci tangan ini. Sebetulnya di SD 1 itu kan waktu itu udah per kelasnya udah dibuat untuk pencucian tangan ya. Nah itu tuh dari yang bikin ada baknya, yang ada bak terus dikasih keran, terus habis itu harus menyediakan tempat besinya gitu ya, untuk tempat berdirinya. Itu tuh kan kalau dikalikan 6 kelas aja udah berapa itu sarananya harus kita anggarkan. Kemudian tadi saya sempat mengecek kebutuhan sabun. Kebutuhan sabun yang harus kami sediakan setiap bulannya. Nah ini nih ternyata dari sabun saja itu anggarannya itu sudah saya hitung ya, kalau dalam satu minggu itu kami membutuhkan 3 bungkus, minimal itu 3 bungkus sabun yang isi ulang itu untuk kami distribusikan untuk 7 WC, kemudian 5 titik cuci tangan itu ya. Jadi ada sekitar 3 bungkus satu minggunya. Kalau satu bungkusnya itu sekitar 11.000, itu udah kalikan 4 minggu ya, dan kali 12. hanya untuk beli sabun itu kami perkirakan itu sekitar 1.500.000. Bayangkan. Ini tidak terasa karena sistemnya kami kalau habis sabun kita beli gitu. Setelah kami rinci tadi ya, saya rinci dengan bendahara dan bagian ini, bagian apa, petugasnya itu, memang wah ternyata untuk sabun aja udah 1.500.000 ya ini kebutuhan, dan itu tidak bisa dihindarkan karena ternyata memang murid-murid kami itu sudah terbiasa cuci tangan gitu. Kalau nggak ada sabun itu kayaknya mereka ada yang kurang gitu. Makanya setiap sabun habis pasti lapor ke sekolah. Nah itu mungkin kendalanya di situ, itu juga termasuk bagaimana kami harus merancang anggarannya supaya wah ini 1.500.000 hanya untuk sabun aja, beneran atau enggak? Gitu ya. Kemudian untuk fasilitas-fasilitas yang udah rusak, kayak kemarin itu setiap kelasnya sudah ada, tapi banyak kerannya yang udah rusak, harus diganti. Kemudian ya banyak lah untuk sarana dan prasarana. Itu yang dari sarana prasarananya ya Kak. Yang keduanya pembiasaan. Nah, pembiasaan ini kan dimulai dari keluarga. Nah, kalau kendala kami itu supaya di keluarga juga terbiasa, itu kan efektifnya harus ada kolaborasi ya antara sekolah dengan orang tua murid. Misalkan kita harus mengundang orang tua murid untuk sosialisasi, bagaimana pembiasaan di rumah harus selaras lah dengan di sekolah. Nah, ini kami masih agak kesulitan kalau harus ada waktu khusus untuk sosialisasi cuci tangan ini gitu, karena memang menghadirkan orang tua murid itu tidak semudah yang besok datang gitu ya, karena rata-rata orang tua murid di SD kami itu banyak yang bekerja. Ya kayak misalkan Bu Yayu nih kan kerja, di kalau saya suruh datang ke sekolah hanya dengerin lo cuci tangan ya gitu. itu suatu kendala juga. Jadi nanti kami lagi mau bikin apa ya, semacam program nanti bagaimana supaya semuanya bisa tercover dari tidak hanya sosialisasi cuci tangan, kebiasaan di rumah yang bisa kita selaraskan di sekolah dengan itu mengundang orang tua murid. Nah itu nanti kita bisa kerjasama ya Bu Yayu. Jadi kalau mengundang orang tua murid itu ya memang benar-benar ada ahlinya gitu, nggak hanya dari kami aja nyuruh gitu loh. Mungkin itu dulu Kak, kendalanya dua itu sih.
0: Baik, dari segi sarana dan prasarana dan juga pembiasaan ya Bu Titis ya. Kalau anak sudah terbiasa dari rumah tanpa diingatkan di sekolah, mereka pasti langsung cuci tangan gitu ya Bu Titis ya.
3: Iya betul.
0: Tetapi kalau yang belum terbiasa ini, wah ini juga cukup apa ya, cukup menantang juga bagi guru gitu ya. Bagaimana anak ini selalu terbiasa gitu ya Bu ya.
3: Ya ini saya cerita ya, saya cerita sedikit tapi mungkin kalau mudah-mudahan sih tidak dianggap jorok. ini di keluarga saya sendiri ya, karena di pembiasaan itu kan memang dari rumah ya. Anak-anak saya itu tiga-tiganya itu tidak bisa BAB kalau tidak ada sabun gitu, tidak tersedia sabun dia tidak menemukan sabun untuk cuci ketika tangan. Dia buang air besar itu dia akhirnya nggak jadi BAB gitu. Nah itu terbiasa juga sampai ketika mereka sekolah. Jadi kalau di sekolah itu tiba-tiba dia mules gitu ya, kepingin ke belakang gitu, tapi dia tidak menemukan sabun di area WC mereka itu nggak jadi itu. Dan dia lebih tahan menahan BAB-nya itu karena dia tidak menemukan sabun. Nah itu jadi kayak gitu loh. Kebiasaan itu kalau misalkan memang sudah diajarkan di rumah itu tuh akan terbiasa memang gitu.
0: Sudah.
3: Tapi kalau yang tidak terbiasa ya udah nyaman-nyaman aja sih gitu.
0: Dianggap santai gitu ya Bu Titis ya.
3: Ini dia.
0: Padahal itu sepele tetapi membawa penyakit yang cukup luar biasa ya Mbak Yayu dan Bu Titis ya.
3: Iya betul.
0: Karena berawal dari tangan semua gitu ya. Kalau kita sudah memegang sesuatu, kalau tangan kita tidak bersih.
2: Nah, masukkan kuman lah tuh.
0: Baik, Mbak Yayu, Bu Titis, kita break sejenak ya.
3: Siap, Kak.
0: Baik. Pendengar Anda masih bersama kami, masih di Sangga Menyapa, dan tentunya saya juga membuka ruang untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kami, nanti silakan di layanan telepon dan juga di WhatsApp.
4: Yang besok jadi jalan lagi kan?
5: Iya dong, Yang.
4: Oke deh, jam 10 ya?
5: Kita putus.
4: Lo gak putus, Yang?
5: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
6: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
7: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
6: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
8: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
7: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
6: Kantong belanjanya, Pak.
8: Plastik aja, Mas. Lali aku.
7: Lah, Pak, gimana sih?
9: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
10: Adek, kakak beli kue donat loh.
11: Mau. Adek mau, Kak.
10: Tapi cuci tangan dulu ya.
11: Sudah, Kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
10: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
11: Memangnya yang tadi salah ya?
10: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
11: Kenapa harus begitu, Kak?
10: Supaya kumannya mati.
11: Kuman itu apa?
10: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
11: Adek nggak mau sakit perut, Kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
10: Ayo kita cuci tangan yang benar.
11: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
12: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
13: Aku cuma mau main ayunan kok.
12: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
13: Hentikan, aku gak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
14: Mencuci tangan adalah salah satu protokol kesehatan pencegahan COVID-19 selain pengguna masker dan jaga jarak. Namun, tahukah Anda? Sejak 15 Oktober 2008, PBB sudah menetapkan dan mencanangkan Hari Gerakan Mencuci Tangan Pakai Sabun sebagai sebuah kampanye global dalam upaya menurunkan tingkat kematian balita dan pencegahan terhadap penyakit. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selain dapat mencegah penularan COVID-19 juga langkah awal kita untuk memulai hidup sehat.
15: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
16: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
17: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz dari Sanggau, dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz dan juga mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id, ataupun juga untuk Anda yang menyaksikan kami melalui YouTube RRI Sanggau. Baik, saya masih bersama dua narasumber saya di via Zoom di pagi hari ini, tentunya masih bersama Mbak Yayu dan juga Ibu Titis. Saya kepada Mbak Yayu terlebih dahulu. Mbak Yayu, kalau terkait dengan indikator ini Mbak, apa saja indikator yang dapat digunakan untuk melihat apakah edukasi perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah sudah berjalan secara efektif ini?
2: Oke, baik. Karena ini bukan sesuatu yang kuantitas tapi kualitas, berarti ada beberapa hal yang bisa kita jadikan indikator kalau kita ingin lihat apakah anak ini sudah terbiasa gitu kan melakukan cuci tangan di sekolah. Ada beberapa hal. Pertama itu dari sisi pengetahuannya. Pengetahuannya, apakah anak ini tahu manfaat dari cuci tangan dengan air dan sabun? Kemudian apakah anak tahu kapan sih waktu-waktu yang penting untuk melakukan cuci tangan? Yang kedua dari keterampilannya, indikator keterampilan ini kita, guru bisa melihat apakah sudah benar cuci tangan yang dilakukan oleh anak sudah sesuai dengan standar WHO tadi itu yang 6 langkah. Sudah sesuai apa enggak gitu. Kan setiap hari guru bisa lihat nih kalau pas anak-anak cuci tangan, seperti kata Bu Titis tadi, kalau di SD 1 itu mereka sudah terbiasa cuci tangan pakai sabun. Tapi langkah-langkahnya sudah benar apa enggak? Atau hanya sekedar main air aja? Nah, seperti itu. Kemudian dari perilakunya, tadi pengetahuan, kemudian keterampilan, ada perilaku. Perilakunya ini bisa dilihat tanpa diingatkan oleh guru, anak-anak sudah cuci tangan apa enggak? Kalau misalnya sudah, berarti perilakunya sudah bagus. Sudah terbiasa mencuci tangan sebelum masuk kelas, sebelum makan MBK, gitu, sebelum jajan ke kantin. Kemudian sarana dan prasarana. Di sekolah, apakah sudah tersedia tempat cuci tangan yang nyaman, yang aman untuk anak? Karena jangan sampai sekolah tuh asal saja menyediakan tempat cuci tangan, biasanya di tempat yang tidak aman untuk anak, yang licin, kemudian tempatnya tuh berbahaya atau terlalu tinggi sehingga anak tidak bisa reach, tidak bisa menjangkaunya begitu kan. Jadi kalau bisa sekolah menyediakan tempat cuci tangannya itu yang nyaman dan aman, nggak perlu mahal. Yang memakai bahan yang sederhana saja bisa, misalnya nih pakai ember. Ember yang dikasih keran gitu, misal di bawahnya ditutup gitu kan, di bawahnya dialirkanlah selangnya ke saluran air, tidak boleh bergenang. Karena kalau bergenang nanti stratifikasi sekolahnya, saya langsung centang tidak nih Bu Titis. Salah satu indikator sekolah sehat itu drainasenya tertutup dan tidak ada air tergenang. Kemudian lingkungan sekolah. Lingkungan sekolahnya, oh ya lupa, sarana prasarana selain tempat cuci tangan, ada disediakan sabun sama untuk mengeringkannya. Karena kan kalau habis cuci tangan tuh gak boleh basah-basah nih kemana-mana. Kalau basah-basah percuma, udah cuci tangan sih nempel lagi, megang tangan apa-apa lagi gitu kan. Jadi kalau bisa sediakan untuk mengeringkan tangan anak. Kalau misalnya sekolah, oh, kami udah banyak nih untuk beli sabun sekian juta, boleh anak-anak dipesan bawa sapu tangan dari rumah atau bawa tisu sendiri. Jadi habis cuci tangan ajari mereka untuk keringkan tangannya. Jadi habis cuci tangan tuh udah bersih dan kering. Kemudian tadi lingkungan sekolah kan pertama pengetahuan, keterampilan, perilaku, kemudian sarana prasarana dengan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolahnya tadi itu sudah ada prasarananya, toiletnya bersih. Jadi habis cuci tangan nggak lagi pegang yang kotor-kotor. Pegangan yang sering kita lupakan tuh pegangan pintu. Pegangan pintu tuh jarang sekali dilap, dibersihin. Kalau kita habis cuci tangan di dalam toilet terus kita pegang lagi pegangan pintu yang kotor, kan kotor lagi tuh. Jadi toiletnya bersih, tempat sampahnya tertutup, ada dan tertutup. Kemudian kantin sekolahnya, makanannya itu terjaga. Jadi kantin yang sehat di sekolah. Makanan ditutup, sumber airnya bagus, tidak ada sampah menumpuk di dekat anak-anak makan minum. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada dukungan sekolah. Indikator keberhasilannya itu dukungan sekolah. Sekolah mengeluarkan kebijakan, kepala sekolah mengeluarkan kebijakan untuk pembiasaan hidup sehat, PHBS di sekolah, salah satunya adalah CTPS, cuci tangan pakai air dan sabun. Kemudian guru-guru dan warga sekolah lainnya itu melakukan pembinaan dan pengawasan untuk anak-anak. Jadi indikatornya itu tadi ada pengetahuan, keterampilan, perilaku, sarana-prasarana, lingkungan sekolah dengan dukungan sekolah. Nanti muaranya adalah dampak kesehatan. Kita lihat apakah banyak anak yang sering izin sakit atau tidak. Nah, seperti itu. Karena kan CTPS ini, cuci tangan pakai air dan sabun ini, tujuannya untuk mencegah penularan infeksi. Jangan sampai anak sakit di sekolah. Banyak penyakit yang bisa dicegah dengan cuci tangan. Jadi kalau misalnya nggak banyak nih, artinya kalau kebiasaan sehat sudah dilakukan, sudah dilihat, sudah dibina, dan memang betul lihat dampaknya terhadap kesehatan anak. Apakah banyak anak yang sakit atau tidak. Kalau misalnya jarang anak izin sakit, ataupun sakitnya bukan karena penyakit menular yang bisa disebabkan oleh kuman karena tidak cuci tangan, mungkin berhasil nih sekolah membina anak-anaknya untuk melakukan pembiasaan sehat CTPS tadi.
0: Itu. Baik, siap. Beberapa indikator ya Mbak Yayu ya. Bagaimana Bu Titis terkait dengan indikator ini di SD Negeri 01?
2: Udah kayaknya ya di SD 1. Soalnya saya lihat SD 1 ini bagus loh.
3: Mudah-mudahan. Lagi mencoba juga. Tapi sebenarnya yang paling berat itu adalah konsistensi ya Kak.
2: Betul, konsistensi.
3: Iya.
2: Perilaku berarti ya Bu Titis.
3: Jadi kayak pengawasan, kayak pengecekan, nah itu kan harus selalu di konsisten gitu.
0: Baik, siap. Mbak Yayu, ini ada peringat kita yang bergabung di layanan WhatsApp dengan Ibu Lasri di daerah perbatasan Ntikong. Saya bertanya kepada Mbak Yayu, katanya terkait dengan cuci tangan ini Mbak, saya selaku orang tua sudah sering mengingatkan kepada anak saya, katanya yang namanya anak ini sangat memancing emosi, harus sering diingatkan. Nah, jikalau ini Mbak, katanya anak ini malas cuci tangan, disuruh pakai hand sanitizer juga kadang malas, kalau kita menggunakan tisu basah bagaimana Mbak Yayu, katanya? Dan apabila anak tidak mencuci tangan, risiko penyakitnya apa ini? Dengan Ibu Lasri di perbatasan Ntikong.
2: Halo Ibu Lasri, terima kasih sudah bertanya ya. Ini pertanyaannya bagus sekali. Memang sih masalah terbesar mama-mama ini ya adalah melakukan perubahan mindset anak, memberi contoh atau membiasakan sesuatu yang baik kepada anak. Dan ini memang tidak mudah, sama seperti hanya makan sehat ya. Cuci tangan ini di awal sekali tadi Mbak Isma udah bilang, jangan kan anak-anak, orang dewasa aja kita nih kadang-kadang suka lupa. Kita tahu teorinya, kita tahu ilmunya gitu, tapi kadang-kadang kita suka lupa. Nah, jadi mungkin anak-anak ini memang membutuhkan suatu dorongan untuk menjadi pencetus bahwa mereka itu tahu bahwa ini nih penting dan wajib dilakukan gitu. Memang butuh perjuangan sih Bu untuk kita membimbing anak-anak supaya bisa konsisten melakukan pembiasaan sehat ini untuk cuci tangan ini. Dikasih tahu saja gitu. Kalau misalnya diganti dengan tisu basah tadi itu. Tisu basahnya ini apakah mengandung zat-zat yang bisa membersihkan tangan dari kuman? Kalau misalnya bisa boleh. Tapi cuci tangannya dielapnya itu ya harus sesuai dengan standarnya tadi, nggak jangan asal lap satu kali udah gitu, itu tidak efektif. Jadi kalau hand sanitizer aja kan sama gerakannya dengan cuci tangan pakai sabun, itu 6 langkah, setidaknya 20 detik semprot, kemudian kita gosok gitu kan selama 20 detik. Nah kalau pakai tisu basah bisakah? Kalau bisa okay, tidak masalah, tapi kalau tidak bisa lebih bagus kita sarankan anak untuk ayo dong kita cuci tangan aja atau pakai hand sanitizer. Begitu, kita memang harus terus menerus, nggak capek-capek gitu mengingatkan anak dan mengingatkan diri sendiri bahwa ini penting begitu. Jadi kalau kita, atau kita duluan nih yang memberi contoh teladan untuk anak, kita duluan setiap mau apa-apa kita cuci tangan dulu, setiap mau apa-apa kita cuci tangan dulu. Jadi anak itu akan melihat kebiasaan kita. Oh ternyata ibu saya seperti ini. Dan ini bagus gitu. Nanti lama-lama anak-anak itu akan meniru kita, akan mencontoh kita untuk melakukan hal-hal yang baik ini. Kadang-kadang mama-mama nih ya, habis nyuci piring aja padahal udah kena sabun, udah kena air gitu, kita cuci tangan lagi tuh. Saya gitulah kalau di dapur lagi masak tuh banyak cuci tangan gitu. Nah, kemudian ini penyakit yang bisa dicegah dengan cuci tangan. Ada beberapa, terutama itu penyakit yang bisa ditularkan lewat sentuhan ya. Misalnya ini yang pertama diare. Diare ini biasanya kan diakibatkan oleh kuman yang masuk ke mulut anak atau mulut kita itu melalui makanan atau minuman yang tidak bersih, atau alat makan tidak bersih, atau tangan yang menjamah tidak bersih. Jadi kalau cuci tangan dulu, tangannya sudah cuci tangan dengan baik dan benar dengan CTPS tadi, itu bisa mengurangi 90% paparan kuman di tangannya. Jadi pada saat memegang makanan tidak akan ada kuman dari tangan yang nempel di makanan. Dengan catatan, makanannya bersih, alat makannya juga bersih. Begitu. Jadi salah satunya itu diare yang bisa dicegah. Kemudian ada ISPA, infeksi saluran pernapasan atas. Batuk, pilek yang bisa menular lewat percikan udara atau percikan cairan dari mulut. Misalnya kalau batuk itu ada etikanya kalau kami. Etika batuk. Kalau batuk itu haci atau gitu kan. Atau bersin gitu, haci gitu kemana-mana. Percikan ludah yang keluar itu tuh bisa mengandung kuman kalau kita lagi sakit. Nah kalau kita cuci tangan dulu, biasanya biasa batuk begini kan, itu pakai ini gitu kan.

0: Jadi tangan kita tidak kena percikan air ludah atau apa ya, dahak dari dalam. Kemudian itu diare sama ISPA. Ada cacing, penyakit kecacingan. Nah, cacing itu biasanya kan nempel, itu kecil banget gitu kan telurnya, nggak kelihatan. Kita nggak tahu nih tangan kita nih ada cacingnya apa enggak. Jadi kalau misalnya habis megang tanah, habis megang barang-barang yang kena tanah atau apa, kita nggak tahu di dalam barang-barang tersebut ada telur cacing apa enggak. Kalau mau tidak cuci tangan, kita bawalah telur cacing itu ke badan kita atau ke makanan yang kita sentuh. Kalau kita cuci tangan, hilanglah dia. Kemudian ada penyakit kulit infeksi tertentu itu yang berkaitan dengan kebersihan diri. Panu misalnya. Kadas, kurap, skabies. Skabies itu yang kutu air yang suka di sini itu yang kecil-kecil. Itu tuh masalahnya karena kebersihan badan. Nah, kalau misalnya kita sering cuci tangan, hilanglah. Kalau misalnya kita habis pegang-pegang salaman sama orang misalnya, atau habis pegang-pegang barang dipegang orang, bekas orang gitu. Terus kita cuci tangan, hilang kumannya. Tidak ada. Kemudian penyakit lainnya yang berkaitan dengan saluran pencernaan yang disebabkan oleh makanan, minuman, atau alat yang tercemar. Itu, jadi ada diare, ISPA, cacingan, kemudian penyakit kulit, sama penyakit saluran pencernaan. Semoga dengan cuci tangan yang benar, itu kita bisa mencegahnya. Memang sih penyebabnya tidak hanya karena cuci tangan aja, bisa jadi karena hal yang lainnya. Tapi setidaknya dengan mencuci tangan yang baik dan benar sesuai standar, itu kita bisa melakukan pencegahan lebih awal dan lebih sederhana begitu. Itu saja.
1: Baik, semoga Ibu Lasri puas dengan jawaban yang sudah diberikan Mbak Yayu gitu ya. Nah, berarti di sini mencuci tangan itu jangan pas menyantap makanan saja ya Mbak Yayu ya.
0: Ya, betul.
1: Biasanya kebiasaan kita ini kan pas mau menyantap makanan baru cuci tangan gitu ya.
0: Betul. Tapi kadang-kadang kalau habis pulang dari mana-mana tuh biasakan cuci tangan.
1: Biasakan ya. Datang ini harus rumah, menjadi ya. Kebiasaan ya Mbak Yayu ya.
0: Betul.
1: Baik, siap. Mbak Yayu, saya kepada Ibu Titis. Ibu Titis, selain mencuci tangan ini, Bu, kebiasaan hidup bersih apa lagi yang menjadi perhatian sekolah? Misalnya kebersihan toilet, pengelolaan sampah, dan juga kebersihan makanan di kantin.
2: Iya. Sebenarnya kita udah nerapkan juga bekerja sama dengan dokter kecil ya. Ini untuk pengecekan lagi dibuat ini programnya lagi dibuat. Tapi kalau di dulu saya pernah menerapkan itu dan efektif sekali. Jadi ini programnya kita akan bekerja sama dengan dokter kecil. Kita buat SK. Nah si dokter kecil ini yang akan membantu mengingatkan teman-temannya misalkan di hari Jumat itu cek kuku gitu ya. Kemudian gosok gigi misalkan itu tuh kayak kita bikin jurnal gitu. Di kelas 1 siapa aja nih yang Jumat ini belum dipotong kukunya, kemudian lupa gosok gigi gitu. Harapannya ketika jurnal itu terisi setiap minggunya, kita akan tahu nih anak-anak mana aja yang memang belum terbiasa dengan kebersihan diri gitu. Ini udah pernah saya terapkan di sekolah yang dulu, dan ini akan kami coba karena ini pergantian struktur dokter kecil juga gitu. Kalau ya terus kemudian dari hal sederhana itu sebenarnya kita bisa melihat juga anak yang sering garuk-garuk gitu ya. Kayak misalkan lagi belajar tuh tiba-tiba bentar-bentar garuk-garuk gini. Bentar-bentar gini. Nah, ini ternyata mengganggu konsentrasi gitu. Saya pernah mengajar di lingkungan anak-anak yang sering garuk-garuk gitu. Itu ternyata dalam satu menit dia bergaruk-garuk itu tuh sudah menghilangkan konsentrasi belajar mereka gitu. Nah itu akan kita coba hal-hal yang sederhana seperti itu dengan bantuan dokter kecil. Nanti kita akan bikin jurnal. Jadi kita terdeteksi nih anak-anak yang misalnya garuk-garuknya ini karena apa? Ketombe atau karena lupa sampoan, lupa keramas, atau ada kutu gitu ya. Nah, itu yang akan ya. Tapi kalau di SD 1 sih insya Allah nggak ada yang kutu.

0: duluan. Cuma kalau ketombe ini bisa terjadi karena aktivitas anak yang berkeringat, kemudian kebetulan murid-murid kami juga banyak yang berjilbab gitu ya, mungkin kepala kulit kepalanya lembab, nah itu bisa mengakibatkan seperti itu. Nah itu nanti kalau jurnal ini sudah terisi dan konsisten, nanti kita akan kerjasama dengan Bu Yayu nih untuk masalah tindak lanjutnya gitu. Mungkin itu kalau dari tadi Kak, untuk pencegahan ya, atau apa
1: selain
0: sih yang
1: cuci
0: akan kami
1: tangan gitu ya.
0: Iya, selain cuci tangan seperti itu. Kalau untuk WC, alhamdulillah kita sudah ada memang petugasnya, petugas khusus untuk menjaga sekolah sekaligus kebersihan. Jadi memang rutin kita lakukan pengecekan untuk WC, kemudian nah yang agak ini nih sanitasinya. Karena sanitasi ternyata kita bertetanggaan dengan gedung sebelah, itu memang sudah kondisinya rusak. Jadi kayak mungkin ada agak-agak tercemar sih, ada juga gitu.
1: Semoga teratasi ya.
0: Iya, kita nggak bisa juga mengambil tindakan yang ini karena memang sudah berbeda tempat ya. Tapi kita mencoba untuk sarana prasarana kayak WC, kemudian kantin juga selalu kita ingatkan untuk kantin sehat. Itu kebetulan juga sudah bekerja sama dengan Balai POM untuk pengecekan kantin sehat secara rutin. Uji lab juga sih kemarin itu sempat beberapa kali kalau nggak salah di SD 1 ini. Terus untuk sarana yang lain mungkin untuk keamanan memang di SD 1 ini karena berupa panggung ya. Jadi memang sedikit rawan sih, dan ini akan kami bicarakan juga nanti ke dinas untuk solusi keamanan lingkungan. Biasalah ke anak-anak tuh kadang-kadang lari-lari, terus karena bentuk sekolahnya panggung
1: ya,
0: banyak tangga gitu ya. Nah ini sih perawatan-perawatan di tangga itu. Kemarin Bu Yayu juga ngasih masukan kalau untuk tempat cuci tangan jangan di area yang licin itu ya, karena kemarin memang kita tempatkan di area yang lantainya itu berbahan keramik ya. Jadi kalau ada cipratan-cipratan air itu bisa membahayakan anak-anak. Ini terima kasih sih masukannya Bu Yayu. Nanti coba saya akan pindahin kemana dulu. Tapi karena itu tadi sempit sekolahnya, jadi lagi cari-cari
1: tempat ya Bu ya.
0: Iya, tempat yang aman dan nyaman buat anak-anak. Gitu Kak.
1: Baik, terima kasih Bu Titis. Mbak Yayu, kalau terkait dengan tantangan ini Mbak Yayu, apa tantangan terbesar dalam mengubah perilaku anak agar lebih peduli terhadap kebersihan diri, dan bagaimana juga puskesmas mengatasinya?
2: Tantangannya ya, sebenarnya untuk tantangan terhadap kebiasaan ini nih perilaku. Kalau pengetahuan, anak-anak itu pasti sudah tahu nih pentingnya cuci tangan, apa manfaatnya, apa tahu anak-anak. Kesalahan harus cuci tangan dulu ya, kenapa harus cuci tangan, supaya tangannya bersih gitu kan. Tapi perilakunya ini agak sulit. Kenapa? Anak-anak nih kan hobinya main dan tidak sabaran. Mungkin mereka terburu-buru, pengen cepat makan, kemudian merasa ini merepotkan. Nah jadi perilakunya itu akhirnya menganggap sepele, tidak cuci tangan. Mungkin boleh beberapa hal kita lakukan supaya anak-anak ini bisa, perilaku itu bisa berubah menjadi lebih aware dan lebih konsisten melakukan cuci tangan ini di sekolah dan di lingkungan rumah. Pertama itu harus ada teladan sih dari orang-orang dewasa di sekelilingnya, dari guru, tenaga pendidik, dari orang tua, dari kakak misalnya. Jadi itu kalau lihat contoh, biasanya anak-anak itu akan meniru. Anak-anak ini kan peniru, apalagi kalau anak kelas rendah ya Bu Titis ya, kelas 1 itu mereka masih meniru-meniru. Jadi kalau misalnya lihat orang lain itu, sebelum bahkan mereka cuci tangan dulu, aku juga harus dong gitu. Jadi seperti itu. Terus keterbatasan sarana, jadi siapkanlah sarananya. Anak sudah tahu nih bahwa cuci tangan penting dan dia pengen cuci tangan, tapi kalau nggak ada airnya ya nggak bisa. Jadi sarananya harus ada. Kemudian kurangnya pengawasan, penguatan perilaku secara berkelanjutan. Kadang-kadang nih capek kan mama, saya juga mama, saya juga ibu gitu kan. Kadang-kadang kalau kita ngasih tahu anak-anak gitu, untuk mereka yang tinggal sama saya masih satu anak nih, udah SMA ini. Sering masih diingatin, Dek cuci tangan dulu ya Dek gitu. Dek mau makan jangan lupa cuci tangan ya. Jadi lama-lama tuh kadang-kadang kita juga capek ngasih tahu gitu. Tapi gimana lah kalau bukan kita yang mengingatkan, kita yang mengawasi, nah siapa lagi gitu. Mm-hmm. Jadi orang tua memang berkewajiban untuk selalu membimbing, mengawasi secara berkelanjutan, jangan cuma sekali di depan. Kita pikir anak nih udah dikasih tahu nih, pasti nanti ingat lah. Enggak, anak-anak itu pasti lupa. Nanti dia harus sering-sering diingatkan. Mm-hmm. Jadi ada pengawasan, penguatan perilaku itu tadi. Kemudian ada edukasi nih. Mm-hmm. Edukasi kalau ke anak itu enggak bisa kayak kita ngobrol kasih penyuluhan sama orang dewasa, beda. Jadi anak-anak itu kan gampang bosan ya. Terus dengerin ceramah tuh enggak deh. No thank you lah kata mereka. Jadi mungkin edukasinya itu sesuatu yang menyenangkan, yang fun, dibuat game atau apa begitu kan. Kalau di sekolah bisa lah, tapi kalau di rumah mungkin orang tuanya bisa dengan sesuatu yang menarik gitu. Kalau cuci tangan nanti dapat kuenya banyak gitu, dapat dua nih, dapat tambahan ekstra gitu, boleh seperti itu. Itu untuk kelas rendah. Tapi kalau kelas yang udah tinggi-tinggi, yang udah agak besar, mungkin kita lebih kasih taunya bisa lebih edukatif lagi, bisa lebih komunikatif gitu. Tahu lah mama-mama nih kan sudah tahu nih celah anaknya gimana. Supaya anak ini enggak bosan, pengen mau dengar gitu kan. Jadi sudah tahu, setiap orang tua tuh sudah tahu bagaimana menghadapi anaknya. Jadi itu bisa dipakai untuk mengedukasi atau memberi tahu anaknya tentang pentingnya. Jadi memang itulah dia tantangannya. Kemudian nih, tidak konsisten di tantangan juga. Pesan yang ada di sekolah dengan di rumah itu tidak sama dan tidak konsisten. Itu tantangan juga untuk guru, untuk orang tua. Bagaimana bisa anak ini melakukan hal itu dengan benar dan bisa merubah perilakunya kalau pesannya tidak sama? Jadi setidaknya guru sama orang tua itu harus menyamakan persepsi dulu sehingga pesan yang disampaikan ke anak sama. Jadi kalau boleh kita rangkum, tantangan terbesarnya itu ada pertama kurangnya contoh atau teladan dari orang tua, kemudian kurangnya fasilitas, kemudian edukasi yang kurang menarik untuk anak, tidak ada pengawasan yang berkelanjutan, hanya di awal saja, tidak ada pembinaan selanjutnya, kemudian ketidaksesuaian atau pesan yang tidak sama antara sekolah dengan orang tua. Itu beberapa tantangan yang harus kita beri solusinya begitu, supaya anak ini perilakunya konsisten, perilakunya itu tetap melakukan kebiasaan sehat dengan sadar tanpa paksaan.
1: Baik, siap. Mbak Yayu, tidak terasa waktu yang membatasi kita. Mungkin closing statement-nya di penghujung kebersamaan kita di Sangga Menyapa, silakan.
2: Iya, udah jam 9, gak terasa. Oke. Jadi pesan dari saya, cuci tangan itu mungkin hal yang terlihat sederhana, hal kecil gitu kan, tetapi dampaknya itu besar sekali untuk kesehatan kita. Tidak harus menunggu, tidak perlu menunggu anak sakit untuk mengajarkan kebiasaan hidup sehat. Justru kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari itu bisa menjadi perlindungan penting bagi kesehatan anak. Jadi mulai dari hal yang kecil, mulai dari sekarang, mulai dari diri kita sendiri. Seperti itu. Cuci tangan itu sederhana, mudah, tetapi berpengaruh besar untuk kesehatan kita. Ayo cuci tangan.
1: Baik, siap. Terima kasih Mbak Yayu Putitis. Closing statement-nya silakan.
0: Oke, closing statement dari saya cukup 3 kata. Yang pertama, konsistensi, kolaborasi dari rumah dan kolaborasi dengan tim kesehatan. Ini khususnya untuk program-program di sekolah. Cuci tangan.
1: Baik, terima kasih. Siap. Baik. Terima kasih Mbak Yayu, Bu Titi. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrol lagi dengan topik yang berbeda. Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Isma.
1: Baik, sehat siap selalu, Ibu. Ya. Sama-sama Mbak.
0: Terima kasih.
1: Baik Ibu.
2: Terima kasih banyak. Saya pamit ya.
1: Siap. Baik, pendengar, itulah Sanggau Menyapa pada pagi hari ini. Dan untuk Anda yang tidak bisa menyaksikan secara langsung obrolan kami di Sanggau Menyapa, Anda bisa tonton ulang YouTube RRI Sanggau. Dan kami masih menghadirkan beragam informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Dan pendengar, semoga apa yang sudah kita dengarkan dari penjelasan dua narasumber tadi ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk membiasakan cuci tangan pakai sabun, menjaga kebersihan diri, dan menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan nyaman. Ingat, kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari dapat membawa perubahan besar bagi kesehatan kita. Mari mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, karena tangan bersih, tubuh sehat, sekolah hebat adalah tanggung jawab kita bersama. Dan kami masih terus hadirkan beragam informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi dialog interaktif. Hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
1: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
3: Jangan marah-marah dong sayang.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
3: Iya, Papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

0: 1.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz. Informasi terus dihadirkan ke ruang dengar Anda. Informasi ini kami kutip dari portal resmi kami, rri.co.id. Berikan informasi untuk Anda di pagi hari ini terkait dengan hari cuci tangan pakai sabun sedunia, sejarah, manfaat, dan juga cara merayakannya. Hari cuci tangan pakai sabun sedunia diperingati setiap 15 Oktober untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kebersihan tangan. Pendengar, kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun menjadi langkah sederhana untuk mencegah penyebaran berbagai penyakit menular. Yang mana peringatan ini juga mengajak masyarakat memahami cara mencuci tangan yang benar serta waktu penting untuk melakukannya. Melalui kebiasaan tersebut, risiko penularan kuman dapat dikurangi baik di lingkungan keluarga maupun juga fasilitas umum. Melansir dari Global Handwashing Partnership dan juga Kementerian Kesehatan, sejarah hari cuci tangan sedunia beserta manfaatnya. Hari cuci tangan pakai sabun sedunia atau Global Handwashing Day pertama kali diperingati pada 15 Oktober 2008. Yang mana gerakan ini digagas Global Handwashing Partnership untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dunia mengenai pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, pendengar, peringatan pertamanya melibatkan sekitar 120 juta anak dari lebih 70 negara dalam kegiatan mencuci tangan bersama. Partisipasi tersebut menjadi awal berkembangnya kampanye kebersihan tangan yang kemudian diperingati secara rutin setiap tahun. Melalui kampanye tersebut, masyarakat diajak menjadikan kebiasaan mencuci tangan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Edukasi yang diberikan mencakup manfaat penggunaan sabun, cara membersihkan tangan, serta pencegahan penyakit melalui perilaku hidup bersih. Apa saja manfaat mencuci tangan menggunakan sabun akan kami hadirkan untuk Anda selepas lagu berikut ini.

0: guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan bu, ini bukan gosip. Terus apa bu? Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, pro sumber terpercaya dari dulu hingga nanti. 97 FM, kanal informasi dan inspirasi.
7: RRI Sunda.
6: Pro 1.
8: Iya, pendengar tadi sudah dijelaskan terkait dengan sejarah ya, mencuci tangan dan sekarang manfaat mencuci tangan menggunakan sabun. Mencuci tangan menggunakan sabun membantu menghilangkan kotoran dan kuman yang menempel setelah seseorang melakukan berbagai aktivitas. Tangan yang terlihat bersih belum tentu terbebas dari mikroorganisme penyebab penyakit. Kuman dapat berpindah ketika seseorang menyentuh permukaan terkontaminasi, kemudian memegang makanan atau menyentuh bagian wajah, yang mana kondisi ini meningkatkan risiko penularan penyakit apabila kebersihan tangan tidak dijaga dengan baik. Peringat kebiasaan mencuci tangan dapat membantu mencegah berbagai penyakit termasuk diare dan infeksi saluran pernapasan. Penggunaan sabun juga membantu melepaskan kotoran dan mikroorganisme sehingga lebih mudah dibersihkan menggunakan air mengalir. Karena itu mencuci tangan menggunakan air saja belum cukup untuk membersihkan tangan secara optimal. Sabun biasa sudah efektif digunakan apabila seluruh permukaan tangan dibersihkan dengan teknik yang benar. Nah, peringat bagaimana tata cara mencuci tangan yang benar? Organisasi Kesehatan Dunia WHO menganjurkan teknik mencuci tangan yang mencakup seluruh permukaan tangan. Langkah tersebut penting agar bagian yang sering terlewat seperti sela jari dan ibu jari tetap dibersihkan. Ada 6 langkah mencuci tangan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gosok kedua telapak tangan menggunakan sabun hingga menghasilkan busa secara merata. Usap dan gosok punggung kedua tangan secara bergantian. Bersihkan sela-sela jari dengan menggosok kedua tangan secara bergantian. Gosok bagian belakang jari menggunakan posisi tangan saling mengunci. Bersihkan kedua ibu jari dengan gerakan memutar secara bergantian dan gosok ujung jari pada telapak tangan untuk membersihkan area sekitar kuku. Nah, peringar, yang mana seluruh langkah tersebut dilakukan setelah tangan dibasahi menggunakan air bersih dan diberi sabun secukupnya. Setelah selesai, bilas menggunakan air mengalir dan keringkan tangan memakai handuk bersih atau tisu sekali pakai. WHO menganjurkan keseluruhan proses mencuci tangan menggunakan sabun berlangsung sekitar 40 hingga 60 detik. Sementara itu, pembersihannya menggunakan cairan berbasis alkohol umumnya membutuhkan waktu sekitar 20 hingga 30 detik. Nah, peringar, kapan harus mencuci tangan? Ya, Kementerian Kesehatan mengingatkan masyarakat untuk mencuci tangan pada berbagai waktu penting guna mencegah penyebaran penyakit. Kebiasaan tersebut perlu diterapkan secara konsisten, terutama sebelum dan setelah melakukan aktivitas yang berisiko memindahkan kuman. Beberapa waktu penting untuk mencuci tangan menggunakan sabun, yang pertama adalah sebelum menyiapkan makanan, makan atau menyuapi anak, setelah menggunakan toilet atau buang air, setelah membersihkan bayi atau mengganti popok anak, sebelum menyusui bayi atau merawat anak, setelah batuk, bersin atau membuang ingus, setelah memegang hewan, berkebun atau bermain di tempat kotor, setelah memegang sampah atau melakukan aktivitas yang menyebabkan tangan kotor, sebelum dan setelah merawat orang sakit. Nah, peringar, kebiasaan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan pribadi sekaligus melindungi anggota keluarga dari penularan penyakit. Anak-anak juga perlu dibiasakan mencuci tangan sejak dini agar perilaku hidup bersih terbentuk secara berkelanjutan.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
3: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
2: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
3: Apa ya?
4: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
4: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini.
5: Ada info heboh di grup WA.
4: Jalan keluar.
5: Viral baik. Juga di media sosial.
4: Semuanya.
5: Tapi benar nggak sih?
6: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
7: Pro 1 dari Bumi Data Bumi 97 FM, kanal informasi dan inspirasi
8: RRI Sandal.
7: Pro 1.
9: Ya, pendengar, pukul 9 lebihnya 54 menit waktu Indonesia Barat saat ini ya. Dan tadi sudah dihadirkan terkait hari cuci tangan pakai sabun sedunia, kenali sejarah, manfaat, dan cara merayakannya. Membangun kebiasaan hidup bersih, ini terkait dengan peringatan hari cuci tangan sedunia, tidak hanya bertujuan mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan tangan. Momentum ini juga mendorong tersedianya sarana mencuci tangan yang memadai di rumah, sekolah, tempat kerja, dan juga fasilitas umum. Baik pendengar, satu informasi ini menuntaskan kebersamaan kita di Sanggau Pagi edisi hari ini. Seisma mewakili tim kerabat kerja Sanggau Pagi lainnya. Mundur pamit, selanjutnya pendengar akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Siang. Ada rekan saya Jeki yang akan menemani Anda dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya beragam program dan juga acara lainnya akan dihadirkan ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di 97 MHz. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh, katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Betul tuh, Aleona.
2: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera untuk Anda semuanya. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali. Edisi untuk hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Berbagai informasi dan sejumlah program acara yang sudah kami siapkan untuk Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. Bersama saya, Jackie di meja share, beserta kru yang bertugas di Sanggau Siang ini. Sesaat lagi kita akan mendengarkan sejumlah informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Terkait dengan itu, sembari menikmati suasana siang ini di tempat Anda, kita kembali mendengarkan satu buah program acara yang sudah kami siapkan untuk Anda, dan lagu-lagu juga yang sudah disiapkan di kesempatan siang ini. Kita kembali setelah yang satu ini.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
6: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
5: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
6: Itu udah lumrah kali.
5: Ih, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
6: Iya deh. By the way, dari tadi nge-print terus. Tegak bener.
5: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
6: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
5: Lah emang kenapa?
6: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
5: Gimana dong?
6: Ya bayar dong.
7: Pernah dengar lagu ini?

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.

0: Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1
1: RRI Sanggau. Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
5: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
6: Namanya Bedabol, Bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
7: Au deh. Tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
8: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
9: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
8: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
10: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
11: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
12: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
13: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
14: Wis santai, nyenengke, tapi yo tetep ora manfaate.
15: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
16: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
17: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
18: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
19: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, kidop gua radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan Entiko.
3: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
18: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
2: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Bupati Sangga Yohanes Sonto menegaskan hasil seleksi pejabat harus menjadi dasar penempatan aparatur yang mampu menjalankan tugas sesuai visi dan misi kepala daerah. Dan menurutnya pejabat yang terpilih perlu memahami tanggung jawab jabatan agar program kerja yang disusun dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, pendengar, selain itu juga ia menjelaskan proses seleksi ini bertujuan untuk mengukur kemampuan serta kesiapan calon pejabat dalam menjalankan tanggung jawabnya. Nah, pemahaman terhadap arah pembangunan daerah ini menjadi penting agar setiap pejabat mampu menerjemahkan visi dan misi kepala daerah di dalam program kerja yang tepat. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telpon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw kesana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
2: Iya, aku otw kesana.
3: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
4: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
0: Pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
5: Welcome to Blackwater.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3

Baik, Anda masih bersama kami peringat di mana untuk informasi berikutnya terkait dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau masih memberlakukan pembelajaran terbatas di sekolah akibat kondisi kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla yang belum memungkinkan kegiatan belajar berlangsung normal. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Robertus Senohardi menyebut kebijakan tersebut mengacu pada kondisi kualitas udara yang masih berada di atas ambang 100 berdasarkan pemantauan yang disampaikan. Dan pendengar, Robertus juga menjelaskan kebijakan pembelajaran bagi jenjang SD dan SMP tetap memungkinkan siswa mengikuti kegiatan belajar di kelas dengan durasi jam pelajaran yang dikurangi. Sementara itu, kegiatan fisik termasuk pendidikan jasmani dan kesehatan untuk sementara tidak dilaksanakan secara tatap muka seperti biasanya. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Pusingnya lihat berita belakangan ini, yang perang lah, bencana alam lah, banyak banget masalahnya.
1: Iya nih, aku tuh sampai males tau gak sih buka medsos. Kadang tuh lebih baik jaga kewarasan daripada sama-sama ikut stres.
2: Nah terus menurut kalian berdua nih, kita tuh harus kayak mana sih di kondisi yang gak pasti dan gak jelas kayak gini?
1: Kalau menurut aku, yang penting kita siapin plan B. Ya minimal punya dana darurat lah.
2: Hah? Dana darurat? Maksudnya?
1: Ya, misalnya punya tabungan. Jadi kalau misalnya ada hal yang gak terduga, setidaknya kita masih punya cadangan uang buat jaga-jaga.
2: Nabung ya? Masuk akal juga sih.
3: Di CU Keling Kumang, kamu bisa mulai langkah sederhana dengan Rp500.000. Dengan menjadi anggota, kamu tidak hanya punya tabungan, tapi juga mendapatkan layanan darurat anggota seperti layanan kebakaran anggota, layanan rawat inap anggota, layanan meninggal anggota. Mari siapkan dana darurat dengan menjadi anggota di CU Keling Kumang.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
2: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
3: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockbuster.

0: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Baik, Anda masih bersama kami peringkat di mana kondisi gunung dengan kemiringan lebih dari 45 derajat menjadi salah satu kendala penanganan jalan alternatif Tanjung Kapuas Penyeladi yang ditinjau Bupati Sanggau Yohanes Ontot pada Rabu kemarin, Rabu 14 Oktober 2026. Dan ia juga menilai penanganan medan tersebut perlu diusulkan kepada pemerintah pusat agar pembangunan jalan alternatif dapat dilanjutkan hingga berfungsi. Dan dia juga menjelaskan jalur alternatif sepanjang sekitar 11 km dari Sigi hingga pelantaran tersebut telah dibuka, tetapi masih

membutuhkan penanganan pada sejumlah bagian begitu. Dan selain itu juga kondisi gunung yang curam, jalur itu juga melintasi dua sungai besar yang memerlukan pembangunan jembatan. Dan lebih lanjutnya pendengar, Anda bisa juga kunjungi di portal berita kami rri.co.id. Dan pendengar, kami juga cukupkan di sini untuk musik dan informasi. Berikutnya nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan kembali mendengarkan sejumlah informasi-informasi di Dinamika Olahraga bersama Pro3 RRI.

0: PSG rebut kemenangan tandang atas Manchester City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Fasanas kedua resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi. Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champion UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiré Doué membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doué mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Ousmane Dembélé. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerja sama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun, PSG kembali menjauh setelah Magnes Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma, sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun, hingga peluit akhir, PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun, sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG Luis Enrique mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan, dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
3: Next month in England, yeah, it's nice to come and see all of you.
1: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Liverpool meraih kemenangan 6-3 atas LASK dalam lanjutan Liga Champion di Rai Vision Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. LASK memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. LASK kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik hari ini. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champion UEFA dengan 6 poin. Sementara LASK kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2, tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia, sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia, Janis Chen, pada babak 16 besar. Janis sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Li dan Janis dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah, Kim Estrup Anders Karup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chun Yi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros, Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei Chang Qinghui yang cintung dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua Grup A AFC Champions League 2 2026-2027. di Stadion Sijalak Harupat. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Mangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua Grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
4: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan Grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di Grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan, dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Horseback Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas, namanya Kejuaraan Nasional Horseback Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut, salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Ini kan Kejurnas persiapan Prapon. Kalau yang wortel bulan depan, insya Allah kita ada friendly match RNR, nama kompetisi resmi dunia. RNR itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games, ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi Kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana, namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada Kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Pecinta olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Nine Ball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengprop Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
2: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum POBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprop.
3: Membantu sekali bagi pemain lokal Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
2: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum POBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat medali emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan, situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1, kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Akhirnya kita juara. Alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat medali emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Kan dikasih rezeki mencetak gol kan. Soalnya kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga, kawan-kawan sama-sama berjuang. Alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka Pekan Olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1.000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Melki Lakalenas secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, bangun disiplin dan kerja keras. Kedua, jujur diri, sportivitas, dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kira rasa hormat kepada lawan tanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling belajar. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Soina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia mendapat kuota 76 orang yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games Berlin tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oepue Kupang, Itobi Sport Center, dan lapangan bulu tangkis Oesapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Special Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
7: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
3: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi.
2: Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Nanti kami akan kembali menyajikan sejumlah informasi-informasi untuk Anda. Terkait informasi berikutnya, mencegah perundungan dan melindungi anak dari bahaya narkoba menjadi fokus edukasi Babinkamtibmas Polsek Sekayam di SD Negeri 02 Balai Karangan melalui Polis Go to School. Nah, polisi mengajak siswa membangun pergaulan sehat dan memahami pentingnya keselamatan sejak dini. Di mana untuk itu kembali dilakukan seperti yang dilakukan Babinkamtibmas Desa Balai Karangan, Brigpol Syawal mengungkapkan kegiatan yang diikuti siswa dan dewan guru tersebut menekankan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Edukasi ini juga mencakup bahaya penyalahgunaan bahan berbahaya serta kedisiplinan dalam berlalu lintas. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami di rri.co.id. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
3: Aduh, pusingnya lihat berita belakangan ini. Yang perang lah, bencana alam lah. Banyak banget masalahnya.
4: Iya nih, aku tuh sampai malas tau gak sih buka medsos. Kadang tuh lebih baik jaga kewarasan daripada sama-sama ikut stres.
5: Nah, terus menurut kalian berdua nih, kita tuh harus kayak mana sih di kondisi yang gak pasti dan gak jelas kayak gini?
4: Kalau menurut aku, yang penting kita siapin plan B. Ya, minimal punya dana darurat lah.
5: Hah? Dana darurat? Maksudnya?
4: Ya, misalnya punya tabungan. Jadi kalau misalnya ada hal yang gak terduga, setidaknya kita masih punya cadangan uang buat jaga-jaga.
5: Nabung ya? Masuk akal juga sih.
6: Di CU Keling Kumang, kamu bisa mulai langkah sederhana dengan Rp500.000. Dengan menjadi anggota, kamu tidak hanya punya tabungan, tapi juga mendapatkan layanan darurat anggota seperti layanan kebakaran anggota, layanan rawat inap anggota, layanan meninggal anggota. Mari siapkan dana darurat dengan menjadi anggota di CU Keling Kumang.

0: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
4: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya. Karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol bah, program santai, pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke, tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Aih, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua bala pangan, yuk kenomot, tengkidop gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Oleh karena itu kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
18: Ada info heboh di grup WA. Viral juga di media sosial. Tapi bener gak sih?
19: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
2: Mendengar Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Sanggau.
0: Kok senyum-senyum sendiri?
3: Iya nih, lagi dengerin Prosatu RRI Sanggau di 97 MHz.
0: Emangnya ada apa sih?
3: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
0: Wah, seru ya. Sini kita dengar bareng.
14: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini. Kembali kami menyapa Anda di Sanggau siang ini dengan berbagai kegiatan dan rutinitas yang telah Anda siapkan untuk edisi hari ini. Semoga terlaksana dengan sebaik mungkin. Tentu yang pastinya kita atau Anda begitu sudah menyiapkan yang namanya makan siang begitu ya. Itu sudah disiapkan atau yang belum, mungkin sambil menyiapkannya bisa untuk bergabung dan merequest lagu-lagu kesayangan Anda khususnya di program acara di Ragam Budaya ini. Kami kembali mengundang Anda di layanan telepon, pesan singkat, SMS ataupun di chat WA kami. Untuk layanan telepon kami di 0815-2264-7754, SMS ataupun di WhatsApp kami di 0811-5756-494.

mengawali program acara edisi hari ini di Rumah Ragam Budaya, kita akan kembali dengarkan satu buah lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Oke, baik. Anda masih bersama kami dan kembali lagi di Ragam Budaya edisi siang ini. Silakan untuk bergabung, merequest lagu-lagu daerah di tempat Anda ataupun lagu-lagu daerah di tempat yang lain begitu. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Oke, mungkin bisa dicoba lagi untuk bergabung. Halo.
1: Selamat siang, Bang Zeki.
0: Selamat siang kembali juga. Apa kabar nih?
1: Baring lagi ini dengan Doni, Bang Zeki.
0: Oh gitu. Sudah makan buka atau gimana?
1: Belum nih, lagi baring dulu.
0: Oh, belum. Kapan makannya?
1: Nyemprot nih.
0: Ya kah?
1: Lagi nempang kira.
0: Wis.
1: Nanti lah bisa baring nih dulu. Lagu dulu lah.
0: Lagu. Request jangan minta ya.
1: Kecewa rangkai aja.
0: Kecewa rangkai.
1: Alam lepeng.
0: Iya ya, kecewa rangkai.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Alam lepeng, oke.
0: Oh iya betul.
1: Hah? Nanti di pronan itu susah mau masuk bang. Berebut bang Zeki.
0: Anu lah nyelip di anu apa namanya antrian.
1: Oke lah, oke lah, oke itu aja bang Zeki.
0: Oke, siap.
1: Oke, terima kasih bang Zeki. Baik.
0: Terima kasih kembali. Selamat siang kembali juga. Kak Ririn, terima kasih. Oke, lanjut lagi yang berikutnya. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat siang, Ragam Budaya Bang Zeki.
0: Terima kasih dengan siapa di mana nih? Saya jadi
2: dengan orang Perintis Bang Zeki.
0: Bang Eko.
2: Iya betul.
0: Apa kabar ini siang ini?
2: Kabar sehat.
0: Sudah ngopi?
2: Makannya masih banyak asap di sini Bang.
0: Sudah ngopi? Sudah makan?
2: Udah.
0: Oh, lengkap ya.
2: Sedap. Makan siang pun udah.
0: Waduh.
2: Tinggal monitor acara Ragam Budaya.
0: Tinggal tidur lagi ya? Tinggal tidur lagi ya?
2: Tidur sih
0: tidak
2: bisa,
0: nanti
2: kerja lagi.
0: Gitu. Oke.
2: Nanti kalau tidur nanti tidak bisa, lalu tidak bisa bangun-bangun nanti Bang Zeki.
0: Iya kah? Oke lah kalau begitu.
2: Lagunya lagu daerah Padang ya Bang Zeki ya.
0: Kenapa?
2: Lagu daerah Padang ya.
0: Apa judulnya?
2: Judulnya Panik di Awak Kayu di Urang.
0: Panik
2: di Awak Kayu di Urang.
0: Panik di Awak.
2: Panik di Awak kayu di urang.
0: Kayu di urang.
2: Ada bah bang.
0: Ada bah.
2: Iya pasti ada kok.
0: Ada nih dari Pauzana ya.
2: Salamnya buat tadi angkat Bang Eko yang di Sepampak Kayu Lapi.
0: Terus.
2: Buat Mbak Yuni yang di Landak. Buat Mbak Yuli juga yang di Sungai Mawang. Yang lainnya lagu lajak Bang Zeki ya dari A sampai Z. Buat Bang Zeki selamat siang sampai acaranya susah Bang Zeki ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Acara perundangan Bang Zeki udah di tempat kerja lah nih.
0: Siap-siap.
2: Nggak monitor aja lagi.
0: Oke.
2: Acara perundangan monitor aja. Itu aja Bang Zeki ya.
0: Oke, siap.
2: Yuk, terima kasih Bang Zeki.
0: Terima kasih kembali juga. Selamat menikmati suasana siangnya.
3: Selamat pagi.
0: Halo.
3: Halo, selamat siang Raga Budaya Zeki.
0: Silakan Putra Galau.
3: Bang Zeki.
0: Lagunya apa?
3: Lagunya dari Jambi.
0: Lagunya dari Jambi.
3: Mau kawin. Mau kawin.
0: Mau kawin.
3: Aku kawin. Lagunya dari Jambi. Aku mau kawin ke aku kawin gitulah
0: Zeki. Ayo, yang mana nih?
3: Oh, mak.
0: Mau kawin ya?
3: Itu lagu dulu. Mau kawin.
0: Tak gimana kan adanya. Nanti kita cek ya.
3: Ada ke lagunya?
0: Nanti kita cek. Lagunya tetap ada.
3: Lagu Jambi tuh.
0: Iya.
3: Biasa diputar biasanya.
0: Betul.
3: Mau kawin enggak salah kan?
0: Betul.
3: Lagunya spesial untuk Wanusu yang di Sambas. Salam sayang, salam kangen. Mbak Deki, selamat siang.
0: Oke. Okay.
3: Ragam Budaya.
0: Baik. Baik. Terima kasih kembali juga, selamat siang, selamat beristirahat. Putra Galau ya, Bang Darul begitu. Lanjut lagi, silakan. Halo.
4: Halo. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Selamat siang kembali juga. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Dato' Uban.
0: Dato' Uban, Dato' Uban, Pak Uban, siapa lagi? Ada nih, kalau Pak Uban itu di Panga kalau enggak salah. Oke,
4: Lagunya Nana Milih.
0: Nana Milih, sehat ya?
4: Iya.
0: Nana Milih.
4: Dari Jono.
0: Jono ya.
4: Jono Pampang.
0: Ya betul. Jono. Iya. Jono Pampang.
4: Salamnya.
0: Oke.
4: Pertama Arul, Aida, Reja, Mbah Kakong,
0: ya.
4: Pak Mola, Putra Galau.
0: Ya.
4: Pak Belalang. Yang lain kita rangkul aja dari A sampai Z. Terima kasih Nak Jeki.
0: Oke, terima kasih Dato' Uban. Sehat terus, jangan lupa ngopi ya. Kalau ngopi begitu. Oke, lanjut lagi. Mungkin ada lagi di belakang yang sudah siap untuk bergabung. Kalau tidak ada, kita tahan dulu. Kita berhibur dengan dua lagu yang sudah di request dari pendengar kita. Dan semoga lagu ini bisa memberikan membangkitkan semangatnya atau apalah begitu ya. Yang penting bisa menghibur suasana siang ini dan bisa memberikan kehangatan atau memberi satu buah renungan untuk edisi siang ini. Kita kembali dengan dua lagu berikut ini.

0: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leku ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya beda bol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
8: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yuk tetap bermanfaat deh.
12: Pokoknya acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingap program tuh. Pasti seru.
2: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tengkidop gua radio din. Ngoping, bedabul, WRRI Sangau ngan entikong.
16: Bedabul. Obrolan santai, penuh warna budaya.
17: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
18: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar, silakan untuk bergabung kembali di Ragam Budaya. Untuk beberapa penelpon tadi yang sudah bergabung, terima kasih untuk edisi siang ini. Dan masih kita buka di layanan telepon, kemudian di SMS ataupun di chat WA kami. Kita coba begitu ya. Ini selamat siang dengan apa nih? Selamat siang Ragam Budaya, Bang Paman Sam. Apa nih? Balai Karangan. Terima kasih, Bang. Dengan apa? Ragam Budaya. Oke. Lagunya Kuluk-kuluk. Hujan turunlah. Waduh, ini bukan lagu daerah ini. Oke, baik. Terima kasih Paman Paman Sam. Kita coba lagi. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo. Dengan siapa, di mana?
1: Di mana ini?
0: Hmm? Oh. Apanya?
1: Oh. Bang Jeki ya?
0: Iya, betul. Ini dengan siapa, di mana?
1: Saya, ini Wanusu, ini Bang Jeki.
0: Wanusu. Baik, silakan. Halo. Wanusu.
1: Ah, Ragam Budaya ya?
0: Mm-mm, betul.
1: Nah, kita agak request lagu Bang Jeki.
0: Oke, silakan.
1: Lagunya Cari Miding aja Bang Jeki.
0: Cari apa?
1: Cari Miding.
0: Cari Miding.
1: Dari Adepra dengan Zokola kayak berdua dia nyanyikannya ya Bang Jeki.
0: Mencari Widing.
1: Iyalah Bang Jeki, wase daerah mencari Widing.
0: Mencari ya.
1: Mencari ya.
0: Apa nih? Mencari Widing.
1: Miding
0: ya. Miding ya. Dari siapa itu?
1: Dari Adepra.
0: Adepra. Adepra. Sebentar saya cek dulu nih.
1: Iya, cek dulu.
0: Nana lagi. Apa sih? Gimana sih? Adet apa?
1: Adepra.
0: Adet ya?
1: Ya, Adepra.
0: Adepra. Adepra.
1: Ada enggak?
0: Mencari Miding. Incari.
1: Incari Miding.
0: Miding. Oke, okay, ada nih.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Boleh salam-salam ke Bang Jeki?
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya buat Bang Jeki yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Eko di Perintis, Bang Widi, okay, dan buat Datuk Uban, buat Ayu Jemur Sawit, Bang Pael, Mama Indah, Mama Boboy, Putra Lato-Lato, Mbah Kakung, Mama Yogi, di Setanding Sanggau, Pak Mansam, Ibu Parida, Bang Jali, Mbak Hesti, Lanius. Yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Bang Jeki, nanti sampaikan ke sama Bang Darul, jangan kirimi saya lagu ya, jangan spesial buat saya. Ya.
0: Itu urusan pribadi ya. Urusan pribadi aja itu.
1: Itu saya ngomong aja sama Bang Jeki.
0: Langsung aja, langsung ke pribadi ya, Buan Usu, dosa di sini. Baik, terima kasih Wan Usu ya. Itu langsung chat ke pribadi aja begitu ya. Baik, terima kasih, lanjut lagi. Halo.
2: Halo, selamat siang Ragam Budaya Bang Jeki.
0: Oke, okay, terima kasih. Apa kabar nih, Mbak?
2: Alhamdulillah, sehat selalu. Mari keringat, baru pulang dari pasar Mbak Jeki.
0: Oh gitu.
2: Nggak tahan asapnya nih Bang Jeki, pedas kena mata.
0: Itulah, macam mana lagi?
2: Makin tebal lagi nih Bang Jeki.
0: Betul, memang betul.
2: Kenapa ya itu ya?
0: Ini kiriman begitu.
2: Itulah, mudah-mudahan ada hujan. Tadi udah sempat kirimi loh, udah jadi lagi Bang Jeki.
0: Sama, di Sanggau Permai juga sempat turun hujan, cuman sebentar aja, gerimis begitu.
2: Itulah, cuman kritik-kritik gitu aja, semalam pun gitu, tadi pagi dua kali pun gitu enggak.
0: Iya, iya.
2: Ini request lagunya Hujan Deras ya Bang Jeki.
0: Iya. Apa?
2: Dari Sanitas ya, Hujan Deras.
0: Hujan Deras.
2: Hujan, bukan hujannya.
0: Hujan ya.
2: Udan. Kalau hujan nanti enggak muncul di situ, kalau hujan deres baru muncul.
0: Hujan deres dari Sony Jones. Sony Jones. Oke, heeh.
2: Ada kan?
0: Ada,
2: Oke, salamnya dirangkul dari Adik Asam Baca Temuk kecuali ya. Okay. Bagus Bang Jeki kalau ada anu pribadi itu langsung orangnya jadi begitu ya.
0: Iya, betul. Kalau itu kan rasa ke pribadi langsung begitu.
2: Betul. Memang kalau begitu jangan salam-salam pribadi apa untuk spesial itu enggak bagus juga sih Bang Jeki.
0: Boleh sih, enggak masalah untuk spesial. Ya, penting ya apa namanya? Dia sama dia begitu di luar begitu. Ya, oke. Okay. Ada lagi?
2: Oke, okay. Terima kasih Pak Jeki ya. Nanti coba lagi perundang dulu.
0: Okay. Terima kasih selamat siang. Terima kasih kembali juga selamat siang. Selamat beristirahat. Oke, okay. Mbak Penyati di Sanggau ya, tetangga begitu. Berikutnya lagi. Halo.
3: Halo, Mas Siang.
0: Oke, okay. Selamat siang kembali juga. Baik, dengan siapa di mana ini?
3: Paman Sam itu lagunya lagu dari Pontianak.
0: Oke.
3: Okay. Dari Pontianak lagu itu. Tahu daerah mana Pontianak? Tahu.
0: Ada campur lagu.
3: Ada gambar. Ada.
0: Campur lagu-lagu apa bahasa Mandarin?
3: Lagu Cina.
0: Iya betul.
3: Lagu. Di Pontianak. Cuman lagunya tanda daerah mana? Pokoknya Pontianak tadi Kuburaya kan.
0: Betul.
3: Tadi Sekawang kan.
0: Nah itu dia. Nanti kalau ada waktunya kita flaykan nanti ya.
3: Oke. Terima kasih ya Bang Jeki.
0: Oke, siap. Terima kasih Paman Sam. Sehat terus. Oke. Baik, lanjut lagi yang berikutnya. Halo. Halo. Waduh, terputus ini. Halo.
4: Halo.
0: Oke, baik. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Mbak Kakung.
0: Oh, Mbak Kakung. Oke. Silakan Mbak Kakung, apa kabar?
4: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat.
0: Gimana cuacanya di sana, Mbak Kakung?
4: Lagi acara mataharinya juga agak ketutup-ketutupan, apa itu, Mas?
0: Sabar ya, Mbak Kakung, kita doakan sama-sama begitu.
4: Iya.
0: Oke,
4: Lagunya ada, Bang?
0: Lagunya apa nih, Mbak?
4: Lagunya ini aja. Lagunya Nunut Ngiyop acara dari Didi Kempot.
0: Didi Kempot. Nunut ya?
4: Ya Nunut Ngiyop.
0: Nunut Ngiyop, oke.
4: Sahabat salamnya untuk abang penyiarnya selamat bertugas, mudah sehat selalu. Dan untuk semua pendengarnya juga semua tanpa kerja mudah semua selalu sehat. Sekali lagi selamat bertugas, sampai
0: okay.
4: Selamat siang.
0: Baik, terima kasih kembali juga selamat siang. Selamat beristirahat. Mbah Kakung di Pontianak ya. Oke, lanjut lagi silakan. Masih kita tunggu untuk bergabung kembali edisi siang ini. Dan kalau belum ada, kita tahan dulu. Kita akan dengarkan lagu yang sudah di request dari pendengar kita. Jadi tetap bersama kami buat yang lainnya yang ingin bergabung nanti setelah yang satu ini. Kita kembali dengan dua lagu yang sudah di request dari pendengar kita di Ragam Budaya.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Oke, Anda masih bersama kami pendengar. Kita kembali di layanan masuk di SMS lagi ya, karena sudah dua di segmen. Kita kembali di chat WA ataupun di SMS. Dan tadi sudah kita bacakan begitu ya. Dan untuk apa namanya, kita akan dengarkan nanti lagu-lagu yang ditampung begitu ya. Karena sudah ada beberapa lagu yang ditampung tadi. Kemudian bagi yang belum bisa bergabung, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan di lain kesempatan besok masih bisa begitu ya. Semoga terhibur dan memberikan ruang dengar Anda yang lebih nyaman begitu. Dan nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti satu program acara lagi di Warta Siang. Nanti dengan sejumlah informasi-informasi yang sudah disiapkan ya dari tim redaksi RRI Sanggau nantinya.

0: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
1: Pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Iya deh, betul dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
1: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Ya bayar dong.
3: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja.

0: Aduh, pusingnya lihat berita belakangan ini. Yang perang lah, bencana alam lah. Banyak banget masalahnya.
1: Iya nih, aku tuh sampai males tau gak sih buka medsos. Kadang tuh lebih baik jaga kewarasan daripada sama-sama ikut stres.
2: Nah, terus menurut kalian berdua nih, kita tuh harus kayak mana sih di kondisi yang gak pasti dan gak jelas kayak gini?
1: Kalau menurut aku, yang penting kita siapin plan B. Ya, minimal punya dana darurat lah.
2: Hah? Dana darurat? Maksudnya?
1: Ya, misalnya punya tabungan. Jadi kalau misalnya ada hal yang gak terduga, setidaknya kita masih punya cadangan uang buat jaga-jaga.
2: Nabung ya? Masuk akal juga sih.
3: Di CU Keling Kumang, kamu bisa mulai langkah sederhana dengan Rp500.000. Dengan menjadi anggota, kamu tidak hanya punya tabungan, tapi juga mendapatkan layanan darurat anggota seperti layanan kebakaran anggota, layanan rawat inap anggota, layanan meninggal anggota. Mari siapkan dana darurat dengan menjadi anggota di CU Keling Kumang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasi

dan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: kita juga melihat kondisi sekarang karena kebakaran kahula memang Kabupaten Sanggau memang masih dalam kondisi tidak memungkinkan. Ya.
1: Sampai dengan saat ini tidak ada temuan namanya pekerja anak. Ya. Walaupun kewenangan ini kewenangan dari Wasnaker. Kalau sesuai dengan undang-undang itu yang berhak nanti menyidik kalau ada temuan itu adalah Wasnaker.
2: Warta siang selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Marcelius Jeki. Berita utama. Bupati Sanggau Yohanes Ontot meninjau pembangunan jembatan Sungai Engkuli di Jalan Liku, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau yang belum rampung sejak pengerjaannya dimulai pada tahun 2023. Ontot menyebut penyelesaian jembatan tersebut membutuhkan anggaran sekitar 4 miliar rupiah. Sementara pemerintah daerah masih menghadapi kekurangan dana sekitar 2,5 miliar rupiah. Keterbatasan anggaran membuat penyelesaian proyek jembatan itu direncanakan berlanjut pada tahun anggaran 2027. Ontot mengatakan pemerintah daerah akan mengupayakan pemenuhan sisa anggaran agar pembangunan jembatan dapat dilanjutkan hingga selesai. Ia berharap alokasi anggaran pada 2027 dapat direalisasikan sehingga jembatan tersebut bisa segera diselesaikan dan mendukung kelancaran mobilitas masyarakat. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar dan pemirsa, Bupati Sanggau Yohanes Ontot meminta 12 pejabat pimpinan tinggi pertama yang baru dilantik menyelaraskan program kerja dengan visi dan misi kepala daerah. Ontot menegaskan setiap organisasi perangkat daerah harus menyusun program berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat, bukan sekedar memperbanyak kegiatan.

0: Pendengar dan pemirsa, kondisi kualitas udara yang masih di atas ambang 100 membuat kegiatan belajar mengajar di Kabupaten Sangkau belum sepenuhnya berjalan normal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sangkau akan mengevaluasi kebijakan pembelajaran terbatas dalam sepekan ke depan dengan mempertimbangkan perkembangan kualitas udara.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sangkau masih memberlakukan pembelajaran terbatas di sekolah akibat kondisi kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang belum memungkinkan kegiatan belajar berlangsung normal. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sangkau, Robertus Sunohadi menyebut, kebijakan tersebut mengacu pada kondisi kualitas udara yang masih berada di atas ambang 100 berdasarkan pemantauan yang disampaikan. Robertus menjelaskan, kebijakan pembelajaran bagi jenjang SD dan SMP tetap memungkinkan siswa mengikuti kegiatan belajar di kelas dengan durasi jam pelajaran yang dikurangi. Sementara itu, kegiatan fisik, termasuk pendidikan jasmani dan kesehatan, untuk sementara tidak dilaksanakan secara tatap muka seperti biasanya.
2: Nah, kita juga melihat kondisi sekarang, karena kebakaran karhutla memang Kabupaten Sangkau memang masih dalam kondisi tidak memungkinkan, ya. Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi dan Geofisika, ya kan, masih di atas 100. Jadi masih kita terapkan belajar dari rumah, melakukan jam pembelajaran terbatas gitu. Guru tetap masuk, tetap mengajar seperti biasa, tetapi kegiatan fisik seperti pendidikan jasmani dan kesehatan tetap untuk sementara ini kita tidak berlakukan, tetap belajar di dalam kelas.
1: Robertus mengungkapkan penerapan pembelajaran terbatas akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi cuaca dan kualitas udara dalam sepekan ke depan. Jika kualitas udara membaik dan berada di bawah angka 100, kegiatan belajar mengajar dapat kembali dilaksanakan seperti biasa sesuai ketentuan yang berlaku. Tri Putri melaporkan.
0: Beralih ke informasi berikutnya, pendengar dan pemirsa, Polsek Sekayam kembali melakukan penanaman jagung hibrida di lahan seluas 3 hektar di Dusun Paus, Desa Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sangkau, untuk mendukung ketahanan pangan. Kapolsek Sekayam AKP Sutikno menyampaikan sekitar 45 kg benih jagung jenis Perkasa Sakti Sigenta digunakan dalam proses penanaman tersebut. Sutikno mengatakan pemanfaatan lahan produktif merupakan bentuk dukungan kepolisian terhadap program swasembada pangan. Ia menegaskan perawatan dan pemantauan tanaman secara berkelanjutan diperlukan untuk mengoptimalkan hasil panen. Ia berharap kegiatan ini turut memperkuat ketersediaan pangan dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan sektor pertanian. Beralih ke informasi berikutnya, di mana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sangkau memperketat pengawasan di sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk mencegah praktik pekerja anak. Langkah ini dilakukan guna memastikan perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur, termasuk sebagai tenaga kerja lepas.
3: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sangkau melakukan pengawasan kerja di sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit. Pengawasan dilakukan untuk memantau ada tidaknya praktik pekerjaan yang melibatkan anak di bawah umur. Kepala Disnaker Trans Kabupaten Sangkau, Agun Sugiarto, menyebutkan, memang ada isu yang mengatakan bahwa terjadi praktik pekerjaan yang melibatkan anak di bawah umur di salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit. Namun, isu tersebut tidak terbukti. Dari hasil pengawasan Disnaker Trans ke lapangan, anak yang dimaksud tersebut merupakan salah satu kerabat pekerja sawit yang pada saat diisukan berada dalam lingkungan perusahaan. Namun, yang bersangkutan bukan untuk bekerja. Disnaker Trans Kabupaten Sangkau terus meminta dan melakukan pembinaan terhadap perusahaan agar mengawasi setiap pekerja lepasnya. Hal ini untuk memastikan tidak ada anak di bawah umur yang dipekerjakan sekalipun untuk menjadi tenaga lepas di perusahaan.
4: Sampai dengan saat ini tidak ada temuan namanya pekerja anak, ya. Walaupun kewenangan ini kewenangan dari Wasnaker. Kalau sesuai dengan undang-undang itu, yang berhak nanti menyidik kalau ada temuan itu adalah Wasnaker, pengawas ketenagakerjaan yang provinsi, ya. Tapi sifatnya kita pembinaan. Juga kita ingatkan karena pelaporan tenaga kerja di kita juga jika itu ditemukan dan kita secara nyata itu ada, itu bisa kita sampaikan nanti disidik oleh Wasnaker.
3: Agun Sugiarto menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur. Bila ditemukan ada anak di bawah umur yang bekerja, pihaknya akan melakukan penindakan tegas termasuk menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan tersebut. Mulandari melaporkan.
0: Sementara itu, warga perbatasan Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Kondisi ini membuat warga harus mengantri lama untuk mengisi bahan bakar kendaraan. Selena, warga Entikong, mengatakan Pertalite tidak tersedia setiap hari di SPBU. Akibatnya, ia bersama warga lainnya harus menghabiskan waktu lebih lama untuk mengantri saat hendak mengisi bahan bakar sepeda motornya. Sulitnya mendapatkan Pertalite juga, kata Serena, berdampak pada harga jual eceran di kios yang mencapai Rp15.000 per liter. Selena berharap pasokan BBM bersubsidi ke wilayah perbatasan kembali lancar. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi mengantri lama atau membeli bahan bakar eceran dengan harga standar dari Pertamina. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar dan pemirsa, kemarau panjang di wilayah perbatasan Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat memicu lonjakan permintaan pembuatan sumber bor. Tahun ini, pesanan yang diterima salah satu penyedia jasa sumur bor di Balai Karangan meningkat hingga 3 kali lipat dibandingkan tahun lalu.
5: Kemarau panjang yang melanda wilayah perbatasan di Kabupaten Sanggau membawa berkah bagi pelaku usaha jasa sumur bor. Meningkatnya kebutuhan air bersih mendorong warga membuat sumur bor untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Randang, pemilik jasa sumur bor di Balai Karangan, Kecamatan Skaya, mengaku telah menyelesaikan lebih dari 50 titik sumur bor sepanjang musim kemarau ini. Sampai saat ini masih ada lebih dari 35 pesanan yang menunggu untuk dikerjakan. Ia mengakui pesanan datang dari sejumlah kecamatan meliputi Kecamatan Skayam, Entikong, Noyan, dan Kecamatan Beduai.
6: Alhamdulillah sekarang agak lancar karena musim kemarau.
7: Ada berapa banyak pesanan?
6: Mungkin sekitar 50-an lebih lah gitu.
7: Sejak kapan tuh?
6: Dari semenjak bulan 7 gitulah.
7: Orang mana saja yang pesan?
6: Daerah Balai, kadang daerah Ruiz tua, sampai ke daerah atas sana. Kadang tidak terlayan, kadang dikasih sama orang enggak.
7: Ada, sekarang masih ada yang pesan?
6: Sekarang masih, kadang satu hari itu dapat 2 butir, satu hari.
7: Ada berapa antrian sekarang?
6: Tidak terhitung lah, ada 2-30 kali.
5: Randang menyebut jumlah pesanan sumur bor tahun ini meningkat hingga 3 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Warga paling banyak memesan sumur bor dengan kedalaman antara 12 hingga 30 meter dengan biaya pembuatan sekitar 3 juta rupiah. Jang Rangga melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Kabut asap Sanggau lanjutkan pembelajaran terbatas di sekolah. Disnakertran perketat pengawasan pekerja anak di sawit. Saya Marcelo Jeki mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: pendengar, Anda masih bersama kami di Prosatu
1: Era Risanggal. Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Prosatu Era Risanggal di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Sanggau siang ini dengan sejumlah lagu-lagu informasi juga yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan untuk mengawali satu buah program acara di Pro Dandut adalah kita. Seperti biasa, kami kembali mengundang Anda, silakan untuk bergabung di layanan telepon maupun di pesan singkat. Namun kita akan awali satu buah program acara edisi siang ini di Pro Dandut, Dandut adalah kita. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
1: Dandut, Dandut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, Anda masih bersama kami dan kembali di segmen pertama. Silakan untuk bergabung seperti biasa untuk merequest lagu-lagu kesayangan Anda di program acara Pro Dandut, Dandut Tata, Dandut adalah kita. Kami kembali di 0815-2264-7754, SMS ataupun di chat WA kami 0811-5756-494. Baik, kita coba lagi. Halo, Pro Dandut. Halo. Halo. Halo. Baik, bisa diulangi lagi untuk bergabung merequest lagunya. Halo, Pro Dandut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Gimana kabar yang Bang Jeki?
1: Oke, baik. Terima kasih. Kabar baik, sehat. Ini dengan Kakek Andin ya?
2: Betul.
1: Apa Kakek kabar Andin. Nih, Kakek Andin?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik. Ini lagi di pondok nih.
1: Oh gitu, waduh.
2: Cuman kabut nih makin...
1: semakin pekat nih, ya?
2: Bang Jeki.
1: Iya, semakin pekat begitu.
2: Iya.
1: Oke. Intinya sehat begitu ya, Kakek Andin?
2: Puji Tuhan, sehat. Cuman ini apa? Dompet yang tidak sehat. Sawitnya lagi anjlok.
1: Turun, lagi anjlok ya.
2: 1.500 ya, 1 kilo.
1: Berapa sekilo?
2: 1.500.
1: Oh, itu di ini ya, apa namanya, tempat pengumpul begitu ya?
2: Di pengepul ya.
1: Pengepul ya.
2: Karena di sini yang ramnya cuma satu orang yang beli banyak ini, jadi harga gitu. Tuh enak dia mainkan.
1: Kalau ada saingan mungkin ada sedikit lah naik begitu ya.
2: Iya.
1: Oke. Kakek Andin.
2: Ini mau request lagu ini aja. Dari Santaoki.
1: Santaoki.
2: Sarapan pagi.
1: Sarapan pagi.
2: Iya.
1: Oke.
2: Salamnya kita rangkul ya Bang Jeki. Kebagian yang di belakang nanti. Buat Bang Jekinya, selamat bertugas, pulangnya hati-hati.
1: Baik, terima kasih.
2: Salam sehat selalu di udara.
1: Terima kasih Kakek Andin, sehat terus juga. Baik, oke, baik. Lanjut lagi, silakan yang berikutnya lagi untuk bergabung. Lagunya tadi Sarapan Pagi ya. Halo, Pro Dandut.
3: Halo, Pro Dandut, dadah-dadah kita Bang Jeki.
1: Oke, baik, terima kasih. Silakan Mbak Miati.
3: Iya, lagunya Hujan di Malam Minggu.
1: Belum kak, Malam Minggu masih.
3: Malam Jumat sih sebenarnya.
1: Nah, itulah dia. Hujan di Malam Minggu ya.
3: Cepat hujan ya Bang Jeki.
1: Betul lah, betul lagi sih. Hujan.
3: Apa ya, asapnya nih berkurang lah.
1: Malam Minggu.
3: Oke, salamnya dirangkul dari asap banyak tanpa terkecuali. Sepertinya sempat bertugas. Salam saya selalu bersama keluarga tercinta.
1: Oke, baik. Terima kasih.
3: Terima kasih. Selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, terima kasih kembali juga. Selamat siang. Selamat beristirahat. Mbak Miati di Sanggau, ya, tetangga ini. Halo, Pro Dangdut.
4: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Jeki.
1: Ini suaranya bergema, ini kenapa nih?
4: Lagi apa Jeki?
1: Oke.
4: Sudah makan siang belum?
1: Belum. Kita langsung makan malam begitu. Putra Galau ya?
4: Ya.
1: Okay.
4: Lagunya Asep Irama.
1: Asep Irama.
4: Aku di timur, kamu di barat.
1: Asep Irama. Aku di timur,
4: kamu di barat.
1: Di timur, kamu di barat.
4: Adakah?
1: Iya, oke, ada nih.
4: Lagunya spesial untuk Wanusu.
1: Oke.
4: Buat Jeki sekeluarga, mudah-mudahan siarnya semangat sampai tuntas. Siarannya mudah-mudahan sehat selalu, pulangnya hati-hati.
1: Baik, terima kasih.
4: Buat Paman Sam, Mbah Kakung, buat Yuli di Sumbawang, Bung Eko, buat Kak Long, Bi Yul, Abu Dendi, Abu Kocai, Bang Jali, Ica di Melawi, buat Menteri, Pak Alek, Laniu, Selatulato, Aki Busri, buat Mama Boboy, Kakek Ririn, Pak Cik Patil, Pak Cik Pamji, buat Kakek Oban, Pak Belalang, buat Mbak Nyati, semua-semuanya lah, okay. Dari A sampai Z. Terima kasih Jackie Pro Dangdut ada kita.
1: Baik, terima kasih kembali juga. Selamat siang, selamat beristirahat dengan Putra Galau ya. Lanjut lagi. Halo Pro Dangdut.
0: Dangdut ada kita.
1: Oke, baik. Terima kasih. Dengan siapa di mana ini?
0: Dengan Mbah Kakung.
1: Oh, Mbah Kakung. Sama sih belum hafal begitu. Suara Mbah Kakung ini. Mbah Kakung apa kabarnya?
0: Alhamdulillah kabarnya baik.
1: Oke. Okay.
0: Lagunya lah.
1: Lagunya apa nih?
0: Lagunya. Halo.
1: Iya.
0: Oh itu. Lagunya Cinta Pertama dari RB Sukesi.
1: Is, yakin kah Cinta Pertama?
0: Iya. Sapa dan salamnya untuk kawan-kawan semua pendengar Ari Sanggol dimanapun berada. Semoga semua selalu sehat. Untuk Abang, selamat bertugas sampai tuntas ya selalu dan selamat siang.
1: Oke, terima kasih. Selamat siang juga, selamat beristirahat juga ya dengan Mbah Kakung di Pontianak begitu. Lanjut lagi, silakan. Halo, Pro Dangdut.
5: Halo, Pro Dangdut.
1: Oke, baik. Terima kasih. Apa kabar ini? Putra, kalau sekarang ini putra apalah?
5: Latu-latu
1: lah masih. Oh, kembali putra latu-latu lagi. Oke.
5: Okay.
1: Oh gitu. Artinya kayak macam lagu ya. Aku masih seperti yang dulu.
5: Ah, itulah.
1: Kalau itu pas di Sapa Malam ya.
5: Wajaki ini telepon ke berapa nih?
1: Ini telepon kelima nih.
5: Waduh.
1: Wajaki. Oke.
5: Apa yang dia telepon pertama kedua tuh?
1: Yang pertama itu ada Kakek Andin, kemudian Mbak Miati yang bergabung.
5: Oh, yang ngocek semua banyak lagunya tuh.
1: Siap, baik.
5: Selamat yang pertama buat Mbak Jekila ya, semoga selalu bersama keluarga di rumah juga sehat. Itu yang lainnya ketarangku juga Mbak Jeki.
1: Iya, baik.
5: Mbak Jeki terima kasih, selamat yang Rodang Rutan 11 kita.
1: Baik, terima kasih kembali juga. Selamat siang, selamat beristirahat ya. Baik, kalau begitu terima kasih yang sudah bergabung tadi dan kita akan dengarkan lagu yang sudah di request dari pendengar kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay terus di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini di frekuensi 97 MHz begitu. Kalau begitu kita akan kembali dengan dua lagu berikut ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pusingnya lihat berita belakangan ini, yang perang lah, bencana alam lah, banyak banget masalahnya.
1: Iya nih, aku tuh sampai males tau gak sih buka medsos. Kadang tuh lebih baik jaga kewarasan daripada sama-sama ikut stres.
2: Nah terus menurut kalian berdua nih, kita tuh harus kayak mana sih di kondisi yang gak pasti dan gak jelas kayak gini?
1: Kalau menurut aku, yang penting kita siapin plan B. Ya minimal punya dana darurat lah.
2: Hah? Dana darurat? Maksudnya?
1: Ya misalnya punya tabungan. Jadi kalau misalnya ada hal yang gak terduga, setidaknya kita masih punya cadangan uang buat jaga-jaga.
2: Nabung ya? Masuk akal juga sih.
3: Di CU Keling Kumang, kamu bisa mulai langkah sederhana dengan Rp500.000. Dengan menjadi anggota, kamu tidak hanya punya tabungan, tapi juga mendapatkan layanan darurat anggota seperti layanan kebakaran anggota, layanan rawat inap anggota, layanan meninggal anggota. Mari siapkan dana darurat dengan menjadi anggota di CU Keling Kumang.
4: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
5: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
4: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks

0: Mama, ada PR ini.
1: PR apa, nak? Sini mama mau lihat.
0: Ini, mak, PR Pancasila. Malas telai KS.
1: Tidak bisa begitu, no. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamar ya.
0: 2 hours later. Hey, mama, telai KS so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila, 1 ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan.
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wih, anak mama hebat.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, Anda masih bersama kami peringat dengan informasi di Cek Fakta. Cek Fakta kali ini, beredar video di media sosial Facebook memperlihatkan Presiden Prabowo mengumumkan bahwa ia sudah mempertimbangkan 4 nama bakal calon wakil presiden sebagai pengganti Wapres Gibran. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, video tersebut sama dengan pemberitaan pada kanal YouTube Kompas TV pada 14 Oktober 2023. Video Kompas TV menampilkan Prabowo didampingi Ketua Umum Partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju mengadakan konferensi press, dan acara itu digelar di rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada 13 Oktober 2023 malam. Usai pertemuan dengan para ketua umum partai dalam konferensi press itu, Prabowo mengumumkan 4 bakal calon wakil presiden yang akan maju bersamanya pada pemilihan presiden 2024. Informasi ini pendengar Anda, informasi ini dikutip langsung dari situs resmi komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Anda masih bersama kami, silakan untuk bergabung. Halo, Pro Dangdut. Halo. Ya, halo.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Baik, terima kasih. Bang Jali ya. Paman Sam ya?
3: Paman Sam.
1: Baik, silakan Paman Sam.
3: Ini cuma sekedar info. Kalau lagu, dua lagu tadi itu enggak ada dengar penyanyinya. Mm-hmm. Jadi dengar lagu, apa, musik yang enggak?
1: Iya, betul. Dia mono.
3: Nah, itu. Mm-hmm. Nah, itu aja info ya. Coba di benar-benar dengan mekanik.
1: Dia okay, mono aja.
3: Terima kasih ya.
1: Baik, terima kasih kembali juga dengan Paman Sam di Balai Kerangan. Oke, lanjut lagi yang berikutnya. Masih kami tunggu untuk Anda yang ingin bergabung di 0815-2264-7754. Masih ditunggu ya untuk penelpon berikutnya. Kalau untuk SMS ataupun di chat WA kami juga silakan di 0811-5756-494. Baik, halo Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Mm-hmm. Dangdut adalah kita.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang kembali. Apa kabar?
4: Alhamdulillah, kabarnya BBS baik.
1: Gimana
4: selalu,
1: cuaca ya di sana, Mbak?
4: Cuacanya kadang mendung, kadang panas.
1: Aduh.
4: Tadi sempat gerimis jam berapa tadi ya? Jam 1 tadi gerimis.
1: Sama kalau di Sanggau ini, di Sanggau Permai itu pagi sekitar jam pukul 7, setengah 7 kalau nggak salah, itu ada gerimisnya begitu, tapi nggak juga hujan.
4: Nah, itulah. Kapan ke hujannya nih?
1: Itulah.
4: Hujannya lagi olo-olo, sedangkan kita, lighting masih ngalurnya belum lancar juga kan.
1: Kita doakanlah, Mbak, biar ya, cepat hujan, berdoa. Maksudnya ada hujan, cepat berlalulah kabut asam ini.
4: Oke deh. Lagunya masih ada, Bang Jeki?
1: Masih, ya.
4: Kemarin saya minta lagu apa sama Bang Jeki itu? Lagu tampungan tuh, makanya lagu tampungan diputar lekas ada hujan, Mbak.
1: Ada kemarin tuh, di sisi terakhir kalau tidak salah.
4: Oh, ada sholat asar, ada saya nggak ada dengarnya.
1: Betul.
4: Lagi.
1: Betul.
4: Lagunya, oh ya, Goyah ya kami minta kemarin kan?
1: Iya, Goyah.
4: Oke deh, jangan minta Goyah lagi lah.
1: Makanya
4: enggak. Hah? Keranda Cinta.
1: Keranda Cinta.
4: Iya.
1: Keranda Cinta dari siapa itu, Mbak?
4: Dari siapa yang bawanya kemarin ya? Nur Halimah, enggak salah.
1: Nur Halimah.
4: Ya. Salamnya terutama buat Bang Jeki lagi siaran. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Bersama keluarga tercinta pulangnya hati-hati.
1: Amin. Terima kasih.
4: Buat teman-teman semuanya, salamnya Dragul aja dari sampai Z. Tanpa kecuali.
1: Oke.
4: Itu Pak Belalang sudah gabung kah?
1: Pak Belalang masih belum ada nih. Kalau di
4: jangan dia lagi ngikis apa kuari buat kopi.
1: Belum ada dia bergabung sampai dari di Ragam Budaya pun enggak ada juga nih.
4: Oh ya.
1: Sibuk kali.
4: Itulah. Ya kan lagi ngikis sepantat kuali di bawah pohon sawit kali dia tuh ya.
1: Iya kali.
4: Iya kali ya. Oke deh. Saya selalu Bang Jeki.
1: Oke,
4: baik. Sama Bang Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih kembali. Selamat siang, selamat beristirahat kembali juga. Mbak Elsa di Suban ya. PJS ini. Oke, di belakang Mbak Elsa mungkin ada lagi masih ditunggu di 08 15 224 7754, SMS ataupun di chat WA kami juga silakan di 08 11 57 56 494.

0: Baik, halo Pro Dandut. Halo. Halo. Halo. Oke, ini kalau apa ya, jaringannya sudah tidak apa ya, tidak baik-baik saja begitu, pasti beginilah. Hah. Mungkin bisa dicoba lagi ini. Biasa kedua kalinya baru bisa ini. Ini kayaknya hari ini dari ragam budaya tadi memang agak turun naik begitu ya sinyalnya. Mungkin dicoba lagi. Hah? Mudah-mudahan ini bisa begitu. Halo, Pro Dandut. Halo. Halo.
1: Halo, selamat siang Pro Dandut, Dandut adalah kita. Aduh, susah banget, Bang.
0: Ini Bang. Susah banget atau susah untuk ngomong ini dari tadi halo-halo belum muncul ini.
1: Ya iya, maksudnya di sini enggak ada suaranya.
0: Oh gitu, mungkin di sana. Berarti artinya di sana.
1: Makanya nggak jawab.
0: Artinya di sananya.
1: Pastinya mungkin tadi bukan saya, mungkin Bang. Ada yang siapa nelpon lain begitu loh.
0: Enggak, kok nggak di sini sih aman aja.
1: Mungkin begitu bisa jadi toh.
0: Nggak ada nih di sini aman aja.
1: Nah coba dicek itu nomornya.
0: Satu aja yang masuk nih, cuma Bu Esti aja yang masuk ini.
1: Masa dah. Oke lah. Uh-uh. Ya pastinya ada kesalahpahaman, nggak tahu ya di udara atau bagaimana ya. Atau telinga saya mungkin lagi nggak dengar gitu, Bang.
0: Nah kalau misalnya saya dengan Mbak Bu Esti ini lagi ngomong, orang gabung, pas itu baru dia nggak bisa yang lainnya gabung begitu.
1: Oke. Ya. Masih dapat anu nggak?
0: Masih.
1: Masih. Dapat.
0: Masih.
1: Nah, kalau masih ada gubuk bambu.
0: Dari
1: siapa ya?
0: Ayo.
1: Imam kah? Imam Mas Arifin kah, siapalah. Pokoknya gubuk bambu ya.
0: Yang pastinya judulnya gubuk bambu begitu ya.
1: Iya. Okay. Pokoknya judulnya gubuk bambu.
0: Versinya terserah gitu ya.
1: Mbak Elsa tadi, Mbak Miati, Mbak Belalang. Juga buat siapa lagi ya? Oh, ini Mbak Yuli di Sungai Mawar, Mama Indah juga. Yang lain dirangkul sajalah ya. Dari A sampai Z. Selamat siang Bro Dangdut dan Dora kita.
0: Terima kasih Bang Zeki, selamat siang menjelang sore. Terima kasih kembali juga. Selamat siang menjelang sore juga. Selamat beristirahat Ibu Esti ya, atau Bunda Esti di Tran Beduai begitu. Lanjut lagi mungkin di belakang Bunda Esti yang mau bergabung kembali, kita tunggu ya. Aduh, ini lagi nih. Kita coba lagi. Mungkin dengan Ibu Esti tadi memang jaringan yang tidak bagus begitu ya. Khususnya yang jaringan M3 begitu. Halo, Pro Dandut.
2: Halo, Bang Jeki.
0: Halo, iya. Dengan siapa di mana?
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Halo.
0: Ya halo, silakan.
2: Tadi mantul suaranya.
0: Kenapa? Mantul.
2: Agak tahu. Agak di
0: saya sendiri. Ini Putra Mayau ya.
2: Iya. Masih dapat lagu enggak ada.
0: Lagunya apa nih? Kita tampung ini.
2: Kalau di lagunya kalau masih boleh dari Kak Oki ya.
0: Kalau masih boleh ya. Saya kira ini ngomong begitu, kalau masih boleh minta lagu ini, rupanya itu judulnya. Iya. Ya, kalau masih boleh, ya.
2: Biasanya kata Kirin tuh, Kirin bilang dia dengan Mak Yogi tuh mau lagi kan.
0: Gitu.
2: Kan kita gini. Sama Yogi kan nelfon dia, marah ya kan. Marah-marah. Dengan nelfon saya lagi, kita dah dua hari. Namanya mantan kita, itu harus kita ingat. Tak boleh katanya.
0: Oke, baik.
2: Itu salamnya untuk kasih dia. Ada yang baru. Begitu. Yang
0: barusan tadi. Yang barusan tadi Bunda Esti.
2: bimbingan sesi. Untuk mari aja tidur. Untuk jadi di sini penyu itu Bang Taru atau alias Buka Galau. Mbak Kakung.
0: Ya.
2: Untuk Uban. Bang Pael. Dekpi. Dek Mola. Mama Boboy. Uju Aikipo. Pak Belalang Kupu. Benar kurang, benar di aku.
0: Ya.
2: Bang Jeki, terima kasih.
0: Oke. Okay. Belum. Langsung makan malam nanti.
2: Aduh. Semuanya datang pergi kita. Selamat mendengarkan lagu dangdut.
0: Oke, siap.
2: Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore juga. Sehat terus. Jangan lupa ngopi begitu ya.
2: Jangan ngopi.
0: Oke. Baik. Baik, terima kasih Putra Mayau. Lanjut lagi di belakang Putra Mayau ada satu lagi sebelum kita playkan lagu dan kita akan beralih di pesan singkat ataupun di WhatsApp yang sudah masuk segmen ketiga ya, khusus begitu. Ini sudah ada 1-2 yang sudah bergabung begitu. Baik, masih kita tunggu, silakan untuk bergabung. Kalau tidak ada, kita tahan dulu. Kita akan dengarkan lagu berikutnya untuk segmen kedua ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Mutera Pagi Katolik RRI Mtikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Mtikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Oke, baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita beralih di pesan singkat ataupun di SMS. Ini yang sudah masuk. Ini dari siapa nih ya? Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang menjelang sore Bang Jeki, Paman Sam, Balai Kerangan. Baik, terima kasih. Pro Dangdut adalah kita. Lagunya Mobil dan Bensin. Baik, yang berikutnya Pro Dangdut, Assalamualaikum, lagu termiskin di dunia. Waduh. Vokal Revina Alvira dari Abang Putra Segitiga Selatan, alamat Tanjung Kapuas, Kabupaten Sanggau. Warga Indonesia asli, Abang Jeki, apa kabar? Kula datang lagi. Baik, silakan. Dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pakai salam Pak Belalang, Ai Kepo, Ai Jamur Sawit, Eko, Abu Kocai, Abang Madun, Mora Kayu Lapis, Kakak Dini. Kemudian Kakak Isma, Abang Albert dan lain-lain pakai Abang Jeki. Banyak makasih pengirim Abang Putra Segitiga Selatan. Baik, terima kasih kembali ya.

Baik, kalau begitu pendengar, kita tahan dulu. Kita kembali nanti dengan dua lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di program acara di Pro Dandut. Dandut adalah kita. Jadi kita akan kembali setelah lagu berikut ini. Semoga berbahagia dan semoga untuk siang ini menjelang sore ya lebih mengindahkan begitu. Di Pro Dandut, Dandut adalah kita.

0: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Ti, sini dulu kau.
2: Ya apa? Aku lagi kerja loh.
1: Kayaknya kan, Ti. Aku mau investasi saham lah. Banyak kan lo untungnya nih ku tengok.
2: Gaya kau mau investasi saham. Arisan aja masih nunggak.
1: Awas kalau udah jadi kaya ku ya. Jangan ku cari-cari aku.
2: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
1: Ngeja aja pun kau, Ti. Ketipu aku. Investasi bodong rupanya.
2: Makanya kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
1: Kok baru sekarang kau bilang?
2: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
3: Kenapa sih?
4: Yang satu apa yang maman dong? Makasih, Mam.
5: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
6: Betul banget! Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
5: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
6: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
5: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
6: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
7: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
8: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

0: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bugu kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok bungancane awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tekidot gua radio dem. Ngoping, Beda Bol, WRRI Sanggau ngan entikong.
15: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
18: Mutera Pagi Katolik RRI Entikong.
19: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
18: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Entikong, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
10: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini. Dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 14.49. Jadi nampaknya kami cukupkan di sini ya, program acara di Pro Dandut. Dandut adalah kita.

Dan pendengar, kami cukupkan di sini kebersamaan kami di Pro Dandut. Dandut adalah kita, sekaligus menuntaskan kebersamaan kami di Sanggau siang ini. Nanti menjelang pukul 15 hingga pukul 19 Anda akan ditemani bersama rekan saya, ada Dini. Nanti akan menyajikan beragam informasi-informasi dan lagu-lagu juga untuk Anda. Berikutnya nanti pendengar, menjelang pukul 15 kita juga akan dengarkan dan ikuti program acara Astajita bersama Pro 1 Jakarta yang dirilaikan seluruh RRI Indonesia. Tetap bersama kami pendengar, saya Jeki mengucapkan terima kasih dan Rizky beserta Herman di meja operator mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
1: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban.
2: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
3: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
0: Dengarkan Halo RRI.
1: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat.
2: Pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 101 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Beranda Asta Cita Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema Investasi dan Anak Muda berikut ini.
2: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku, dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak muda.

0: Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
1: Pendengar, bersama saya Al-Fatih dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
2: Sore.
1: Apa kabar? Baik.
2: Baik sekali.
1: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena anak muda atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
2: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka. Cara investasi di saham, cara meminimal risikonya, dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya. Karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube, tentang bangunnya ada 3. Yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai paylater. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
1: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
2: Iya.
1: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
2: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
1: Baik ya, dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda. Mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
2: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform, misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti, seperti reksadana dan emas ya. Sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih. Dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadi

0: berat untuk terbebani.
1: Baik. Dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
0: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya. AI kan semakin berkembang dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
1: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya Rafael?
0: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi risikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah, contohnya.
1: Iya, karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya Rafael?
0: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh. Dan mereka hanya menempelkan labelnya aja, OJK Bapeti. Padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis. Atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
1: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang investasi di kalangan mahasiswa Indonesia, karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
0: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini, supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
1: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda, karena sayang nih anak muda yang seharusnya produktif juga bisa berinvestasi untuk negara yang sama,
2: justru malah ya, terjebak tadi ya oleh
1: pinjol ilegal, judul dan sebagainya seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
0: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli. Dan teman-teman harus berani mencoba, seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
2: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
0: Terima kasih.
3: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cipta yang akan datang.
4: Beranda Asta Cipta.
5: Beranda Asta Cipta Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
6: Awalnya, saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
7: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar.
8: Saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
9: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya?

0: sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitu pun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
1: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
0: Betul, kita tidak butuh jutaan rupiah, cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50, tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
1: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
0: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan ya, NPWP pun kalau punya, kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
1: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
0: Iya, betul. Ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logis ini apa? Logis ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya kalau kita datang ke bank ditawarkan contoh kayak deposito, mentok-mentok paling di 8% ya, 6%, 8%
1: pajak belum,
0: belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan, bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal 500.000 seminggu untung 15 juta.
1: Gak masuk akal kan?
0: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
1: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
0: Betul.
1: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
0: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
1: Bisa, Bang.
0: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat, karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami. Sama seperti kayak kita bekerja, kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan, dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
1: Ketika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang?
0: Teman-teman investor, sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi.
1: Itu pasti. Nah,
0: itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama, ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
1: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang mendengarkan ini, terkait investasi di saham?
0: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lokengong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
1: Terima kasih. Ya. Perbincangan tadi, kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan cita-cita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri, salam investasi, salam cita-cita.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Beranda Asta Cita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih. Dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap keputusan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO, atau itu

0: demi pengakuan sosial mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi, akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
1: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
0: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen gitu loh.
1: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
0: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan di cetak fisik juga bisa.
1: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
0: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Sitoli dan di Nia setiap perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi by Tring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
1: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman gak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
0: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Sitoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari resiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Sitoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
1: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
0: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Sitoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik belajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Sitoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan

0: manfaatkan uangmu sejak dini. Begitu dia, Bang.
1: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
0: Iya, sama-sama, Bang.
1: Iya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita. Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi
0: tidak datang dari
1: untuk
0: seberapa
1: masa depan
0: besar
1: kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya Ahok.
2: Brenda Astacita.
3: Dari RRI Gunung Sitoli, kita beralih ke RRI Langkur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Astacita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
2: RRI Langgur.

Tatual merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik

0: Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Ini ada usaha baru lagi nih, setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi, tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Bang. Abang memilih di tepian pantai ini, kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik. Karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ. Karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu sehingga memicu saya, kira-kira saya harus buka kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya kafe itu kan harus higienis gitu loh bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam tidak, itu saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir, kalau membuka dua usaha di satu tempat itu, saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu, saya akan pisahkan gitu. Artinya, paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan, orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu. Bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Nah, ini tantangan terbesar apa yang abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang tentu ada. Karena kita bersentuhan langsung dengan ini ada musim barat, musim timur. Sekarang kalau musim timur saya rasa saya aman. Cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan langsung. Kira-kira, ini kan tetap pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau, karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi kira-kira ke depan saya harus lakukan apa. Tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti saya akan bangun seperti ya, kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin ombak, cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu, karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
1: Saya lihat ya malam ramai nih bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
2: Kalau dari respon pengunjung datang sampai ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak. Karena saya juga ingin tahu. Saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya? Ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka, sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat tetapi tapi salah satu yang menarik kita kesini juga adalah menunya.
1: Apa saja sih menunya itu?
2: Memang ada beberapa, ada
1: lokal kita, ada dambal gitu ya.
2: Pisang. Oh, kalau lokal belum ada, lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ, karena memang cara pelayanannya. Mm-hmm. Saya kira semua usaha apapun itu, semua duduk akhirnya tadi kalau pelayanannya bagus, insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
1: Mm-hmm. Karena kafe abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu, kendaraan, apalagi di malam hari. Strategi yang abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
2: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di, misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus, karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu, saya kira rasanya itu mungkin beda dengan tempat-tempat lain, sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan. Padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga, kira-kira orang mau datang gak malam-malam kan, apalagi perjalanan dari sini kan ke bawah kan agak cukup jauh, terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul, sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi, kelihatannya biasa saja, nggak ada masalah. Karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
1: Abang kan punya dua usaha. Ya. Karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri, ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi?
2: Oh, nggak mungkin. Itu dua pekerjaan yang berbeda, sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Ya. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda, kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja, niat saya dari dulu, kalau ada yang kayak-kayak gitu, saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan rezeki yang kita punya, saya kira seperti itu.
1: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
2: Kalau pengembangan ke depan itu, saya rencana ke depan nantinya, kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ, terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya, higienis ya, dia butuh bersih, apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan, saya mau timbun, rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah, kira-kira kayak macam begitu.
1: Bukan dari
2: jam 5
1: sore
2: sampai
1: jam 12 malam.
2: Okay. Ingat nama kafenya Nantain. Ingat ya, itu nama
1: kafenya?
2: Nama kafenya adalah Nina Cafe Stride.
1: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
0: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Matdoan Fatmawan. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal fasilitas umum? Menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari? Atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggal. Sore hari ini kami hadir jumpai Anda dari kawasan Sabang Merah, Bumi, Daranante. Bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggal sore ini menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar, Kamis 15 Oktober 2026. Tadi sudah Anda dengarkan ya, Beranda Asta Cita Nasional ya bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan saat lagi jelang pukul 16 ya waktu Indonesia Barat, pendengar kami akan hadirkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Akademisi soroti pembagian dana bagi hasil sawit ke Kalimantan Barat.
3: Karena ini keadilan. Nah, kita kan konsepnya kan

0: keadilan. Kita kan penghasil sawit yang terbesar.
1: TNI komitmen pengamanan wilayah perbatasan Kalimantan Barat, Malaysia.
2: Kan tidak hanya narkoba saja, banyak aktivitas-aktivitas lainnya.

0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Kamis 15 Oktober 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya. Pembagian dana bagi hasil sawit dinilai perlu lebih memperhatikan kontribusi daerah penghasil dan beban pembangunan yang ditanggung. Akademisi sekaligus pengamat perkebunan sawit FISIP Untan Pontianak, Erdi Abidin, menyoroti pentingnya evaluasi formula dana bagi hasil sawit agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat Kalimantan Barat.
1: Daerah penghasil sawit membutuhkan pembagian dana bagi hasil atau DBH yang sebanding dengan kontribusi perkebunan dan beban pembangunan yang ditanggung. Akademisi sekaligus pengamat perkebunan sawit FISIP Universitas Tanjung Pura Untan Pontianak Erdi Abidin menilai formula DBH sawit perlu dievaluasi agar manfaatnya lebih dirasakan daerah penghasil. Menurut Erdi, gagasan DBH sawit menguat setelah muncul perdebatan mengenai minimnya pendapatan asli daerah dari sektor sawit. Sementara daerah menghadapi persoalan infrastruktur dan dampak aktivitas perkebunan.
2: Karena ini keadilan, kita kan konsepnya kan keadilan. Kita kan penghasil sawit yang terbesar, sementara PAD yang diarahkan ke kita nol. Masalah-masalah yang timbul di daerah akibat aktivitas sawit itu menjadi domain pemerintah. Ya. Itu yang harus. Jadi keadilannya di mana? Cuma saya ingin kebijakan negara diarahkan untuk memperbaiki mengarah pada keadilan bagi petani sawit.
1: Erdi menambahkan, DBH sawit seharusnya tidak hanya dipandang sebagai transfer anggaran, tetapi juga menjadi dukungan untuk memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk petani sawit mandiri di Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
0: Potensi ekonomi sawit Kalimantan Barat diperkirakan mencapai 60 triliun rupiah per tahun. Namun besarnya nilai produksi belum sejalan dengan kemudahan usaha yang dirasakan petani rakyat. Keterbatasan pembiayaan, mahalnya sertifikasi, dan sulitnya akses pupuk menjadi tantangan yang perlu dijawab melalui kebijakan dan pendampingan yang tepat.
1: Potensi produksi sawit Kalimantan Barat diperkirakan mencapai 60 triliun per tahun, namun petani rakyat masih menghadapi kendala pembiayaan, sertifikasi, dan akses pupuk. Kepala Bidang Penyuluhan, Pengolahan, Pemasaran, dan Pembinaan Usaha Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Barat, Erita Fitria, menjelaskan sawit merupakan komoditas strategis yang perlu dikelola agar manfaat ekonominya turut dirasakan petani mandiri.
3: Yang memperjuangkan DBH ini kan sebagian besar yang orang perkebunan. Dari bidang perkebunan atau sektor perkebunan yang beberapa kali membahas di pusat di mana perkebunan akhirnya keluarlah regulasi DBH ini.
1: Ketua Komisi 3 DPRD Kalbar Syarif Amin Muhammad menilai besarnya nilai produksi sawit perlu diimbangi pembagian manfaat yang lebih proporsional. Alokasi dana bagi hasil atau DBH sawit Kalbar tahun ini tercatat 71 miliar untuk 14 kabupaten kota.
4: Ada satu asuransi yang punya pemerintah, yang mereka punya NPWP pusat, mereka juga punya NPWP cabang, itu kan adil.
1: Sekretaris DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Apkasindo Kalbar, Agus Kuswara, menyoroti beratnya biaya sertifikasi ISPO dan RSPO, terutama bagi petani mandiri di wilayah pedalaman.
5: Adanya regulasi sertifikasi ISPO terutama. Punya dalam hal ini, makanya kami mengharapkan dengan adanya dana DBH ini yang bisa teralokasikan untuk penguatan kelembagaan. Kami sangat mengharapkan tentunya itu dana dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan petani.
1: Selain sertifikasi, petani juga menghadapi kendala harga dan ketersediaan pupuk, legalitas lahan, serta pemenuhan surat tanda daftar budidaya. Pendampingan kelompok tani, penyuluh, dan pemanfaatan DBH sawit untuk kebutuhan perkebunan rakyat diharapkan memperkuat produktivitas serta meningkatkan daya saing petani di Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
0: Pengamanan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia menjadi salah satu perhatian utama Tentara Nasional Indonesia, terutama dalam mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran hukum yang dapat mengancam keamanan negara dan masyarakat.
6: Komandan Korem 121 Alam Pana Wanawai Brigjen TNI Purnomo Sidi selaku Komandan Komando Pelaksana Operasi mengatakan mengenai situasi keamanan dan pelaksanaan pengamanan perbatasan Republik Indonesia Malaysia baik di sektor barat maupun sektor timur harus dilakukan secara maksimal. Koordinasi lintas instansi serta dukungan masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kawasan perbatasan tetap aman dan kondusif. Wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Aktivitas masyarakat, kondisi geografis, serta keberadaan jalur perlintasan menjadi aspek yang membutuhkan perhatian dan pengawasan secara berkelanjutan. Keberhasilan menggagalkan penyeludupan narkotika di wilayah teritorial Korem 121 Alam Bana Wanawai menjadi pengingat mengenai pentingnya kewaspadaan terhadap kemungkinan penyalahgunaan jalur perbatasan oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan melanggar hukum.
7: Dan tentunya masyarakat yang memberikan informasi kepada Satgas di lapangan. Dan tidak hanya narkoba saja, banyak aktivitas-aktivitas begal lainnya.
6: Namun setiap informasi yang diterima tetap perlu ditindaklanjuti. Pendekatan ini penting untuk mencegah kesalahpahaman sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan. Beriringan dengan kesiapsiagaan personil TNI dan koordinasi bersama instansi terkait. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi giat ngopi bareng Sultan Pontianak ke-9 di Kesultanan Kadriah Pontianak dengan membahas investasi keuangan syariah dan rencana penyusunan peraturan daerah tentang LGBT di Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
8: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi kegiatan ngopi bareng Sultan Pontianak ke-9 di Kesultanan Kadriah Pontianak. Kegiatan ini menjadi wadah diskusi lintas sektor membahas investasi keuangan syariah dan wacana penyusunan regulasi terkait LGBT di Kalimantan Barat. Edi Rusdi Kamtono menilai kedua isu tersebut penting untuk dibahas karena menyangkut literasi keuangan masyarakat dan perlunya kajian regulasi yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam kegiatan tersebut, narasumber dari Pegadaian memaparkan pengelolaan keuangan dan investasi emas. Sementara pembahasan regulasi terkait LGBT masih memerlukan kajian serta penguatan landasan hukum. Edi juga memaparkan perkembangan pembangunan kota Pontianak termasuk sejumlah proyek strategis yang tengah berjalan.
9: Ini adalah masalah investasi dan masalah isu LGBT. Nah, tadi saya menyampaikan juga perkembangan tentang Kota Pontianak.
8: LGBT ini kan masih digodok.
9: Nah, kalau perda kita masih menunggu, karena kan ini kan harus ada undang-undang.
10: Apakah masih bisa dipakai atau digunakan?
9: Kemudian lagi, sekarang belum ada. Wali kota kita lebih bersifat pembinaan dan pelaksanaan di lapangan.
8: Sementara itu, Sultan Pontianak ke-9 sekaligus anggota DPD RI asal Kalimantan Barat, Syarif Melvin Al-Kadri berharap pemerintah daerah segera melakukan konsolidasi antara eksekutif dan legislatif untuk membahas kemungkinan pembentukan regulasi terkait LGBT.
11: Dengan bermitranya pemerintah kota dan pemerintah dan legislatif maupun eksekutif ini bisa sejalan dan bisa cepat untuk membuat perwa, perdah, apapun namanya, pergub, ya kan, supaya ini bisa segera diberlakukan di wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.
8: Kegiatan ngopi bareng di Istana Kadriah Kesultanan Pontianak ini diharapkan terus menjadi ruang dialog untuk menyerap aspirasi, bertukar gagasan, dan memperkuat sinergi berbagai pihak dalam merespon isu-isu strategis di daerah. Syarusani melaporkan.
0: Kebijakan ganjil genap untuk pembelian BBM subsidi jenis Pertalite di Kabupaten hari ini dicabut. Pemkab Sintang akan melakukan evaluasi dengan pihak terkait. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
12: Kebijakan ganjil genap untuk pembelian BBM subsidi jenis Pertalite di Kabupaten Sintang tidak lagi diperpanjang sejak berakhir pada 14 Oktober 2026 kemarin. Meski dinilai cukup membantu mengurangi antrean, pemerintah Kabupaten Sintang tetap akan mengevaluasi kembali kondisi di lapangan terkait kebijakan tersebut. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan, penerapan sistem ganjil genap sejak tanggal 1 Oktober 2026 tersebut dirasa cukup sebagai langkah sementara dalam mengendalikan antrean Pertalite. Selama penerapannya, kebijakan tersebut mendapat apresiasi dari sebagian masyarakat meskipun tidak sedikit yang mengeluhkannya.
13: Kebijakan ini memang sampai cukup lah di tanggal 14. Setelah itu akan kita evaluasi kembali, akan kita tinjau kembali tentunya berdiskusi dengan teman-teman Forkopimda, pemilik SPBU, dan beberapa tokoh masyarakat. Coba akan kita bawa diskusi kalau memang terjadi antrian yang panjang dan segala macam ini di atas tanggal 14.
12: Ia menjelaskan, setelah tanggal 14 Oktober, pemerintah daerah akan membahas langkah penanganan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, pengelola SPBU, serta tokoh masyarakat yang diharapkan menghasilkan langkah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah terus menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan panik buying dan mencari keuntungan di tengah keterbatasan yang ada demi kenyamanan bersama masyarakat Kabupaten Sintang. Dina Triana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang mempertimbangkan kembali penerapan pembelajaran dari rumah menyusul kabut asap yang kembali menebal. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
14: Pemerintah Kabupaten Sintang mempertimbangkan kembali penerapan pembelajaran dari rumah atau BDR menyusul kabut asap yang kembali menebal. Pertimbangan utama kebijakan ini adalah mengantisipasi meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA serta melindungi kesehatan peserta didik di tengah memburuknya kualitas udara. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan, pemerintah daerah telah meminta Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan memantau perkembangan kondisi kabut asap. Pemantauan tersebut diperlukan untuk menilai potensi dampak paparan asap terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak yang beraktivitas di sekolah. Menurut Roni, keputusan penerapan BDR akan ditentukan berdasarkan perkembangan kondisi kabut asap dari hari ke hari. Pemerintah daerah perlu melihat situasi terkini sebelum memutuskan apakah kegiatan belajar mengajar tatap muka perlu dialihkan sementara ke rumah.
13: Kondisi hari ini memang kabut asap. Tadi siang juga sesuai dengan arahan Pak Bupati, memang kita minta dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, kita khawatir dengan kondisi seperti ini kasus ISPA akan naik. Sehingga apakah pembelajaran dari rumah itu perlu kita berlakukan atau tidak, nanti kita lihat kondisi per hari ini lah.
14: Roni menjelaskan penerapan BDR masih sebatas opsi yang sedang dipertimbangkan. Perkembangan kabut asap dan hasil pemantauan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menentukan langkah selanjutnya. Dian Beni Yuda melaporkan.
15: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti info perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawan Iskandar. Iskandar, laporan Anda.
16: Selamat sore rekan Mei di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini, Kalimantan Barat secara umum terpantau berawan yang disertai adanya kekaburan udara. Namun saat ini terpantau adanya hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Pengkayang, Landak, Singkawang, Kuburaya, Kayong Utara, Ketapang, Melawi, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiran cuaca esok hari, Jumat 16 Oktober 2026, diperkirakan berawan yang disertai adanya kekaburan udara akibat asap, namun kami perakirakan di sebagian wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada siang, sore, hingga malam hari di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update sampai dengan hari ini pukul 3 sore, terdeteksi adanya 703 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
0: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak, disampaikan oleh Prakirawan Iskandar.

Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya akademisi soroti pembagian dana bagi hasil sawit ke Kalimantan Barat. TNI komitmen pengamanan wilayah perbatasan Kalimantan Barat, Malaysia. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Oke, baik pendengar, tadi sudah Anda ikuti dan juga dengarkan ya Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak. Dan saat lagi kami akan hadirkan ya jelang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan di Bedabol ya untuk Anda ini dengan judulnya Momen Hidup yang Ingin Diulangi. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 dari Dini Dadaan 97 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Sanggau. Pro 1

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
15: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
18: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
19: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
20: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
21: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
22: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
19: Dengarkan Halo RRI
20: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
21: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
15: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Sabel, beda cerita dalam obrolan.
1: Jana, sadar gak kamu ada orang baru samping kita nih?
2: Ayo. Itulah. Mau nampak deh kau, abang nih dari mana nih bang? Dah lama tak nampak.
3: Dah lupa nih, tak dari manakah.
2: Nah. Abang ingat tak dia abang ni siapa? Saya siapa?
3: Apa ya? Ini mancing kan ini? Saya ini dari Tikong.
2: Oh, dari Tikong. Jauh perjalanan abang ni.
3: Kelihatan kan kemarin kan libur gitu kan, nikmatilah perjalanan juga.
1: Iya.
3: Walaupun PP begitu kan,
1: asik
2: gitu. Iyalah, alhamdulillah gitu kan. Tapi bang, kalau ngomong-ngomong soal perjalanan lah ya, abang, perjalanan abang kan agak jauh lah ya, 2 jam setengah kan.
1: Sama, kami juga,
2: Oh iya, kena.
3: Segi apa nih?
2: Jalanan lah, perjalanan gitu kan. Nah itu kadang biasa gak sih abang merenung gitu, agi bermotor kan. Ih, kira-kira pengen gak ya balik ke momen yang masa-masa zaman-zaman dulu gitu. Kalau abang macam mana lah?
3: Kalau dibilang pengen, sangat pengen.
2: Apa tuh?
3: Kenapa dikatakan demikian ya? Karena kalau seandainya ya, seandainya dunia ini bisa diputar kembali.
2: Asik,
3: gitu.
2: Macam lagu sih kayaknya.
1: Diputar kembali, ada lagunya tuh.
3: Seperti itu.
1: Seandainya, lupa.
3: Saya pengen kembali ke masa kecil lagi.
1: Emang apa bang?
3: Karena masa yang memang paling indah, masa yang romantis, tapi bukan romantis masalah pacaran.
1: Ya.
3: Kemudian apa ya? Walaupun di zamannya itu semua tidak ada gadget dan sebagainya, tapi lebih asik begitu.
2: Susah gak bang zaman dulu bang?
3: Kalau dibilang susah, nggak ada sih kepikiran ke situ, karena merasakan susah ketika sekarang. Itulah kita merasakan susah karena
1: mungkin dah besar ya bang ya, dari dewasa itu, banyak tanggung jawab gitu ya bang ya,
3: yang membuat pengen balik ke masa-masa lalu itu adalah masa kecil gitu. Karena dalam permainan apa saja dulunya tuh serba dibuat sendiri. Yang lebih asiknya juga kalau pulang sekolah nih,
1: ngapa tuh bang?
3: SD, SMP begitu ya. Pasti berebut begitu ya, mencari seperti buah mangga, kemudian buah kedondong. Nah, ini kan lebih asik.
1: Ada cerita.
3: Carinya itu apa ya? Nyarinya itu memang berebut.
2: Ini nampak manjat orang nampak ini. Apa ya?
3: Tapi yang
2: guyu.
3: Enggak, pokoknya kalau pulang sekolah dia buah itu kan sudah masak nih, jadi banyak yang jatuh. Di situ berebut gitu.
2: Karena
3: semuanya buah apapun begitu ya, dulunya memang dicari begitu. Kalau sekarang kan ibaratnya tuh semua ada di genggaman gitu. Seperti HP gitu, informasi apa semua didapatkan.
2: Tinggal klik ya kan, nak beli ini.
1: Pesan. Lapar nih tengah malam, lapar pesan.
3: Tinggal dipencet kan, data.
2: Pencet ya, tinggal bayar kan.
1: Tadi pas Janah nanya Bang Jeki tentang, kan sama nih kami pulang agak lumayan 2 jaman lebih lah. Aku tuh suka merenung juga, kalau bisa diulang apa yang bisa diulang lah di masa-masa dulu tuh. Tadi itu cerita Bang Jeki kayaknya sama deh, dikit-dikit sama aku. Kan sama gen milenial kita. Asik.
2: Tapi kan gen milenial kan agak jauh sikit.
1: Nah, aku dulu tuh, aku ingat dulu tuh, ngapalah kaki aku nih sampai masih ada bekas nih. Ini nih bekas aku pas nyari tengkawang. Tahu gak tengkawang?
2: Tengkawang tuh apa ya?
1: Tahu. Yang
2: utan gak?
1: Buah khas dari Kalimantan. Dia tuh bahan baku untuk buat mentega.
3: Mentega, roti juga bisa.
1: Roti
2: yang
1: bisa.
2: Kuning tuh ke?
1: Dia buat tengkawang yang enggak. Dia kayak pokok tengkawang lah itu.
3: Kalau dia jatuh tuh berputar dia.
1: Kayak
3: ada
1: gasing-gasing model
3: gitu kan. Telinganya tuh yang mutar.
2: Enggak tahu ya.
1: Nah, dulu buah tengkawang tuh sering dicari di kampung kami karena buahnya masih lumayan, adalah pohonnya banyak gitu kan. Di beberapa tempat. Sekarang ini kan udah agak sulit ditemukan lah, punah dah. Agak sedikit punah tapi ada, tapi jauh gitu nyarinya. Dulu tuh kayak kami ini anak-anak yang masih SD, masih kecil tuh pulang sekolah tuh bukannya bermain, kadang nyari duit.
2: Jadi cari itulah tuh.
1: Cari tengkawang tuh, nyebrang sungai. sungai itu awalnya belum tinggi airnya, belum pasang lah. Pulang dah dari itu tuh pasang airnya. Jadi pas aku nyari tuh, kesaking berebut sama teman tuh, nginjak lah ini bambu-bambu tuh, lalu kena lah kakiku berdarah.
2: Oh, jadi teman jadi sisa.
1: Udahlah berdarah, bekas nih. Nyebrang lagi air sungai yang pasang tuh, cemana lah, perih rasanya.
2: Iya, tapi zaman dulu itu kan gak ada pikiran.
1: Oh,
2: biar gak sakit-sakit.
3: Ngomong-ngomong kalau seperti Abed yang disampaikan, jadi saya jadi teringat begitu. Kalau buah tengkawang ini kan, buah ini kan dia kayak semacam ada minyak gitu. Kalau pulang sekolah tuh kan, kan kawan tuh kan siapa yang duluan itu, maka di situ di jalan nih, jalan raya nih. Nah itu akan dibuat nih, misalnya kan si cinta ini
2: katakan. Oh gitu. Itu
3: tahan loh.
1: Dilukis gitu. Pakai daun tengkawang buah tuh.
3: Itu ya, sampai dia terhapus itu sampai 4 hari itu belum terhapus gitu. Karena dia berlemak gitu buat.
1: Dia kan minyak-minyaknya banyak dari buat untuk buat mentega tadi tuh kan.
3: Lebih asik gitu. Jadi misalnya Ani cintanya B gitu. Jadi gitu. Ketawa nih.
1: Ngolok-ngolok teman lah gitu ya.
2: Tapi emang zaman dulu tuh suka menang ngolok-ngolok kan.
1: Bener.
2: Nama bapak inilah, ngolok nama emak inilah. Maka zaman dulu tuh rasanya jangan sampai budak-budak tuh tahu nama bapak emak kita tuh.
1: Karena
2: kalau bisa tuh disembunyikan.
1: Kalau udah tahu tuh pasti kita jadi bahan anak situ tuh. Anak situ tuh gitu.
2: Jadi bahan ngolok-ngolokan dia.
3: Jadi omongan jadi
1: kesal kita kena ya kan. Pulang, mak masa mereka kemarin nyebut nama mama, bah tulah mereka tuh. Kata kami tulah tuh kan orang yang tulah tuh kan kayak orang yang ndak hormat gitu lah.
2: Betul.
1: Tulah mereka tuh kata.
2: Pokok dia tuh anak lah kan, tak ada hormat sama orang tua, tak menghargai lah. Nih masa kecil lah ya. Sama enggak sih kayaknya?
1: Kalau gimana tuh?
2: Kalau dulu tuh masa kecil tuh segalanya apa ya, serba sederhana sih.
1: Iya, iya.
2: Kalau dibandingkan dengan zaman sekarang tuh kan lebih, sekarang nih
3: lebih jauh dia kalau dia
2: nyaman, nyaman apa-apa gitu kan. Kalau zaman dulu tuh terasa gitu bisa main sama-sama kawan-kawan. Kok zaman sekarang kayaknya tidak ada lah budak-budak zaman sekarang main lompat tali.
1: Benar.
2: Main ye-ye, tahu main ye-ye?
1: Iya, tahu.
3: Ingat ya.
2: Ingat. Main apa dia? Joli-joli.
1: Aku
2: mah
1: suka mainnya, wah.
2: Sebutkan nama hewan dari A,
1: lempar sendal. Si kita lagi kesal sama teman kita pas main lempar sendal nih, kuat-kuat paum.
2: Iya kan?
1: Saking kita kesal kan.
3: Karena kawan yang jengkel kalau pas lempar itu pasti marah dia itu ya.
1: Tapi kan karena kita main kan, kita main.
2: Itu sih permainan zaman yang kalau pengen diulang tuh ya. Waktu kecil tuh suka banyak main.
1: Dari jauh tuh
2: mak tuh dah neriak kan dah.
1: Woi,
2: kau tak usah balik lah. Tak usah balik lah kau.
3: Kalau ngomong kayak gitu saya juga pengalaman. Sering kena pelasar orang tua. Karena kita
1: mandi di sungai ya?
3: Bukan, disuruh pulang sore itu udah pulang, disuruh pulang. Tapi kita ngeyel. Pulang sampai malam gitu. Jadi nyampe rumah kena basah gitu.
1: Disebutnya hantu nanti gitu kan.
3: Iya. Biar kan orang tua kan
2: takut-takut kan gitu.
3: Jangan lambat pulang. Nanti disembunyi hantu.
2: Betul.
3: Waduh.
1: Bukannya disembunyi hantu udah malam gitu maksudnya kan.
2: Iya betul gak sih? Dulu tuh suka pernah ditakut-takutkan sama orang tua. Nanti kalau kau tak balik, nanti kau kena tapukkan hantu. Nanti ada cerita lah, dia kena kasih makan. Nak tapukkan tuh, nak makan, kasih makan mie rupa ha. Cacing. Iya dulu tuh.
1: Iya.
2: Itu tuh.
1: Dan kita percaya aja kan?
2: Kita percaya zaman dulu.
3: Tapi itu bukan apa ya, opini loh.
1: Apa tuh?
3: Saya punya kawan dulu ya, kayak gitu. Mereka berempat nih main karena udah terlalu malam, udah sore, bukan malam tapi udah ke sore. Jadi mereka ini enggak bisa pulang. Jadi orang kan waktu itu orang kampung tuh dicari sampai malam sampai di apa ya? Pakai segala kayak semacam gong, kemudian apa ya untuk biasa untuk bawakan apa ya?
1: Sampai ritual gitu ya.
2: Pakai
3: itu di panggung kan nyarinya tuh. Tahu-tahu udah apa ya, orang tua yang memang udah pandai nyarinya baru ketemu. Tapi badan udah licin. Kemudian dibilang makan mie ternyata itu memang cacing.
2: Iya, kalau yang zaman dulu tuh memang masih kuat.
1: Seram
2: kan?
1: Ya.
2: Masih kuat mistisnya.
1: Itulah makanya kita tuh enggak boleh sembarangan karena memang nggak tahu ya hutan kita nih ada penunggunya kata orang gitu kan. Mm-hmm. Hidup di Kalimantan
3: tapi udah jerah ya.
2: tapi kalau dipikir-pikir dia kena tapuk kan, terus dia kena kasih makan, ternyata baik juga antu tuh kan.
1: Dikembalikan.
2: Dia dikasih makan loh sebelum dibalikkan tuh kan.
1: Iya enggak sih? Oh, dia mungkin mikir enggak dia anaknya. Ah, kali. Benar, dia ngerasa itu tuh anak dia. Dia juga kesepian kayaknya ya. Maaf ya hantu ya.
2: Maaf ya kita lagi
3: jangan dicari.
2: Ini ngomongan kalian dulu lah
1: ini kan. Tapi kalau kita ngomong-ngomong tadi tentang kalau kita bisa balik di beberapa momen, apa yang pengen kita balik gitu tuh. Mm-hmm. Kalau aku sih mikir selain jadi anak kecil atau jadi di masa-masa kecil kita tuh, aku mikir tuh kayak gini kan, hidup di serba sekarang nih kan apa ya, indis ekonomi ini kan barang-barang mahal gitu. Mm-hmm. Coba dari dulu tuh aku udah nabung banyak gitu, aku nabung kan.
2: Oh iya iya, jadi gitu ada rasa mikirnya, penyesalan gitu kan.
1: Oh aku mikir gitu, coba aku banyak dulu nabung, banyak ini itu kan, jadi kayak dari sekarang tuh enak ya gitu.
2: Tinggal menikmati hasil ya kan.
1: Asli.
2: Sama sih.
1: Kadang gitu aku mikir asli.
2: Iya sih,
1: merenung-merenung gitu kan. Di jalan.
3: Sekarang yang kita pikir kan, kalau dulu gak ada mikir ke situ. Jadi yang dipikir tuh main gitu aja yang dipikir.
2: Kalau zaman dulu tuh apa ya, kalau dipikir-pikir kenapa lah ya aku tuh tak tahu pelajaran ini gitu. Tapi setelah udah besar tuh gampang banget.
1: Nggak kan susah ini. Gitu kan. Kita
3: apa penyebabnya? Karena nggak mau belajar.
1: Iya.
3: Saya merasa.
2: Iya betul-betul. Karena tak ada ini kan bang, tak ada terlalu apa ya istilahnya itu, tak getol lah belajar.
1: Sama nggak ada yang ngarah juga menurut aku. Maksudnya yang ngarah dalam bidang itu yang betul-betul gitu. Wah misalnya kayak bahasa Inggris nih, mana ada di zaman SD kita ada bahasa Inggris.
2: Iya.
1: SMP aja ada, itu pun gurunya jarang masuk. Biasalah kita. Ada guru yang jarang masuk, ada yang guru yang namanya juga orang jauh dari rumahnya kan, dia lagi cuti. Kita dulu mikir kan, kita gak ngerti istilah orang cuti, melahirkan, cuti, apa namanya, cuti tahunan. Kita pikir, ibu ini pada masuk, ibu ini pada masuk gitu kan.
2: Ngasih tugas ya paling kan.
1: Ngasih tugas.
3: Sekarang baru tahu.
2: Ya gitulah ya. Tapi emang sedap sih kalau mau diulang lagi zaman-zaman dulu, masa-masa kecil kan, bisa main, terus tak lupa, tak ingat waktu.
1: Kalian apa yang mau kalian lakukan kalau kalian ke masa kecil lagi? Main apa atau ada main permainan apa yang dirindukan gitu? Apa tuh?
2: Main apa ya? Main masak-masak sih.
1: Masak-masak pakai kaleng bences.
3: Jadi sama pengalaman sama-sama ya.
2: Dulu waktu kecil tuh ya, punya kuali kecil tuh.
1: Oh ada kualinya.
2: Nah, ada kuali
1: betul
2: kecil
1: gitu
2: tuh.
1: Ya.
2: Betul kuali. Jadi bisa untuk masak-masak. Dulu tuh zaman dulu tuh yang jadi sayur-sayuran tuh.
1: Bunga-bunga.
2: Bunga genjer, genjer.
3: Kami bahkan pakai daun ubi kan. Biasa di sungai itu. Kalau tempat kami kan ada sungai besar, Sungai Sekayam. Cari itu apa namanya Ben ya?
1: Tekuyung.
3: Bukan tekuyung, yang tipis itu.
1: Pakis.
3: Apa namanya? Kepah yang kecil.
1: Oh iya.
3: Masak benar-benar.
1: Oh. Kerang-kerang kecil, tapi kerang sungai, bukan kerang.
3: Ya, yang kecil itu dimasak, langsung dimakan. Ajak kawan bawa nasi dari rumah, makan sama.
1: Itu makan masih, betulan.
2: Itu makan betulan ya. Gitu.
1: Kalau kami masak bunga. Bunga-bunga tuh cek-ceknya masakan. Cek
2: kan? Kan dulu kan ada bunga pink.
1: Yang cowoknya nyari bunga-bunga daun-daun. Cewek-ceweknya masak. Pakai apa lah, lilin tuh.
2: Cek-ceknya
1: pakai kaleng bences tuh.
2: Seru sih.
3: Masak tuh memang dipakai kaleng bences tuh.
1: Iya.
2: Seru-seru zaman dulu.
1: Sama mandi Sekayam kalau aku, enak sekali. Tempat kami kan Sekayam, air Sekayam gitu.
2: Iya.
3: Kalau mandi tuh sampai 2-3 kali dalam sehari. Nggak mau naik tuh udah. Kalau masa kecil tuh, waduh.
2: Itu pokok.
3: Tapi tahan ya. Badan tidak sakit gitu kalau dulunya tuh. Kok sekarang ini 1 jam mandi dah.
2: Udah sejuk dah kan, udah perut nih udah sakit dah.
1: Ya itulah. Tapi apa namanya, semoga aja anak-anak kita atau cucu-cucu kita nanti itu kan hidupnya di zaman yang semakin canggih seperti ini juga bisa merasakan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang yang seru kayak kita lakukan juga gitu kan. Menikmatilah masa-masa kecil mereka gitu kan.
2: Iya, jadi nostalgia pula kan. Nostalgia main masak-masak pula. Ah, nampak sih abis ini
1: masak-masak kah kita?
3: Iya, langsung ke dapur ya nanti.
2: Iya.
1: Oke lah, nanti lagi kita ketemu ya.
2: Iya, betul.

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyakit tidak menular dan penyebab kematian tertinggi di dunia. Berdasarkan data WHO pada tahun 2015 saja, tercatat lebih dari 7 juta orang meninggal karena penyakit jantung koroner. Sedangkan di Indonesia sendiri, lebih dari 2 juta orang terkena penyakit jantung koroner di tahun 2013. Tahun 2016 juga merupakan penyebab kematian terbesar di Indonesia dengan tingkat kematian 100 ribu populasi. Dari jumlah tersebut, penyakit jantung koroner lebih sering terjadi pada rentang usia 45 sampai 54 tahun. Sejauh ini penyebab penyakit ini masih belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa hal yang jadi penyebabnya. Di antaranya adalah kebiasaan merokok, kolesterol, diabetes, penggumpalan darah, dan juga tekanan darah tinggi. Untuk meminimalkan resiko terkena penyakit jantung koroner, ada beberapa cara yang wajib Anda lakukan, di antaranya berolahraga secara rutin, menerapkan pola makan sehat dan gizi seimbang dengan memperbanyak asupan buah dan sayur, serta mengurangi konsumsi makanan yang mengandung kolesterol dan juga garam berlebihan. Berhentilah merokok dan menurunkan berat badan jika berlebihan. Membatasi konsumsi alkohol, kemudian mengontrol tekanan darah, mengelola stres baik dari terapi relaksasi atau meditasi, dan beristirahatlah yang cukup. Bahaya penyakit jantung koroner dapat mempengaruhi kualitas hidup Anda, bahkan dapat menyebabkan kematian mendadak akibat serangan jantung. Oleh karena itu, periksalah diri secara rutin ke dokter jika Anda beresiko tinggi terkena penyakit tersebut.

Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro Satu RRI Sanggo. Tadi sudah Anda dengarkan ya di Bedabol episode 43 ya, dengan judul Momen Hidup Yang Diinginkan ya. Yang ingin diulang. Nah, keseruannya yang pastinya ya bersama rekan-rekan kami tadi ada Marcelius Jeki, Franciscus Albert dan juga Nurjana. Pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan hadirkan di Sanggau sore ini. Musik dan informasi akan saya hadirkan untuk Anda saat lagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Musim kemarau tiba, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali mengintai. Jangan anggap sepele api kecil. Membakar lahan sembarangan dapat memicu kebakaran yang meluas, merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan membahayakan keselamatan masyarakat. Mari cegah karhutla mulai dari diri kita. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan api atau puntung rokok sembarangan. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Jika melihat titik api atau asap yang mencurigakan, segera laporkan kepada aparat setempat atau petugas penanggulangan bencana. Ingat, mencegah lebih baik daripada memadamkan. Hutan dan lahan adalah kehidupan kita. Mari jaga bersama, cegah karhutla, selamatkan lingkungan dan masa depan. Waspadai karhutla, jangan membakar, jangan lengah. Mari jaga Kalimantan tetap hijau dan sehat.

Takuidaro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takuidaro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takuidaro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik subsuku Dayak Uut Danum. Kini, Takuidaro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau ya, ini masih memperlakukan pembelajaran terbatas di sekolah akibat kondisi kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang belum memungkinkan kegiatan belajar berlangsung normal. Sekretaris Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Robertus Seno Hadi, ini menyebutkan kebijakan tersebut mengacu pada kondisi kualitas udara yang masih berada di atas ambang 100. Berdasarkan pemantauan yang disampaikan, Robertus juga menjelaskan kebijakan pembelajaran bagi jenjang SD dan SMP tetap memungkinkan siswa mengikuti kegiatan belajar di kelas dengan durasi jam belajar yang dikurangi. Sementara itu, pendengar, kegiatan fisik termasuk pendidikan jasmani dan kesehatan untuk sementara tidak dilaksanakan secara tatap muka seperti biasanya. Penerapan pembelajaran terbatas akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi cuaca dan kualitas udara dalam sepekan ke depan. Jika kualitas udara membaik dan berada di bawah angka 100, kegiatan belajar mengajar dapat kembali dilaksanakan seperti biasa sesuai ketentuan yang berlaku. Dan Robertus berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera membaik sehingga aktivitas pendidikan di Kabupaten Sanggau dapat kembali berjalan normal. Nah, ia juga mengajak masyarakat berharap cuaca lebih mendukung agar siswa dan guru dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar tanpa kendala. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Dira, berapa kali harus Mama bilang, jangan main gelas?
2: Iya, maaf, Ma.
3: Dira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
2: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
4: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Gimana ya bro? Kok rasanya badan nih capek banget ya? Kayak mau latihan tapi kok gerakannya tuh kacau banget gitu.
1: Mungkin karena dompet kamu juga lagi kosong bro.
0: Tahu aja bro, lagi pusing banget nih ngatur keuangan.
2: Makanya bro, nabung dong. Jangan dapet duit sehari langsung dihabisin.
3: Iya nih bro, aku juga ikutin dia, lumayan terasa bedanya.
0: Wih, keren banget sih kalian berdua. Emangnya kalian nabung di mana?
2: Cewek kurang dong.
0: Oh, serius?
2: Serius bro, cuma dengan 150 ribu kamu udah bisa jadi anggota.
3: Anggap aja sekali skip nongkrong bisa buat masa depan.
0: Wih, murah banget ya. Gimana bro?
1: Yaudah, besok kita bareng aja ke kantor. Latihan aja dulu.
0: Gas.
1: Let's go, let's go.

0: Pendengar, pukul 17:24 ya waktu Indonesia Barat, ya saya akan hadirkan lagu religi islami untuk Anda, ya sembari menunggunya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Sangga dan sekitarnya. Baik pendengar, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya, kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sangga dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan tim kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Allah.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan, sebagian ulama mengatakan, orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif. Sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam Asy-Syuyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud, lebih khusyuk. Tasbih, istighfar, lebih sering. Bermunajat, doa, jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis. Sifat tamak dipaksa tunduk. Pribadi dibiasakan santun, lembut, dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

Oke, baik pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau ya. Nah, untuk informasi selanjutnya nih pendengar ya, Bareskrim Polri mengingatkan masyarakat mengenai ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan. Penegakan hukum ya ini diharapkan menghentikan praktik pembukaan lahan melalui pembakaran yang masih dianggap mudah dan murah. Hal tersebut disampaikan Kasubdit 3 Diti Peter ya Bareskrim Polres Kombes Pol Pipit Subianto. Kepolisian terus menindak pelaku karhutla hingga 13 Oktober 2026 ya pendengar. Ini sebanyak 223 orang telah ditetapkan sebagai tersangka melalui penanganan perkara di 12 polda. Pipit menjelaskan jumlah tersangka perorangan tersebut meningkat ya dibandingkan pendataan sebelum yang mencatat sebanyak 196 orang. Penambahan tersangka juga menunjukkan perkembangan penyidikan terhadap berbagai laporan dugaan tindak pidana karhutla yang ditangani kepolisian. Secara keseluruhan, kepolisian menangani 273 laporan polisi terkait karhutla yang melibatkan pelaku perorangan di 12 polda. Perkara tersebut yang mencakup kebakaran lahan seluas 5.157,89 hektar berdasarkan perkembangan penegakan hukum hingga 13 Oktober 2026.

Catat satu korporasi. Perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut diketahui bergerak dalam sektor perkebunan kelapa sawit. Dan juga sementara itu pendengar, penanganan dugaan karhutlah ya korporasi secara nasional mencakup 98 laporan polisi di 10 polda dan bareskrim. Luas lahan terbakar yang berkaitan dengan penanganan perkara tersebut yang mencapai 25.600,26 hektar. Polda Kalbar juga menangani 33 laporan polisi, disusul Sumatera Selatan dengan 17 laporan dan Kalimantan Tengah ini sebanyak 14 laporan ya pendengar ya. Dan adapun Kalimantan Selatan yang mencatat 11 laporan, sementara wilayah lainnya juga menangani sejumlah perkara terkait dugaan karhutlah korporasi. Nah, Pipit menegaskan perusahaan juga harus memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya dalam menghadapi kejadian kebakaran hutan dan lahan. Namun penyidik masih mendalami apakah perkara yang melibatkan perusahaan perkebunan kelapa sawit ini berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahannya. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.go.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
3: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
2: Nggak gitu juga kali.
3: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
2: Mau kemana?
3: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
2: Ikut.
3: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Dan untuk informasi selanjutnya,

Terkait dengan mencegahnya perundungan dan melindungi anak dari bahaya narkoba menjadi fokus edukasi Babin Kamtibmas Polsek Sekayam di SD Negeri 2 Balai Karangan melalui Polis Go to School ya. Polisi mengajak siswa membangun pergaulan sehat dan memahami pentingnya keselamatan dini. Babin Kamtibmas Desa Balai Karangan Brigpol Sawal ya ini mengungkapkan kegiatan yang diikuti siswa dan dewan guru tersebut menekankan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Edukasi ini juga mencakup bahaya penyalahgunaan bahan berbahaya serta kedisiplinan dalam berlalu lintas. Ia mengingatkan para siswa agar tidak melakukan bullying baik melalui tindakan fisik, perkataan maupun media sosial. Ia mengajak pelajar saling menghormati dan menghargai agar tidak ada teman yang merasa terintimidasi atau dirugikan. Pada kesempatan tersebut, ya, siswa juga diajak berani melaporkan tindakan perundungan kepada guru, orang tua, pihak sekolah atau kepolisian. Langkah tersebut penting agar setiap kejadian dapat segera ditangani dan tidak berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Informasi ini pendengar, kami kutip dari portal kami di rri.go.id.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: mau nunjukin apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Pendengar, cuaca panas tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan fisik, tetapi dapat juga mempengaruhi suasana hati. Guru Besar Emeritus Fakultas Psikologi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, Profesor Kuncoro, yaitu menjelaskan kaitan panas dengan perubahan emosi. Kuncoro juga mengatakan tubuh bekerja lebih keras untuk menjaga suhu tetap stabil saat cuaca panas. Kondisi tersebut dapat memicu jantung berdebar, keringat berlebih, hingga dehidrasi akibat berkurangnya cairan tubuh. Yang menjelaskan bahwa panas dapat meningkatkan hormon stres kortisol dan menurunkan serotonin, ya, perubahan tersebut jelasnya dapat membuat seseorang lebih mudah gelisah, tidak nyaman, dan tersinggung. Selain faktor biologis, cuaca panas juga dapat mengganggu kualitas tidur dan membuat tubuh cepat lelah, nih pendengar ya. Ketika kurang tidur, ya, kemampuan seseorang mengendalikan emosi juga dapat ikut menurun. Kuncoro menambahkan kemacetan, ya, udara gerah, keringat, dan kebisingan juga dapat memperburuk ketidaknyamanan. Berbagai gangguan tersebut bisa membuat seseorang lebih mudah kehilangan kesabaran dalam menjalani aktivitas. Ia menilai anak muda termasuk kelompok yang perlu mendapatkan perhatian terkait perubahan emosi, ya, saat cuaca panas. Namun ia juga menyoroti orang dengan kondisi tertentu seperti tekanan darah tinggi dan yang cenderung mudah marah. Untuk mengendalikan emosi, Kuncoro mengingatkan masyarakat pada ajaran taman siswa, yaitu neng ning nung nang, ya. Prinsip tersebut mengajarkan seseorang untuk berhenti sejenak, menjernihkan pikiran, dan tidak terburu-buru mengambil keputusan. Dan mendengar lagu-lagu cantik masih menemani Anda, ya, di malam hari ini. Dan informasi lainnya masih akan saya hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.

Oke, pendengar, pukul 18.43 menit waktu Indonesia Barat. Ya, lagu-lagu cantik masih menemani Anda di malam hari ini ya, hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Perjuangan hidup seorang pria bernama Chris Gardner dalam mengatasi kemiskinan dan mencari kebahagiaan. Sebagai ayah tunggal, Chris menceritakan dirinya yang harus memutuskan untuk mengejar karir di bidang keuangan. Dia mengambil pelatihan sebagai broker saham, bahkan tanpa bayaran, yang membuatnya harus menghadapi tekanan besar karena diharuskan menjalani kehidupan yang sangat keras, sembari belajar dan mencari klien. Dalam karyanya, The Pursuit of Happiness, tahun 2009, satu karya biografi tentang Chris Gardner. Dalam karyanya ini, Chris memberikan banyak inspirasi bagi pembacanya tentang ketabahan, tekad, dan cintanya pada satu sosok anaknya sebagai pendorong dalam perjuangan kehidupannya. Dengan bermodalkan ini, akhirnya Chris Gardner berhasil mencapai kesuksesan sebagai seorang broker saham serta mampu untuk mendirikan perusahaan sendiri dan berjaya dalam kesuksesan. Karya buku ini sendiri telah menjadi inspirasi satu film dengan judul yang sama, The Pursuit of Happiness, di mana aktor Will Smith didapuk menjadi pemeran Chris Gardner, baik dalam buku maupun filmnya. Kisah Chris Gardner mampu menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat yang membaca dan menontonnya, di mana dalam pesan utama karya Chris Gardner dalam biografinya, ia menceritakan tentang tekad, kerja keras, ketekunan, dan keinginan yang kuat sebagai seorang ayah, sebagai seorang manusia, serta seseorang yang dapat mengatasi segala rintangan dan mencapai kebahagiaan dalam hidup, bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun.
0: Dari RRI untuk Indonesia.
2: Sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Oke, pendengar, pukul 18:59 waktu Indonesia Barat ya. Kita cukupkan di Sanggau malam ini dan cukupkan juga ya kebersamaan kita di Sanggau sore ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah setia bersama kami di FM 97 MHz. Dan nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Setelah Warta Berita Sentral, Anda akan ditemani ya oleh Sanggau malam ini, ada Eko Karjuan menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Sarifah Dini, pamit undur diri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Tahun 1945.
3: Tahun 1945.
2: Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
3: Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
2: Dengan selurus-lurusnya.
3: Dengan selurus-lurusnya.
2: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
4: Realisasi operasional operasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar. Pak Wakil Panglima TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
5: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
6: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Johari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampubulon sebagai wakil menteri pertahanan bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slama sebagai wakil menteri pertanian. Empat, M. Maulana Bungaras sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
2: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Tahun 1945.
3: Tahun 1945.
2: Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.

0: serta akan menjalankan segala peraturan undang-undangan
1: dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
2: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristomi Siantori, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
3: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Maka tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
2: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad, dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
6: Nah, saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Tandio, Pak Wakil Pemerintah TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
7: Arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
8: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, titik di Bandung, melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah alokasi yang dari BUMN sudah ada di situ, manajernya sudah bertugas, bangunannya layak pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
7: Dikasih kewenangan
8: dari kesiapan, kita akan bertemu dengan manajernya, kepala desa, dan pengurus OSIS.
5: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stutor Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
9: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
10: Dari RSUD hampir 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu. Dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun, 2026, 2027, 2028, ini terus berjalan. Dan selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik, dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah, agar kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan tidak bergerak, jalan.
9: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung.
11: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat, dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat, itu harus cepat kita tangani.
9: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
12: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
13: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
12: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya, jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik, jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
13: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alat sintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
14: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
13: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
16: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman, mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang. Selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten Timur.
16: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutla. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
17: Sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya, dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah kabupaten dan provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
16: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
18: First, governance. Trust must come before everything else. Managing hajj funds.
19: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
18: First, governance. Trust must come.
19: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
18: standard of accountability.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
20: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
19: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat. Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
21: Besar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
22: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
21: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
22: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
23: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, Pak Menteri, di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu, dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kepada pun.
22: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
0: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung, tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
4: Konsolidasi antara Kemenpora dan Diaspora Daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erick berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Iya, pendengar, selamat malam, salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda. Ya, edisi malam hari ini Anda bersama kami, kru-kru yang bertugas. Ya, nanti terus bersama Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan perjumpaan kita malam hari ini, ya, kami harapkan Anda selalu dalam kondisi sehat, ya, bersama keluarga, orang terdekat dan orang tersayang, ya, dimanapun Anda dapat monitor siaran kami di RRI Sanggau di 97 FM. Ya, untuk cuaca malam hari ini tampak cukup bersahabat, ya. Namun di sepanjang hari tadi kabut asap terus menyelimuti langit Sanggau dan sekitarnya. Dan tadi telah Anda ikuti informasi Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Saat ini Anda kembali bersama kami di 97 FM RRI Sanggau yang kami pancar luaskan dari kawasan Sabang Merah, Bumi Ternate. 1931, kami akan hadirkan mimbar rohani agama Islam ke ruang dengar Anda. Nanti kami akan hadirkan ceramah singkat, ya, bersama Ustadz Adi Hidayat.

0: ghafara. Di lisan Nabi Nuh alaihi salam sudah diajarkan ya, sejak eranya Nabi Nuh alaihi salam bahwa orang-orang yang berbuat salah itu ya diingatkan potensinya. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kesalahannya sehingga menjadi saleh. Ya, ini satu fitrah. Jadi di setiap era itu selalu percikan rahmat Allah itu diberikan kepada setiap hamba yang melalui utusan-utusan Allah. Di era-eranya ada rasul ya, ada nabi, kemudian rasul nabi berhenti ya dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wafatnya beliau, selesai era kenabian, selesai era kerasulan, maka semua petunjuk-petunjuk yang telah sempurna itu diteruskan oleh sahabat beliau dari kalangan ulama. Nanti kalangan ulama ini mengajarkan kepada ulama di generasi selanjutnya, bi tabi'in, tabi'ut tabi'un, sampai kemudian kepada kita. Ya, ini pakemnya sudah ada. Jadi dalam diri kita ini boleh jadi setiap manusia itu kan tidak ada yang suci, ya, kecuali para nabi dan rasul yang memiliki sifat maksum, dijaga dari kesalahan. Boleh jadi saya, anda, kita berbuat satu kesalahan, tapi rahmat Allah menjadikan kita itu mendapatkan fitrah untuk memperbaiki itu. Nah, ini yang nggak dimiliki oleh setan. Setan itu salah ya salah, itu kan salah ya salah. Jadi ketika dia berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah pun dengan taubat itu selalu terhambat dengan kesombongannya, istighfar itu. Ya, satu kali ditawari untuk bisa mendapatkan ampunan pun, ya lalu diberikan satu syarat untuk hormat kepada jasadnya Adam pun, kan, itu tetap kemudian dia abai. Sekali lagi saya ingatkan untuk menekankan bahwa kita ini tercipta sebagai manusia, bukan setan. Ya, sepanjang kita menyadari kita manusia dan berbuat salah, maka aktifkan sinyal taubat itu. Ya, sejak di era sebelumnya, bahkan di era Nabi Adam alaihissalam turun ke muka bumi, kemudian juga berkeluarga, ya, risalah-risalah tentang taubat itu selalu kemudian disampaikan. Nah, di era Nabi Nuh alaihissalam, rasul pertama. Jadi kalau Adam itu nabi yang pertama, Nuh alaihissalam rasul yang pertama. Umatnya salah. Maka dengan kasih Allah Subhanahu wa taala diturunkanlah kemudian pengingat, ya, lewat fitrah kemanusiaan ini, lewat Nabi Nuh alaihissalam disampaikan, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, maka aku tegaskan kepada kalian, istighfiru rabbakum, cepat istighfar, cepat balik lagi. Ambil kalimat-kalimat ampunan, ambil kalimat-kalimat taubat. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala menggunakan Rabb tuh yang telah menciptamu, merawatmu, menyayangimu, mengingatkan. Jadi Rabb itu ada nilai-nilai rububiyah di dalamnya. Ya, ada sifat-sifat rububiyah. Ya, bukan sekedar mencipta, tapi juga merawat, memberikan perhatian, memberikan kebutuhan. Kalau dalam bahasa bebasnya, Allah seakan ingin mengatakan, hei, aku kan yang cipta engkau. Ya kan? Engkau berbuat salah, aku berikan kesempatan untuk saleh. Aku kirimkan di kalimat taubat, aku berikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Kenapa engkau enggak ambil? Ya kan? Ya, indah sekali gitu. Ya, aku ciptakan engkau, engkau salah, aku berikan jalan saleh. Kenapa ketika aku berikan jembatan untuk memperbaiki diri, engkau tidak ambil? Maka lewat Nabi Nuh alaihi salam sejak di era kerasulan pertama itu diingatkan sampai nanti puncaknya di era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh alaihi salam, aku tegaskan, innahu kana ghaffara. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu telah menetapkan pada dirinya bahwa ia Maha mengampuni seluruh dosa-dosa. Jadi ada ghafir, ya, ada ghaffar, ada ghafur, dan nanti dilekatkan dengan rahim pada puncaknya. Ya. Misalnya di surat Ghafir, di ayat yang ketiga, Ghafirid dhambi wa qabilit taubi, itu menggunakan kata Ghafir. Lalu kalau kita jadikan superlatif, ya, dinaikkan lagi, tingkatnya menjadi lebih banyak terus mengampuni dosa, mengampuni lagi, itu dirubah kalimat dari Ghafir menjadi Ghafar. Kalau tanpa batas diberikan kemudian sifat yang ketiga yaitu Ghafur. Ya, kalau hamba menyimpulkan apakah memang masih diterima, maka Allah turunkan puncaknya berupa sifat rahmatnya, rahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Quran surah ke-39 ayat 53. Balik ke sini. Ya, jadi ini gambaran yang pertama. Sejak di era kenabian turun yang Al-A'raf ayat 23 itu, Rabbana zalamna anfusana. Ya, Nabi Adam alaihi salam mendapatkan kalimat itu. Lalu di era Nabi Nuh alaihi salam sebagai rasul pertama diingatkan juga dengan potensi sifat-sifat kebaikan ini yang menjadikan manusia tertuntun untuk senantiasa berbuat baik. Lalu apa sifat rahmatnya? Ya, kalau kita kembalikan ke konstruksi Al-Baqarah ayat 37, tadi kan saya katakan di awal ya, Allah menegaskan seorang yang taubat ingin merubah dirinya dari salah menjadi saleh, bukan sekedar dituntun oleh Allah, tapi juga dipercikan kasih sayang Allah kepadanya. Rahmat Allah diberikan. Ya? Kembali ke Quran surah ke-2 ayat 37 itu, fatalaqa adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Jadi bukan tawab saja tapi rahim juga.
1: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya pendengar, itu tadi telah Anda ikuti drama singkat ya bersama Ustadz Andi Hidayat. Dan saat ini Anda masih terus bersama kami RRI Sanggau di 97 FM bersama kru-kru yang bertugas. Nanti kebersamaan kita hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. 19.30 ya saat ini pendengar. Nanti di pukul 20 hingga 20.10 Anda akan kami hadirkan Sandiwara Radio.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: gimana ya bro? Kok rasanya badan nih capek banget ya? Kayak mau latihan tapi kok gerakannya tuh kacau banget gitu.
1: Mungkin karena dompet kamu juga lagi kosong bro.
0: Tahu aja bro, lagi pusing banget nih ngatur keuangan.
2: Makanya bro, nabung dong. Jangan dapet duit sehari langsung dihabisin.
3: Iya nih bro, aku juga ikutin dia, lumayan terasa bedanya.
0: Wih, keren banget sih kalian berdua. Emangnya kalian nabung di mana?
2: Saving kurang dong.
0: Oh, serius?
2: Serius bro, cuma dengan 150.000 kamu udah bisa jadi anggota.
3: Anggap aja sekali skip nongkrong bisa buat masa depan.
0: Wih, murah banget ya. Gimana bro?
1: Yaudah, besok kita bareng aja ke kantor. Latihan aja dulu yuk.
0: Gas.
1: Let's go, let's go.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Injet diri, kak gawai!

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris.
1: Mm-mm.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat karena buku adalah jendela dunia dan informasi.
3: Dia tuh kita nyanyau ke Ricky El Ngosima yang kemai lagu nebus dosa maya gawai tempe kejari wai.

0: Bangun mi opa. Opa.
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu mi. Siramkan kok air baru kau bangun.
1: Iyo,
0: tunggu mi.
2: Oh sayang, ternyata hujan lebat.
0: Rasa.
2: Sama saya kuyup mi.
0: Hujan apa? Kau bangun mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: penelitian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Ya, pendengar saat ini Anda di 19.59 ya, waktu Indonesia Barat. Terus kami temani ya nanti hingga di penghujung acara kebersamaan kita edisi Sanggem Malam ya, dengan beberapa sesi acara. Tentunya untuk menghibur suasana istirahat dan kumpul Anda bersama keluarga tercinta. Pukul 20 saat ini pendengar kami akan hadirkan Sandiwara Radio dengan judul Dilema Pahlawan Tanpa Tanda Jasa dari RRI Palembang.
2: Sandiwara Radio berjudul Dilema Pahlawan Tanpa Tanda Jasa.
3: Bu Yani, anak kelas 12C itu ibu kan wali kelasnya?
4: Iya, Pak. Memangnya kenapa?
3: Anak-anak di kelas ibu, khususnya yang bernama Robi, selalu bikin ribut, selalu bikin onar. Kenapa tak ibu tegur dan berikan hukuman?
4: Itulah yang membuat saya sekarang jadi masa bodoh, Pak. Namun sebenarnya hati saya bertentangan. Saya sebenarnya ingin mengajarkan mereka bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi juga sikap dalam bersosialisasi sesama teman, kesantunan terhadap yang lebih tua, dan pembentukan karakter yang ingin kita sebagai guru ajarkan ke mereka. Namun melihat situasi seperti ini, saya lebih memilih diam.
3: Benar juga yang ibu katakan. Kita sebagai guru untuk bersikap menjadi serba salah.
5: Pak, Bu, izin mau melaporkan. Kali ini Robi bertengkar dengan Ridwan. Kami sudah berusaha memisahkan, tapi Robi terus-menerus memukul Ridwan, Pak.
3: Ini sudah tidak bisa dibiarkan, Bu Yani. Ayo, kita lerai mereka.
4: Iya, Pak. Tapi Bapak saja yang melerai mereka. Saya tak mau banyak bicara.
3: Urusan itu nanti saja kita bahas. Sekarang kita lerai dulu mereka. Robi, Ridwan, hentikan. Apa yang kalian lakukan? Bikin kekacauan berkelahi di kelas.
6: Bapak tidak usah ikut campur ya, Pak. Ini urusanku sama si brengsek Ridwan ini.
7: Maafkan saya, Pak. Saya hanya melindungi diri saya, Pak. Saya tak mau bertengkar. Tapi Robi berulang kali memukul saya, Pak. Memancing kesabaran saya.
4: Sudah. Cukup hentikan pertengkaran kalian, atau kalian saya hukum.
6: Silakan saja kalau ibu berani menghukum saya. Akan saya laporkan kepada kedua orang tua saya.
3: Kamu itu makin kurang ajar ya. Besok kamu bawa orang tuamu ke sekolah. Kami ingin bicara dengan orang tuamu.
6: Baiklah, akan saya laporkan kepada kedua orang tua saya atas sikap bapak dan ibu kepada saya.
3: Silakan kamu sampaikan pada orang tuamu. Minta orang tuamu kemari.
6: Ah, awas kalian.

0: Bagaimana nih Pak Rudi? Apa yang harus kita lakukan jika Robi membawa orang tuanya dan melaporkan kita, Pak?
1: Bu Yani, tidak perlu khawatir. Sebagai kepala sekolah, saya yang akan menengahi persoalan ini. Karena saya perhatikan sikap Robi sudah keterlaluan, Bu.
0: Tapi saya benar-benar khawatir, Pak.
1: Ibu, tidak usah merasa khawatir yang berlebihan. Selagi kita menerapkan peraturan dan disiplin dengan semestinya, sudah merupakan keharusan bagi siswa untuk mematuhi peraturan yang ada.
0: Baiklah, Pak.

0: Ya, silakan masuk.
1: Permisi, Pak. Robby bersama ayahnya datang kemari, Pak.
0: Persilakan mereka masuk, Bu.
2: Assalamualaikum, selamat pagi, Pak.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Silakan duduk.

0: Ada yang bisa dibantu, Bu?
1: Saya kemari menemui Bapak karena kata Robi, Bapak meminta saya untuk datang ke sini. Dan saya pun mendengar dari Robi, katanya perlakuan yang dia dapatkan itu tidak menyenangkan di sekolah ini, dari guru yang ada di sekolah ini.
0: Sabar, Bu. Memang benar kami meminta Robi untuk mengundang Ibu kemari guna berkomunikasi tentang Robi.
1: Ada apa memangnya dengan anak saya sehingga mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari sekolah ini? Ingat, saya dapat melaporkan Bapak dan guru yang ada di sini atas perbuatan yang tidak menyenangkan ini.
0: Sekali lagi sabar, Bu. Kami minta Ibu tidak hanya mendengar sebelah pihak saja, yaitu hanya cerita dari Robi, sehingga akan membuat kita miskomunikasi.
1: Sudahlah, tak perlu banyak cerita. To the point saja.
0: Jadi begini, Bu. Kami mengundang Ibu kemari untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, yang sudah anak Ibu lakukan. Robi kemarin bertengkar dengan teman sekelasnya. Robi sering membuli teman sekelasnya. Dan berdasarkan laporan dari wali kelas, juga guru kelas, Robi sering membuat keributan di kelas, mengganggu teman yang sedang belajar, dan tidak mengerjakan tugas sekolah. Untuk itu, kami mengajak Ibu berkomunikasi dalam mendidik Robi.
1: Tak mungkin Robi seperti itu. Memang kaliannya saja yang tidak becus dalam mendidik siswa.
0: Bu Anwar, kami guru-guru di sini telah berupaya memberikan yang terbaik untuk siswa. Kami bukan hanya mengajar pengetahuan, tapi juga membentuk karakter dan kepribadian yang baik bagi para siswa. Dan tentunya di sekolah kita memiliki aturan dan peraturan yang wajib dipatuhi oleh siswa. Siswa tidak bisa bertindak sekendah hati. Di sekolah, Ibu menitipkan anak Ibu kepada kami untuk kami berikan pengetahuan dan mendidik mereka dengan aturan yang kami berlakukan. Anak-anak di sekolah ini mendapatkan didikan dari kami hanya beberapa jam saja. Selebihnya merupakan tanggung jawab orang tua di rumah dalam mendidik anak juga. Makanya harus ada sinergi yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua siswa. Karena ini, anak ini adalah anak kita yang harus kita bimbing, kita didik agar menjadi insan yang baik, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.
1: Sudahlah, tak perlu banyak cakap kalian. Saya akan melaporkan kalian atas perbuatan tidak menyenangkan yang kalian lakukan kepada anak saya.
0: Tak perlu dengan emosi kita selesaikan masalah ini, Bu. Cukup kita bicarakan baik-baik.
1: Tak bisa. Saya akan laporkan kalian pada pihak yang berwajib.
0: Loh, kenapa seperti itu, Bu? Kita cari jalan keluarnya sama-sama.
1: Tekad saya sudah bulat untuk melaporkan sekolah ini kepada pihak yang berwajib.
0: Baiklah, kalau begitu. Jika itu yang jadi keinginan Ibu, silakan saja jika Ibu ingin melaporkan kami. Kami tidak melakukan kekerasan kepada anak Ibu. Yang kami lakukan menegakkan disiplin dan aturan di sekolah. Jika Ibu dan anak Ibu tidak berkenan dengan penegakan disiplin dan aturan yang kami terapkan, silakan Ibu didik anak Ibu sendiri.
1: Kalian semua, awas kalian. Saya akan keluarkan anak saya dari sekolah ini. Permisi.
0: Silakan saja jika itu yang menjadi pilihan Ibu.
2: Sekian bulan kemudian, setelah berhentinya Robi dari sekolah tersebut.
0: Bagaimana, Bu Yani? Ada kabar tentang Robi?
3: Jadi, informasi terakhir yang saya dengar, sampai saat ini Robi tidak melanjutkan sekolah karena tak ada sekolah yang mau menerimanya. Setiap masuk ke sekolah yang baru, yang berbeda, dia melakukan hal yang sama dan membuat keributan.
0: Ya sudah, biarlah, Bu. Itu sudah menjadi pilihan orang tuanya. Biarkan saja. Yang pasti, kita telah berupaya mendidiknya dulu.
2: Demikian tadi, Sandiwara Radio berjudul Dilema Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. Naskah ditulis Lydia Wulansari. Hiasan musik Haris Ansor. Dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Palembang. Sampai jumpa.

0: gimana ya bro? Kok rasanya badan nih capek banget ya? Kayak mau latihan tapi kok gerakannya tuh kacau banget gitu.
1: Mungkin karena dompet kamu juga lagi kosong bro.
0: Tahu aja bro, lagi pusing banget nih ngatur keuangan.
2: Makanya bro, nabung dong. Jangan dapet duit sehari langsung dihabisin.
3: Iya nih bro, aku juga ikutin dia, lumayan terasa bedanya.
0: Wih, keren banget sih kalian berdua. Emangnya kalian nabung di mana?
2: Cewek lingkungan dong.
0: Oh, serius?
2: Serius bro, cuma dengan 150.000 kamu udah bisa jadi anggota.
3: Anggap aja sekali skip nongkrong bisa buat masa depan.
0: Wih, murah banget ya. Gimana bro?
1: Yaudah, besok kita bareng aja ke kantor. Latihan aja dulu.
0: Gas.
1: Let's go, let's go.

Iya, pendengar telah Anda ikuti Sandiwara Radio dengan judul Pahlawan Dilema Pahlawan Tanpa Tanda Jasa dari RRI Palembang. Dan saat ini Anda masih terus bersama kru-kru yang bertugas ya di 2016 saat ini. Selanjutnya hingga pukul 22 Anda akan kami hadirkan beberapa informasi edisi hari ini ya, diselingi dengan lagu-lagu daerah.

Ya, pendengar informasi terkait dengan ya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Spadio Pontianak melaporkan perakiraan kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat untuk Kamis ya 15 Oktober 2026. Perakiraan cuaca berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat yang secara umum masih didominasi kabut asap serta hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Sementara perlu diwaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan selama sepekan, terutama di wilayah Kalbar. Selain itu juga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas lebat di sebagian Kabupaten Bengkayang. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian Kabupaten Bengkayang, di wilayah utara ya Sanggau dan Ketapang, serta berpotensi hujan dengan intensitas sedang di sebagian Kabupaten Sintang, Kapuasulu dan Kuburaya. Selengkapnya pendengar Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id.

hasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: Rustam, kamu ke depan. Kerjakan soal nomor 2.
1: Maksud ibu saya?
0: Iya, kamu. Di kelas ini kan cuma kamu yang bernama Rustam. Ayo maju. Ayo Rustam, kamu kok diam aja? Loh, soal nomor 2 itu adalah salah satu dari 10 soal PR yang ibu tugaskan kemarin. Dan di sini ibu perhatikan hasil PR-mu ini, kamu mampu mengerjakannya? Oh, berarti ini bisa mengerjakan PR selama ini karena mencontek ya? Iya.
2: Sepintar-pintar mencontek, sekali akan ketahuan juga. Ketahuan dan malu.
3: Injek diri, kak gawai.

Takuidaro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takuidaro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takuidaro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik sub suku Dayak Uut Danum. Kini, Takuidaro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Silahkan naik ke panggung juara satu.
4: Terima kasih.
3: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
4: Terima kasih.
3: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
4: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
5: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masyarakat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
1: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Iya, pendengar informasi lainnya terkait dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching memfasilitasi pemulangan 59 warga negara Indonesia bermasalah dari Malaysia melalui pos lintas batas negara atau PLBN Tikong Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Pada hari ini 15 Oktober 2026, pemulangan tersebut merupakan bagian dari upaya negara dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada WNI yang menghadapi persoalan keimigrasian maupun ketenaga kerjaan di luar negeri. Konsul Jenderal RI di Kuching, Abdullah Julkifli, mengatakan seluruh WNI tersebut dipulangkan dari Depo Immigration Semunja Serian Sarawak. KJRI Kuching melakukan pendampingan sejak proses administrasi hingga para WNI tiba di wilayah Indonesia untuk memastikan pemulangan berlangsung aman, tertib, dan sesuai prosedur. Disampaikan dari total WNI yang dipulangkan, sebanyak 31 orang merupakan laki-laki dan 16 orang perempuan dewasa. Selain itu, terdapat 7 anak-anak yang turut dipulangkan, terdiri dari 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, sehingga seluruhnya berjumlah 59 orang. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua, seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras, layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

0: Suku Dayak yang tak terpisahkan dari hijaunya alam bumi darat Nanti Sanggau.
1: Maka tak heran dengan bahan dasar kulit kayu kapuak yang diolah sedemikian rupa menjadi busana dan diberi aksen kalung juga gelang manik-manik hingga bulu burung enggang penghias di kepala.
0: Kang Bibing sebutan untuk pakaian adat wanita Dayak dan lelaki Dayak menggunakan King Baba sebagai pakaian adatnya.
2: Menyatu bersama alam, bersama dalam keberagaman.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silakan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Suku Dayak yang tak terpisahkan dari hijaunya alam bumi daratan Desa Sanggau.
2: Maka tak heran dengan bahan dasar kulit kayu kapuak yang diolah sedemikian rupa menjadi busana dan diberi aksen kalung juga gelang manik-manik hingga bulu burung enggang penghias di kepala.
1: Kang Bibing sebutan untuk pakaian adat wanita Dayak dan lelaki Dayak menggunakan King Baba sebagai pakaian adatnya.
3: Menyatu bersama alam, bersama dalam keberagaman.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Ih, pinter, keren, aku jadi pintarnya sukses. Ya ampun, ih, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jamur merang adalah salah satu kuliner dari Indonesia. Tapi tahukah Anda, jamur merang memiliki nama ilmiah Volvacea. Manfaat dari jamur merang mencegah pertumbuhan sel kanker, mencegah penyakit jantung, mengatasi radikal bebas, baik untuk penderita diabetes dan juga memperkuat tulang. Manfaat jamur merang bisa Anda dapatkan jika diolah dengan benar.
1: Cup cup cup, tenang sayang. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk.
2: Kenapa anaknya Bu Yanti?
1: Saya kurang tahu juga Bu, dari tadi rewel dan tidak mau berhenti menangis.
2: Sudah dibawa ke dokter Bu?
1: Aduh, saya tidak punya uang Bu, dokter kan mahal.
2: Ibu sudah mendaftarkan balita ibu ke Posyandu?
1: Posyandu? Apa tuh Bu?
2: Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu bagi kesehatan ibu dan anak. Setiap bulan, dokter dan bidan akan mengontrol perkembangan kesehatan dan asupan gizi anak-anak kita tanpa dipungut biaya.
1: Kalau begitu, saya mau langsung ke Posyandu deh. Makasih ya Bu Ida atas informasinya.
2: Sama-sama.
3: Jaga kesehatan ibu dan anak. Ayo ke Posyandu.

lemon adalah salah satu buah yang bermanfaat untuk tubuh kita, yaitu dapat meremajakan kulit. Seiring bertambahnya usia, produksi kolagen pada tubuh akan menurun. Menurunnya produksi kolagen ini akan menyebabkan kulit keriput dan kendor. Kandungan vitamin C yang tinggi pada lemon akan membantu tubuh kita untuk memproduksi lebih banyak kolagen yang akan membuat kulit kita lebih lembut dan kencang, dan juga mencegah terbentuknya

Iya, pendengar masih di Sanggau Malam ya, edisi 15 Oktober 2026. Informasi terkait dengan Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Sanggau masih memberlakukan pembelajaran terbatas di sekolah akibat kondisi kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang belum memungkinkan kegiatan belajar berlangsung normal. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Robertus Seno Hadi, menyebut kebijakan tersebut mengacu pada kondisi kualitas udara yang masih berada di atas ambang 100 berdasarkan pemantauan yang disampaikan. Robertus menjelaskan kebijakan pembelajaran bagi jenjang SD dan SMP tetap memungkinkan sisa siswa mengikuti kegiatan belajar di kelas dengan durasi jam pelajaran yang dikurangi. Sementara itu, kegiatan fisik termasuk pendidikan jasmani dan kesehatan untuk sementara tidak dilaksanakan secara tatap muka seperti biasa. Ya, pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id. Dan informasi ini sekaligus informasi terakhir kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Sanggau Malam edisi 15 Oktober 2026. Tetap terus bersama kami RRI Sanggau di 97 FM. Selanjutnya nanti 22 ya hingga 24 Anda kami temani dengan lantunan lagu-lagu pop tema kenangan di sesi Sapa Malam.

0: Andi. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan. Salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Huh? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar, berjumpa lagi di edisi malam hari ini ya. Sapa Malam, nanti kami akan temani ruang dengar Anda tentunya dengan lantunan lagu-lagu pop ya, menghibur suasana istirahat Anda dan kebersamaan Anda bersama keluarga.

0: Iya, tadi telah Anda dengarkan ya, sebuah lagu yang begitu menyentuh hati dengan judul Setia Untuk Selamanya dari Pauzan dan Aprilia. Lagu ini mengajak kita ya merenungkan makna kesetiaan dalam sebuah hubungan, tentang keinginan untuk tetap bersama, saling menjaga dan mempertahankan cinta hingga akhir perjalanan. Dan dari lagu ini kita dapat mengambil makna bahwa kesetiaan adalah salah satu pondasi terpenting dalam cinta. Bukan berarti sebuah hubungan tidak akan menghadapi masalah, tetapi bagaimana dua hati tetap berusaha saling memahami, saling menguatkan dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai cobaan. Ya, bersama saya malam hari ini nanti akan menemani ruang dengar Anda ya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di 0815 22 64 7754 dan di 0815 22 64 7754. Anda bisa bergabung. Ya, sudah ada yang masuk, kita coba terima dulu. Selamat malam dengan Pak Long ya.
1: Iya, Pak Long.
0: Pak Long di mana, Pak Long?
1: Pak Long di Sidas.
0: Sidas.
1: Kalau ya, Sidas enggak.
0: Kalau Pak Long dengan Dato Uban lain ya.
1: Sama.
0: Sama. Soal di sini ketulisan Pak Long nih.
1: Nah, Pak Long juga memang yang longnya. Memang yang long. Yang tua.
0: Dato Uban ya.
1: Nah, Dato Uban.
0: Oke, silakan Dato Uban.
1: Apa kabar, Bang Kiko?
0: Kabar baik, Dato Uban.
1: Macam mana cuaca hujan?
0: Bagus hujan. Nih malam hari ini cuaca.
1: Oh, tadi kalau di Sidas ini hujan.
0: Hujan ya.
1: Iya, hujan, masih ada hujan.
0: Oke.
1: Lumayan lah. Nah, lagunya kita apa? Aduh, lupa lagi ini lagu. Begitu indah sayang.
0: Lagu nah, itu apa lagunya? Tuh? Apa tuh judulnya? Bentar ya. Oke, nanti saya carikan. Begitu indah sayang ya. Saya juga lupa tuh judulnya apa. Oke, sapa-sapanya langsung.
1: Nah, sapanya pertama dengan Nak Eko yang lagi siaran. Pertama Mbak Indah, Mbak Miati, Mbak Mola, Mbak Kakong, Mbak Elsa, Bang Pael, Bang Sam, Putra Galau, Pak Belalang, Bang Widi, Arul, Aida, Raja, yang lain kita rangkul aja dari A sampai Z.
0: Baik.
1: Terima kasih Nak Eko.
0: Terima kasih Dato Uban. Baik, terima kasih kopinya Dato Uban. Dato Uban di Sidas, penelpon pertama kita ya. Oke. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Dengan siapa nih? Wan Usu?
2: Dengan Mbak Kakung Kuburaya.
0: Kakung? Mbak Kakung. Suaranya kecil nih Mbak Kakung.
2: Musiknya terlalu gede juga di situ. Masih di Jakun udah pernah kedengaran.
0: Oh gitu ya. Bentar, ini udah kecil nih ya.
2: Oh iya. Gimana sekarang?
0: Sekarang masih kecil sih. Tapi udah terdengar dengan baik nih.
2: Mungkin karena handphonenya barangkali Bang.
0: Oke, handphonenya apa? iPhone.
2: Nokia biasa. Mungkin handphonenya sudah tua seperti orangnya kali Bang.
0: Oh, keren iPhone 17.
2: Enggak. 17 itu dulu Bang.
0: iPhone 5. iPhone 62. iPhone 15 kan udah lewat. Sekarang 17.
2: Udah lewat.
0: Sekarang 17. 17 itu enggak mahal-mahal amat lah.
2: Oh iya ya.
0: Paling 25.000.
2: 25.000 ya. Tapi kalau uangnya hanya punya 10.000 ya cukup juga Bang ya.
0: Iya. Oke. Silakan Mbak Kakung.
2: Lagunya Bang. lagunya apa ya yang paling enak begini-gini. Karena kalau itu yang enak sampai tidur ini agak mau hujan di sini bang. Yaudah kalau gitu. Tiada nama indah namamu aja lah bang.
0: Waduh mantap tuh lagi ya. Tiada nama
2: seindah namamu.
0: Oke.
2: Sapa dan salamnya lah untuk Datu Uban, untuk Mbak Yuni juga Mbak Yuli, juga Mama Indah, Mama Boboy, Mbak Miati, Mbak Elsa, juga Mbak Mola, juga Bang Fa'ir, juga lah, sampai lagi ya untuk Datu Uban sudah ya, Pak Usu Busri, Wan Usu, Mbak Ella juga, untuk Bang Widi, untuk Bunda Natalia, Ibu Parida, juga Putra Mayo, Putra Lato-Lato, Bang Sampdo juga ada Pak Belalang. Betul, yang lainnya dirangkul aja lah dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Oke, terima kasih Mak Kako.
2: Ya selamat tuh, selamat malam.
0: Baik, Mak Kakung ya di Kubur Raya Pontianak. Ada Bunda Natalia. Selamat malam Bunda.
3: Selamat malam Bang Eko.
0: Selamat malam.
3: Apa malam? Apa kabar Bang Eko?
0: Kabar baik Bunda. Bunda juga apa kabar?
3: Baik-baik selalu.
0: Baik-baik selalu. Cuaca cerah ya?
3: Ay, cuaca masih ini masih berkabut asap. Iya.
0: Oke. Silakan Bunda.
3: Dapat lagu ya Bang Eko?
0: Lagunya apa?
3: Saya mau ambil lagunya The Matches aja, hanya satu.
0: Hanya satu?
3: Iya.
0: Enggak dua?
3: Tidak, satu aja. Hanya belum satu, bisa ya? Dua, satu dulu toh.
0: Belum bisa dua ya?
3: Iya, satu hanya dulu Bang Eko.
0: Satu.
3: Bukan begitu.
0: Hanya satu.
3: Hanya satu. Kau katiku.
0: Oh, gitu. Keren.
3: Salam-salam dulu Bang Eko.
0: Silakan.
3: Yang pertama ya buat Mama Indah, selamat malam Mama Yogi, Mak Murti ya, Mama Ana, Mak Viola juga, Pak Elsa ya, terus Mak Niarti, ada Pak Mansam, Pak Wai, Pak Lanius, Bang Jali, ada Pak Mansam juga ya, Kakek Panji, Kakek Ririn Putra Lato-Lato, Pak Mansam, terus ada Bung Windy ya di Tokyo juga, terus ada siapalah Bung Benicio yang ada di Manado. Ada Mama Boboy dan semua sudah dirangkul dari A sampai Z tanpa terkecuali. Bang Eko tetap semangat ya.
0: Oke. Makasih. Selamat malam.
3: Makasih. Selamat malam.
0: Ya, terima kasih. Selamat malam dengan Bunda Natalia di mana tadi? Toli, Palu, Manado. Ini ada Wan Usu nih mau gabung tapi belum muncul di layar monitor ya. Selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Dengan siapa?
4: Dengan yang pasti bukan dengan Bunda Natalia juga bukan. Yang pasti bukan Mbak Kakung juga bukan. Yang pasti dengan di atas bawah langit ya.
0: Berarti Roni nih.
4: Rono.
0: Oh, Roni. Oke, silakan Bung Roni.
4: Roni ya. Ya, oke.
0: Kok ketawa? Emang salah namanya Roni.
4: Roni kan nanti teman-teman manggil kita Roni ya.
0: Atau Tony?
4: Tono. Dono.
0: Oke. Silakan Bu Roni.
4: Lagunya dari Mai, judulnya itu Sendiri.
0: Sendiri ya?
4: Iya dari Mai.
0: Dari Mai. Mai udah lewat. Sekarang udah Oktober.
4: Ya, memang udah lewat memang.
0: Ah, sekarang udah Oktober.
4: Iya, memang betul Oktober.
0: Jauh amat lagunya, Pak Ahmad aja enggak jauh.
4: Iya itulah Pak Ahmad, sangat teramat baik gitu kan. Salamnya yang pertama buat Bung Eko yang ganteng, semoga selalu tetap semangat. Bunda Natalia tadi, Bunda Farida, Mbak Kakung, terus ada siapa tuh Datuk Uban kan tadi yang di Sidas, terus ada Bu Esti, Bunda Natalia, Wan Usu, Pak Usu Busri, kemudian ada Kak Ririn, ada Mak Boboy, terus ada siapa lagi, semualah yang mendengarkan di acara
0: hanya satu. Lenius
4: ya,
0: itu lagunya Bunda Natalia tadi, hanya satu, The Merces, liriknya gimana tuh?
4: Hanya satu, bukan gitu, bukan gak?
0: Hanya satu yang dangdut. Ada di dalam hatiku. Oh, dangdut ya. Rock-rocknya gimana rocknya?
4: Nah, itu saya nggak tahu tuh rocknya itu.
0: Hanya satu yang selalu yang di hati.
4: Minta. Nah, gitu.
0: Oke.
4: Oke, itu saja ya.
0: Demersis. Oke.
4: Demersis.
0: Lagu. Makasih. Selamat malam.
4: Oh, iya, selamat malam.
0: Ya, kita tunggu lagi, kita lihat di WhatsApp ya yang telah bergabung. Ini yang pertama dengan ini di sini namanya Hendrikus. Hendrikus siapa nih? Bentar ya. Paman Sam, lagunya Aryati. Oke. Okay. Baik, baik. Ada Wanusu? Selamat malam Wanusu.
5: Halo, selamat malam. Siapa malam? Bang Eko.
0: Baik. Mbak Wanusu.
5: Ya.
0: Gimana?
5: Oh, kabarnya baik. Alhamdulillah sehat Bang Eko.
0: Udah makan Wanusu?
5: Udah. Kalau, tadi udah makan Bang Eko.
0: Kalau belum, ambil aja di dapur ya sendiri ya.
5: Iya.
0: Kan rumah sendiri.
5: Kalau Bang Eko mau ngopi, ambil saja di dapur.
0: Pembantu lagi pulang kampung.
5: Hah?
0: Pembantu lagi pulang kampung.
5: Oh, gitu.
0: Lagi belum ada kopi nih.
5: Iya, belum ya.
0: Oke, okay, Wanusu. Lagunya apa nih?
5: Iya, judul saya merkes lagu Bang Eko. Judulnya Kurela Kehilanganmu dari Cudrani.
0: Kurela ya.
5: Ya, kurela kehilanganmu dari Cudrani.
0: Aku rela.
5: Bukan gitu.
0: Oh, bukan ya, gimana enggak. Gimana tuh?
5: Lain lah nanti diputar aja nanti.
0: Kurela kehilangan.
5: Salamnya pertama buat Bang Eko yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya juga buat Bang Eko di Perintis, Bang Widi, buat Datu Uban, buat Ayi Jemur Sawit, buat Bang Pael, buat Mamak Boboy, buat Kakek Ririn, buat Putra Galau, Mbah Kakung, Mamak Yogi, Bi Yuldi Setanding Sanggau, buat Mbak Yuli juga di Sungai Mawang, juga buat Paman Sam, Ibu Farida, buat Bang Jali, buat Mbak Hesti, buat Lanius, buat Pak Usu Busri. Yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih, selamat malam. Dengan Wan Usu di Sambas. Selanjutnya dengan Wan Usu tadi ya. Kalau yang ini siapa nih? Tadi kan Wan, yang ini Tu. Halo.
6: Halo, selamat malam. Semangat
0: selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa?
6: Dengan tetangga lima langkah.
0: Tetangga ya. Suara sih bukan AI nih asli suaranya.
6: Bukan
0: ya?
6: Suaranya lagi bangun tidur ya Bang Eko.
0: Oh, habis makan ya?
6: Enggak, belum tahlilan tadi, capek.
0: Oh.
6: 40 hari.
0: Baik, baik, baik, baik. Siapa?
6: 40 hari Pak
0: siapa?
6: Yang di Kang samping Indomaret tuh.
0: Ya. Oke. Okay. Mbak Luna, Luna apa Mbak Miati nih?
6: Miati lah, masa Miati Luna Maya Bapak Eko.
0: Kopi belum ada yang buat nih, kopi nih.
6: Belum, sempat ngantar ke situ nantilah. Soalnya udah malam, takut gak ke situ Bang Eko.
0: Oke. Okay. Silakan, lagunya apa?
6: Lagunya Harusnya Aku dari Armada.
0: Harusnya Aku ya. Harusnya aku.
6: Gitu.
0: Gimana?
6: Gimana ya?
0: Harusnya aku. Harusnya aku. Tetapi bukan dia, gitu kan?
6: Ya. Salamnya terutama untuk Bangko, semoga saya selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, serta cinta. Buat ayah campur sahabat-sahabat neneknya, dokter cinta ke Bung, Kak Lung. ada Paman Sam, ada Datuk Ban, ada Mbak Kakung, Bang Widi, Kakek Ririn, Kendo, Kakek Pak Alek, Mbak El, Bunda Esti, Kabung Bunda Esti, Mbak Elsa, yang lain dirangkul dari A sampai C
0: terkecuali.
6: Sudah, makasih, selamat
0: kopi malam. Kopi belum ada yang buat nih?
6: Iya, nanti belum sempat nganternya.
0: Soalnya pembantu lagi pulang kampung.
6: Iya, belum sempat nganter ke situ.
0: Nggak pulang-pulang nah, pembantu tuh.
6: Insya Allah nanti ya.
0: Oke, okay, makasih, ya, makasih Mbak Yati.
6: Selamat malam.
0: Iya. Selanjutnya siapa lagi nih? Kita lihat di WhatsApp ya. Ada Bung Hendri di Dusun Entuma, Desa Panduraya, Kecamatan Parindu. Oke, selamat malam Bung Hendri ya. Semoga selalu sehat. Iya, kita lagi di sapa malam ya Bung Hendri ya. Silakan bergabung atau request lagu lewat WhatsApp juga bisa Bung Hendri ya. Baik, terima kasih atensinya Bung Hendri. Nah, warga Parindu ya. Desa Pandu, Panduraya, Kecamatan Parindu. Ya, selanjutnya Paman Sam, lagunya Aryati. Oke, terima kasih Paman Sam. Ya, kita terima dulu. Selamat malam.
7: Selamat malam,
0: Bang. Selamat malam. Dengan Mamu Boy ya.
7: Yalah. How are you? Good night. How are you this night? You already?
0: Little speak English.
7: Aduh, yalah. Bang Eko kan lalu buka
0: apa?
7: Hit me my heart. Nak minta lagu Penawar Rindu.
0: Lagu Bengawan Solo.
7: Seorang tajuk dia Penawar Rindu.
0: Bengawan Solo ya.
7: Rapi Abuang penyanyi dia.
0: Dari siapa?
7: Rapi Abuang.
0: Rapi ya.
7: Rapi Abuang.
0: Penawar
7: Rindu tajuk memang itu.
0: Rindu.
7: Tetap lagu tu Penawar Rindu pada Bang Eko.
0: Oh, Penawar Rindu.
7: Oh, sayangku katanya.
0: Oke, sama-sampanya buat siapa?
7: Bang Eko, kalau Bang Eko pergi monggo nanti saya cubi-cubi tangan Bang Eko mulu, cubi. Nanti jangan. Kita pergi karaoke lah dekat rumah panjang ya.
0: Boleh.
7: Aduh, Bobo bayar. Karaoke Bobo bayar. Jangan risau, jangan ragu. Enjoy malam tu, enjoy. Tak payah pikir siapa. Enjoy.
0: Go lucky.
7: Aduh, Penawar Rindu dengan ketawa dengan Pak Eko. Nanti seribu dengar lagu ni ya. Nanti
0: Penawar.
7: Kalau tak putar, kecewa. Tak berapa sehat juga saya Pak Eko. Tapi dengar suara kawan-kawan tu semangat lah balik. Para pening-pening Pak Eko. Tak tahulah panas, gila. Ada hujan lah. Pak Kako, makasih Pak Kako. Orangnya pria, peramah. Untuk Kak Long, pecinta, tersayang, Mola, masuklah Bang Eko ni. Kak Yuli di Lembawang tu ya, yang di Sungai Lembawang tu Bang Eko di Perintis. Kak Yuli di Landas, selalu lupa saya tu Bang Eko. Mama Morti, Lano dengan mama dia. Kakek Mola dengan nenek dia. Untuk Pak Maser, untuk Pak Belalang, untuk Aik Kepo, untuk siapa lah, itu Pak El, orang Tokyo tu ya, Pak Widi, untuk Bunda Natalia, terima kasih Bunda Prida, Bunda Resti, yang di Tekong nih, Mbak Esa, Mbak, apa tuh, Bunda Esti, Bang Jali, Kakek, Ririn, tadi Pak Mansam ya, Mama Yogi selalu lupa saya, Mama Morti, yang putra putra Maya, putra Galau tuh, itu putra Galau tuh lah, Bang Daro tuh, Tuan itu, dia tak tahu.
0: Yeah.
7: Dia tak tahu nama dia, dia kan dia begele nama dia putra Galau, dia tuh Bang Daro tuh nama dia dua, Wan Usu dengan Usu Putri, satu lagi ya untuk Abang Renaldo, untuk Joko JSJ, untuk Deyo, Mama Indah, yang lain-lainnya yang kakak lupa siapa lagi. Oh, Dokter Cinta ya, dengan kakak Sisi itu saja Bang Eko lah. Yang lain-lainnya besok kita sambung semua.
0: Baik.
7: Selalu lah.
0: Okay. Makasih.
7: Bang Eko, nanti pulang hati-hati ya.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam.
7: Selamat malam.
0: Ya, di pesan singkat kita lihat dulu ya. Kita tahan dulu di layanan telepon. Sorando. Lagunya Dingin, salamnya Bung Lanius, Pak Alek, Candeso, Putra Lato-Lato, Bung Pael, Mama Boboy, Mama Indah, Mbak Miati, Mbak Ling, Mbak Piola, Mbak Elsa, Mbak Mola, terus ada Mbak Ica, Mbak Parida, yang lain terangkul dari A sampai Z, yang bertugas kopi. Terima kasih kopinya Sorando. Dan dengan AI apa tuh, Pak Belalang ya, bentar-bentar salamnya. Hai Kepo Sebongkup, siapanya untuk Pak Belalang, Bung Widi, Dato' Uban, apa nih, P Segitiga Selatan, adik-adik saya di Munyau, Mama Boboy, jauh di mata dekat di hati, Mbah Kakung, Dokter Cinta, Ngah Jeng, Ai Pangkat ya, Lato-Lato, Bibi Yul, yang lain dirangkul dari A sampai Z. Lagunya Ayah Tercinta, Pop Timur. Iya, kita tahan dulu, nanti kita akan kembali, tetap bersama kami di Sapa Malam edisi Kamis ya hari ini, 15 Oktober 2026.

0: Aduh.
1: Kamu kenapa, Dud? Dari tadi pegang pipi terus.
0: Aku gak bisa makan, Bu. Gigiku sakit.
1: Nah, makanya kalau diingetin jangan ngeyel. Sikat gigi itu kan penting. Selamatkan gigimu dari kuman. Sikat gigi yang teratur bisa menyelamatkan kita dari gigi berlubang. Rajin sikat gigi sebelum tidur, sama halnya dengan menghindari gigi berlubang. Yuk, rajin sikat gigi pagi dan malam hari, agar terawat dan bebas dari kuman. Gigi sehat, hidup bahagia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pancasila, kaulah dasar negara, sumber segala sumber hukum, pandangan hidup bangsa. Pancasila, sejarah telah membuktikan, walau ada rongrongan dan gerakan yang ingin menggantimu, kau tetap tegak berdiri dan sakti sebagai ideologi bangsa. Pancasila, kini, nanti, dan selamanya, kau tetap terpatri di sanubari generasi anak negeri.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: what's up bro? Ayo gabung-gabung, kita happy-happy nih.
1: Mantap benar deh ah. Mana drink-drinknya nih? Drink-drinknya mana nih? Pengen jangan lupa biar tambah mantap men. Asoy
2: Ingin menangis rasanya tahu kondisi generasi muda saat ini. Seharusnya, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat menjaga citra bangsa ini di mata dunia. Jangan sia-siakan hidup kita dengan hal-hal yang tidak penting. Isilah dengan hal positif dan membangun untuk menjadi warga yang memiliki pribadi yang berkualitas demi kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

0: ya, Panca Pondang begitu indah ya. Yang menikmati lagu ini dengan menjiwai ya, mudah-mudahan bisa mengingatkan Anda kembali dengan kenangan indah masa lalu Anda. Selamat malam.
1: Halo, malam Bang Eko.
0: Dengan Masa Rudi?
1: Lanyuska, bukan kan?
0: Masa Rudi?
1: Mbah Kakung juga bukan ya?
0: Mbah Kakung pasti bukan lah.
1: Nah, ya.
0: Apalagi Candeso.
1: Apalagi Candeso. Apalagi air jembut awet apa lagi?
0: Minyak tanah.
1: Ini saya si jangkung nih Bang Eko.
0: Lato-lato ya?
1: Ya betul.
0: Oke, langsung saja lato-lato.
1: Apa lagu kira-kira nih?
0: Lagu dan siapa-siapanya?
1: Lagunya Antara Gadis. Judul lagunya Antara Gadis dari Dinamik.
0: Dari?
1: Dinamik.
0: Dinamik. Oke, siapa-siapanya?
1: Oke, siapa-siapanya yang pertama Berbang Eko lah ya. Bacak lalu. Terus buat Mbak Elisa, Mbak Yogi juga, Mbak Kaku, Mbak Widi, Mbak Farida juga, Bunda Natalia, juga

0: Baik. Hah? Baik, baik. Silakan langsung.
1: Dengan subuh Sri di Sambas nih.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Dan saya dapat lagu Bang Iko.
0: Lagunya apa?
1: Hujan turun lagi, hujan datang lagi lah dari Enciko Sendang.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya buat Bang Eko yang lagi bertugas sama saya terlalu. Mohon Mama Bubuy, Mama Merla, Mama Yogi, Bang Lato-Lato tadi juga. Yang lain dirangkul jelas tempat kecuali Bang Eko.
0: Oke.
1: Okay. Buat Bang Eko, selamat malam, selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam. Subuh Sri di Sambas ya. Ya, terima kasih atensinya Subuh Sri. Selanjutnya selamat malam.
2: Ya, selamat malam Bang
0: selamat
2: Eko.
0: Malam. Pasti bukan ya. Dengan Yuni kan?
2: Bukan dong, dengan siapa ya?
0: Pasti bukan dengan Luna juga bukan.
2: Bukan lah.
0: Apalagi
2: jangan dirubah namanya.
0: Apalagi Marina kan bukan.
2: Jauh banget.
0: Kan bukan.
2: Iya, bukan semua.
0: Bukannya merubah
2: siapa
0: nama.
2: Dong? Siapa dong?
0: Apalagi Candeso pasti bukan lah.
2: Bukan lah, itu kan cowok. Aku kan cewek.
0: Ai Kepo juga pasti bukan ya, jauh lah Ai Kepo.
2: Cowok abang.
0: Nah. Ini pasti dengan Yuli, Mbak Yuli.
2: Iyalah.
0: Mbak Yuli betul. Lengkapnya apa? Yulita.
2: Yulianti.
0: Yulianti.
2: Yang Yulianti.
0: Yulita.
2: Oh, beda dong.
0: Yulianti. Matamu.
2: Arianti.
0: Arianti. Yulianti.
2: Manis ya namanya.
0: Hidungmu pesek bagai. Oke, oke.
2: Enggak apa-apa itu cuma manis.
0: Oke, okay, silakan.
2: Oke, okay, Bang, aku mau request lagu Dian Piscesa. Judulnya itu Bawalah Aku Bersamamu.
0: Bawalah aku.
2: Bawalah aku bersamamu.
0: Bawalah aku.
2: Salamnya ya Bang ya. Ya buat Bang Lato-Lato tadi tuh, buat Mama Indah, Mama Boboy, Mama Yogi, Bunda Hesti, Bunda Parida, Mbak Elsa, terus Bik Yul, siapa lagi ya, Bang Widi, Bang Pael, Mbak Kakung, siapa tuh, Pak Belalang. Terus Wan Usu, yang lainnya dirangkul aja deh.
0: Oke.
2: Okay. Oke okay, Bang, terima kasih banyak. Jangan lupa
0: Uti ya. Baik, terima kasih. Iya. Selamat malam.
2: Sama-sama.
0: Dengan Mbak Yuliana ya. Yuliana Yuli. Dengan Bung Widi, selamat malam Bung Widi. Halo. Bung Widi. Ada gangguan tabaknya di layanan WhatsApp nih. Ya, selamat malam Bung Willy. Baik, baik. Coba lagi Bung Widi. Ya. Oke. Halo, selamat malam.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Ya. Dengan siapa?
3: Selamat malam Bang Eko.
0: Ya, Bude ya.
3: Halo.
0: Ya. Halo Bude.
3: Iya, iya, iya, betul-betul. Bang. Halo.
0: Ya.
3: Suaranya kok.
0: Langsung rasa-rasa. Langsung aja Bude. Soalnya okay, ada gangguan tampaknya.
3: Oke, untuk sebuah nama.
0: Untuk sebuah nama ya.
3: Dari Pancepundang.
0: Sebuah nama, oke okay.
3: Sekarang tadi Mbak Mety udah gabung belum Bang?
0: Udah.
3: Oh, udah. Oke. Okay. Wan Usu belum ya? Wan Usu ya?
0: Udah. Wan Usu, kira Usu juga? Busri udah gabung semua.
3: Oh. Lagunya apa tadi dia? Yang Mbak Mety.
0: Wan Usu Kurela. Kurela apa?
3: Oke.
0: Aku rela. Walau silakan
3: ya.
0: Silakan.
3: Yang pertama buat barisan tadi Mbak Yuli, Pisangnya Mawang.

0: Terima kasih tenggolaknya Mbak Yuli. Saya juga buat Wan Usu, Usu Putri, Mbak Miati, dan Mbak Elsa. Saya juga Mama Boboy, ada Bang Sali, Teman Siam. Saya juga Bapak Pak Belalang. Saya juga buat Mama Indah. Mama Indah sudah berapa hari enggak gabung dia ya?
1: Sudah berapa hari ya?
0: Ya semoga sehat-sehat saja gitu. Terus buat Dokter Cinta. Terus buat Ai Susah Kenang juga sudah lama juga nggak gabung itu. Juga buat Bang Fael, Bang Cucu RJ. Buat Putra Mayau. Juga buat Bang Widi. Juga buat Ibu Farida, Ibu Sunia, semuanya selamat malam, salam sehat, salam bahagia. Oke, terima kasih
1: buat terima kasih.
0: Selamat malam.
1: Ya, dengan Bung Widi, selamat malam Bung Widi.
2: Selamat malam.
1: Tadi koneksinya agak kurang bagus Bung Widi.
2: Ya tadi agak jadi, ini RRI digitalnya juga 2, 3, 4 tuh nggak ada,
1: nggak.
2: Satunya aja kelihatan.
1: Lagi ada gangguan tampaknya.
2: Ya, apal, mungkin dari pusat.
1: Apalagi kan Bung Widi lagi di luar negeri.
2: Ya.
1: Oke Bung Widi silakan langsung saja.
2: Ya lagunya lah dari Kekasih dari Paldiansyah, covernya.
1: Judulnya apa?
2: Kekasih
1: Paldiansyah.
2: Ya.
1: Oke.
2: Kirim salamnya ya dari salam yang pertama buat Bang Eko yang lagi tugas, sehat selalu bersama keluarga. Kemudian tadi ada Mbak Yuli di Sungai Mawang, kemudian ada Mbak Esti, Bu Resmi Singaraja, Bu Farida di Palu. Ayo masuk di Maluku Tengah ada Mama Yogi, Mama Indah, Mama Boboy, Mbak Kakung, kemudian Kakek Ririn, Datuk Uban, Pak Belalang. Ya, salamnya dirangkul aja untuk semuanya ada ya, Bang Deko.
1: Oke, makasih ya Bang Eko. Bung Widi, selamat malam. Dengan Bung Widi ya. Ya, kita tahan dulu di layanan telepon ya, kita lihat di WhatsApp. Sudah ada, ini apa nih? Oke, dengan Ai Sebongkup di lagunya belum diputarkan. Ya nanti dicarikan lagunya ya. Pop Timur, Ayah Tercinta udah ya kalau enggak salah ya. Ya, selanjutnya dengan Mada Resmi di Singaraja Bali. Ya lagunya My Valentine dari Martina MC Bright dan Jim Brixman. Salamnya buat Bung Widi, Pak Lato-Lato, Mama Indah, Mama Boboy, Mama Elsa dan semua fans Sanggau. Terima kasih Mada Resmi. Kita hadirkan dulu ya lagu untuk menghibur suasana istirahat Anda malam hari ini. Kita akan dengarkan, nanti kita akan kembali.

0: Ada apa sih ini? Pagi-pagi sudah pada ribut aja.
1: Buruan sini, ikut kita gaul.
0: Gaul? Gaul kok sama sampah? Jorok amat.
1: Emang jorok kalau tidak mendapat perlakuan 4R.
0: 4R? Istilah gaul dari mana tuh? Ih, baru dengar.
1: Dengar ya, 4R itu pertama reduce, yaitu mengurangi produksi sampah. Reuse artinya menggunakan ulang. Ada juga replace.
0: Replace? Apaan tuh replace?
1: Misalnya, kamu kan suka pakai tisu. Nah, mending pakai sapu tangan aja. Dan satu lagi adalah recycle, yaitu mendaur ulang sampah.
0: Uhuy, berarti cowokku bisa di-recycle alias didaur ulang dong.
2: Kepedulian terhadap lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Tingkatkan upaya pencegahan kerusakan lingkungan alam sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Suku Dayak yang tak terpisahkan dari hijaunya alam bumi daratan Teh Sanggau.
1: Maka tak heran dengan bahan dasar kulit kayu kapuak yang diolah sedemikian rupa menjadi busana dan diberi aksen kalung juga gelang manik-manik hingga bulu burung enggang penghias di kepala.
0: Kang Bibing sebutan untuk pakaian adat wanita Dayak dan lelaki Dayak menggunakan King Baba sebagai pakaian adatnya.
2: Menyatu bersama alam, bersama dalam keberagaman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, itu tadi ada dinamik di antara gadis ya, dan ada juga Dian Piscisa, Bawalah Aku Bersamamu, dan Rapiah Buang Penawar Rindu. Ada juga Ayah Ku Rindu ya, dan Armada Harusnya Aku. Mudah-mudahan terhibur ya dengan beberapa lantunan cantik yang telah kami hadirkan ya, yang Anda request kami hadirkan kembali menemani suasana istirahat Anda malam hari. Dan tidak terasa pendengar, kebersamaan kita sudah hampir di penghujung acara ya, 23.39, namun masih tersisa 15 menit lagi ya kebersamaan kita di Sapa Malam edisi malam hari ini. Kita lihat di WhatsApp ya, Mada Resmi lagunya My Valentine. Udah tadi ya. Ya, dengan Sorando, Sorando juga udah ya. Lagunya Dingin. Oke. Ai ngantuk, ai sebungkup maksud kami. Ai ngantuk pula ya. Terima kasih Ai atensinya, Bung Idi juga ya. Tidak lupa ya sesapa nih rekan-rekan yang sedang berada di perantauan malam hari ini ya. Semangat selalu untuk Anda semua ya, tetap jaga kesehatan agar bisa melakukan aktivitas yang Anda lakukan ya di setiap harinya. Tetap sehat bersama rekan-rekan dan selalu bahagia. Ya, untuk Bapak dan Ibu Tani ya. Oke, Bapak dan Ibu Tani ini banyak ya. Nah, yang malam hari ini sedang menikmati suasana malam bersama keluarga. Ya, mungkin ada juga Bapak dan Ibu Tani yang lebih asiknya menginap di kebun ya. Mudah-mudahan selalu sehat ya, jaga kesehatan karena kondisi malam ya. Anda berada di hutan tentu selalu waspada tentunya. Ya, pendengar kita di Malaysia ya, ada di Kuching, ada juga ada Bung Step ya, selamat malam Bung Step. Di wilayah Tebedu ada Cik Michael ya, Cik Kuni, terus Cik Boros, selamat malam. Terus ada juga Pak Rekel ya, di wilayah perbatasan ya, di wilayah Tebedu, Malaysia. Mudah-mudahan pendengar kita di Malaysia selalu bersama RRI ya, agar bisa menghibur suasana istirahatnya malam hari ini. Ya, dimanapun Anda dapat monitor siaran kami ya, selalu berbahagia dan tetap sehat untuk Anda.

Ya, sudah lupa ya, mohon maaf. Ya, kembali saya hadirkan satu lagu dari miliknya Panje. Kita dengarkan dulu, nanti kita akan kembali.

Iya, pendengar 2347 waktu Indonesia Barat saat ini ya. Kebersamaan kita sudah di penghujung acara ya. Terima kasih kebersamaannya, mudah-mudahan terhibur ya, tetap semangat dan semoga kebahagiaan Anda, kebersamaan Anda malam hari ini diselimuti dengan kebahagiaan. Ya, kita sudah di penghujung acara. Kami bertugas ya, pamit undur dari ruang dengar Anda. Dari sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi ya, beberapa sesi acara juga telah Anda ikuti. Dan akhir kata, kami bertugas pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui 97 MHz dan dipancar luaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi Jumat 16 Oktober 2026, saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kembali di edisi pagi hari ini di Radio Republik Indonesia Sanggau. Senang sekali bisa menjumpai Anda dengan berbagai kegiatan dan rutinitas dan dalam keadaan sehat walafiat untuk kembali bisa menikmati kegiatan-kegiatan yang sudah Anda persiapkan memasuki hari yang ke-16 di bulan Oktober 2026 ini. Pada kesempatan saat ini, edisi Jumat 16 Oktober 2026, bersama saya, Jackie di meja share, ada Dwi beserta kru yang bertugas di Sanggau pagi ini akan menyajikan sejumlah informasi-informasi untuk Anda dan lagu-lagu juga hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Senang sekali bisa menjumpai Anda, pendengar. Kami awali juga dengan satu buah program acara di Mutiara Pagi Islam. Nanti kita akan dengarkan obrolan kami dengan satu narasumber melalui via Zoom nanti. Namun sebelumnya kita akan kembali dengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran untuk edisi pada saat ini. Namun sebelumnya kami juga menyampaikan tema pada pagi hari ini di Mutiara Pagi Islam ini, yaitu muhasabah jiwa sebelum dihisab. Kita akan kembali mendengar setelah yang satu ini.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Baik, terima kasih berkat Anda masih bersama kami. Demikian baru saja kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang sudah kita dengarkan bersama-sama untuk mengawali jumpa kita di Mutiara Pagi Islam. Pada kesempatan ini, pendengar, kami akan berbincang-bincang atau ngobrol ya dengan beberapa pertanyaan juga dengan Pak Robi. Ini guru MTSN 1 Sanggau begitu ya. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum, sehat ya.
1: Waalaikumsalam, sehat.
0: Sehat. Oke, baik. Baik. Pak Robi ini posisinya di mana nih? Sanggau ya?
1: Sekarang udah di rumah.
0: Ya.
1: Di rumah di Sanggau PH Sulaiman.
0: Oke, baik, baik. Terima kasih. Baik, Pak. Mungkin sebelum untuk memaparkan terkait dengan tema untuk pagi hari ini cukup menarik begitu, Pak. Muhasabah jiwa sebelum dihisab ini kebanyakan kita ini lupa begitu. Maka semua apa ya masalah-masalah duniawi ini selalu diperlukan, selalu diutamakan begitu. Nah, maka dengan itu mungkin dari pendengar kita yang nantinya akan apa ya mau bertanya juga nanti boleh silakan di SMS ataupun di layanan telepon kami ya. Nanti kalau di layanan telepon itu di 0815-2264-7754, kemudian SMS ataupun di WhatsApp kami di 0811-5756-494. Kami buka interaktif nantinya, pendengar. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan seperti apa pemaparan terkait dengan muhasabah jiwa sebelum dihisab ini. Mungkin waktu dan kesempatannya, Pak, silakan, Pak Robi.
1: Baik ya, Pak presenter atas kesempatannya, terima kasih banyak. Ya. Baiklah ya, insyaallah kita akan mulai mutiara pagi hari ini dengan judul Muhasabah Jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Selamat pagi

0: pendengar RRI Sanggau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar Anda di subuh yang penuh berkah dan kedamaian ini? Senang sekali saya bisa menyapa Anda sekalian dalam program Mutiara Pagi. Baik Anda yang saat ini baru saja selesai menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid, Anda yang sedang menyimak dari sudut rumah bersama keluarga tercinta, maupun para pendengar yang sedang berada di perjalanan meniti rezeki di pagi hari ini. Semoga limpahan rahmat, kesehatan, dan hidayah dari Allah senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita. Mari bersama-sama di heningnya fajar ini kita basahi lisan kita dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji dan syukur hanya milik Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang masih menganugerahkan kita nikmat umur, nikmat bernafas, nikmat iman, serta kesempatan untuk kembali menghirup udara subuh yang menyegarkan ini. Salawat beriringan salam tak jemu-jemunya mari kita haturkan kepada junjungan mulia penghulu para nabi dan rasul, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tumpahan salawat ini juga tercurah kepada keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembari Anda menikmati kehangatan pagi hari ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk sejenak mengheningkan cipta, merenungi kondisi diri kita. Coba kita renungkan di luar sana. Di detik yang sama, saat gelombang radio ini menyapa Anda, betapa banyak saudara-saudara kita yang mungkin sedang terbaring lemah di ruang perawatan rumah sakit, tidak sanggup menggerakkan tubuh. Betapa banyak pula manusia yang saat ini hatinya tertutup, terbuai oleh nyenyaknya tidur, sehingga enggan untuk bangun menyambut fajar. Namun, mengapa subuh ini justru kita yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa pendengaran Anda digerakkan untuk menyimak untaian nasihat agama ini? Sama sekali bukan karena kita yang lebih hebat atau kita lebih soleh dari yang lain. Pendengar sekalian, ini semata-mata karena murni bentuk kasih sayang Allah dan taufik dari Allah kepada kita. Allah masih menginginkan kebaikan hadir di dalam rumah dan kehidupan kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, niscaya Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Oleh karena itu, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada sajian Mutiara Pagi ini, edisi hari ini, kita akan membicarakan sebuah tema yang sangat krusial bagi perjalanan hidup kita. Sebuah ibadah agung yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Namun seringkali paling pertama kita lupakan di tengah hiruk pikuk kehidupan dan kesibukan harian kita. Ibadah itu adalah muhasabatun nafas, muhasabah jiwa, yaitu mengintrospeksi diri, mengevaluasi dan mengaudit jiwa kita. Sebelum nantinya kita benar-benar berdiri di hadapan Allah pada hari perhitungan yaumil hisab. Pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini adalah dalil utama kewajiban bermuhasabah. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka menutup ayat ini dengan kalimat takwa. Di antara dua perintah takwa itu, Allah menyelipkan kalimat hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok dimaksud di sini bukanlah besok pagi, besok minggu, bulan depan, atau masa pensiun kita, melainkan hari akhirat. Sahabat yang mulia, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah memberikan sebuah nasihat emas yang sangat monumental. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinu anfusakum qabla an tuwazanu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan timbanglah amal kalian sebelum kalian ditimbang kelak. Jika kita terjemahkan dalam bahasa harian kita, muhasabah itu ibarat mengaudit pembukuan. Bayangkan jika bapak ibu memiliki sebuah usaha, memiliki sebuah toko. Setiap pekan, setiap akhir bulan, pasti ada pembukuan yang diperiksa secara teliti. Berapa modal yang keluar? Kita hitung berapa pemasukannya. Kita hitung juga berapa. Apakah ada kebocoran? Apakah ada kerugian atau keuntungan? Pembisnis yang handal tidak akan membiarkan keuangannya berjalan tanpa audit. Karena itu bisa memicu kebangkrutan. Nah, muhasabah adalah cara kita mengaudit perusahaan kita. Mengaudit toko kita. Amal kita sendiri. Kita harus sadar betul bahwa kehidupan dunia ini sangatlah singkat dan fana. Tidak ada satupun di antara kita yang dijamin hidup hingga esok hari. Kita pasti akan mati, meninggalkan seluruh harta yang kita kumpulkan, meninggalkan jabatan, meninggalkan keluarga, masuk ke dalam liang kubur yang gelap. Kita dibangkitkan di padang mahsyar hingga berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan selama umur kita di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika mengingatkan kita dalam hakikat dunia. Labbaik Allahumma la 'aysha illa 'aysul akhirah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Sungguh tidak ada kehidupan yang sejati melainkan kehidupan akhirat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus rajin mengaudit diri kita dari sekarang? Sebab jika kita menunda hingga maut menjemput, penyesalan yang akan kita rasakan di akhirat kelak adalah penyesalan yang tiada guna. Di dalam Al-Quran, Allah menggambarkan jeritan dan ratapan manusia saat melihat catatan amalan mereka. manusia akan meratap. Ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai, seandainya dulu waktu dunia aku beramal saleh untuk kehidupanku yang sesungguhnya ini. Imam Ibnu Mukasir saat itu menafsirkan ayat ini menjelaskan bahwa di hari kiamat kelak seluruh manusia akan menyesal tanpa terkecuali. Orang-orang yang tidak beriman akan menyesal mengapa dahulu mereka menolak hidayah dan tidak beriman. Selanjutnya, para pelaku maksiat menyesal mengapa waktu mereka di dunia dihabiskan untuk memperturutkan hawa nafsu dan kesenangan semu. Bahkan orang-orang yang bertakwa pun ikut menyesal. Kenapa orang bertakwa menyesal? Mereka menyesal karena merasa amalan mereka masih terlalu sedikit. Mereka berkata dalam hati mereka, kenapa dulu waktu di dunia sholat malam saya cuma 2 rakaat? Kenapa ketika ada kesempatan bersedekah saya masih perhitungan? Kenapa porsi bacaan saya kalah banyak dibanding dengan melihat P? Itulah kerugian-kerugian yang akan dirasakan oleh kita manusia. Lantas timbul pertanyaan dalam hati kita. Siapakah sebenarnya manusia yang paling cerdas di mata Allah dan Rasul kita? Apakah mereka yang memegang gelar akademis berderet-deret di depan dan di belakang namanya? Atau apakah mereka yang memiliki ijazah dari universitas tertentu? Atau orang cerdas itu apakah para pengusaha sukses yang asetnya ada di mana-mana, yang tabungannya tidak akan habis 7 turunan, atau jabatan, yang punya jabatan setinggi lah? Ternyata jawabannya bukan itu. Dunia ini punya standar kecerdasan tersendiri. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki standar kecerdasan yang jauh berbeda dan jauh lebih hakiki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sebuah hadis, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang-orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang mampu menundukkan jiwanya, senantiasa menghisap dirinya, dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, coba kita perhatikan kalimat Nabi ini baik-baik. Nabi menggunakan kata Al-Kayyisu. Artinya orang yang benar-benar cerdas. Orang yang benar-benar pandai, cerdik, siapa dia? Yaitu orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Bukan orang yang justru didikte, diatur oleh nafsu dunianya. Ia senantiasa duduk bermuhasabah, mengaudit dirinya dan seluruhnya. Fokus pemikirannya ditujukan untuk mengumpulkan mata uang yang berlaku di akhirat kelak, yaitu amal soleh. Dalam riwayat lain juga dikisahkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, pernah ada seorang sahabat Ansar yang datang menemui Rasulullah. Sahabat ini bertanya sebuah pertanyaan yang sangat indah. Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Ya Rasulullah, mukmin manakah yang paling utama? Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqan. Yang paling baik akhlaknya. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, fa ayyul mu'minina qiyas? Lalu ya Rasulullah, mukmin manakah yang paling cerdas? Nabi tidak menjawab orang yang berdagang atau orang yang hafal silsilah suku. Tapi beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك هم الأكياس. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Mereka lah orang-orang yang paling cerdas. Masya Allah. Jamaah sekalian, coba kita renungkan sejenak nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa orang yang paling sering mengingat kematian dan paling matang persiapannya justru dinamakan orang yang paling cerdas? Sebab logika orang cerdas secara akal sehat adalah dia yang fokus mempersiapkan masa depan yang pasti terjadi. Mari kita pakai contoh sederhana dalam kehidupan harian kita. Kalau ada seorang siswa, dia tahu bulan depan ada ujian akhir semester ya, atau ulangan. Lalu dari sekarang, dia mulai rajin buka buku untuk belajar, meringkas materi, mengurangi main HP demi ujian tersebut. Apa kita bilang pada siswa ini? Luar biasa. Siswa ini sangat budiman. Kamu ini sangat cerdas. Siswa itu sangat tahu akan prioritas kehidupan. Atau kalau ada seorang kepala keluarga yang tahu masa pensiunnya tinggal 5 tahun lagi. Dari sekarang dia sudah menabung, menyiapkan investasi halal, merancang usaha apa yang akan dilakukannya setelah pensiun kelak. Pasti kita memuji orang ini sebagai orang yang cerdas dan visioner. Betul? Iya, betul. Nah, sekarang bayangkan pensiun itu belum tentu kita alami. Bisa jadi kita meninggal sebelum pensiun. Ujian semester juga bisa ditunda. Tapi kalau kematian, apakah ada di antara kita yang bisa menjamin bahwa nanti malam dia masih bisa bernapas? Tidak ada satupun jamaah, kematian itu pasti datangnya. Tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundurkan walau sedetik pun. Maka betapa anehnya jika ada manusia yang begitu cerdas memikirkan rencana pensiun dunianya untuk 20 tahun ke depan, begitu cerdas merancang investasi propertinya di mana-mana, tapi dia buta dan lalai menyiapkan bekal untuk kehidupan alam kubur dan akhirat yang durasinya abadi selama-lamanya. Orang yang cerdas di mata Allah bukan berarti tidak boleh punya harta, bukan berarti tidak boleh bergelar doktor atau profesor. Silakan berpendidikan tinggi, silakan jadi pengusaha sukses, tapi orang mukmin yang cerdas adalah orang yang menjadikan ijazahnya, orang yang menjadikan jabatannya dan hartanya sebagai jembatan untuk memperberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Setiap kali dia dapat bonus rezeki, orang cerdas akan berpikir, boleh beli mobil mewah apalagi ya. Tapi hatinya berbisik, rezeki ini kalau saya pakai bangun masjid atau santuni anak yatim, tabungan akhirat, kira-kira saya tambah berapa ya? Itu yang dipikirkan ketika orang yang cerdas. Begitu juga setiap kali dia memegang gawai atau memegang HP, orang cerdas itu akan berpikir, setiap jempol yang saya gunakan ketika main HP ini, kalau saya kirim ilmu agama berbuah pahala jariah, tapi kalau saya sebar fitnah, hoak, ya, gibah, bagaimana nasib saya kelak? Bagaimana pertanggungan saya kepada Allah? Itu yang difikirkan oleh orang-orang yang cerdas. Inilah hakikat dari Al-Qayyis, orang yang cerdas secara hakiki. Mumpung jantung kita masih berdetak dan nafas masih mengalir gratis di pagi hari ini, mari kita perbanyak mengingat pemutus kelezatan dunia dan memperbagus bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang yang merasa pintar di dunia, tetapi justru dibangkitkan sebagai orang yang bangkrut dan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI, dimanapun Anda berada, mari kita bersikap jujur pada diri kita masing-masing. Kita hidup di zaman yang syarat dengan godaan dan fitnah. Pintu-pintu maksiat kini hadir sangat dekat, bahkan berada di genggaman tangan kita sendiri melalui gawai smartphone HP kita. Coba kita renungkan dalam kurun waktu 24 jam sehari. Berapa kali mata kita memandang hal-hal yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saat membuka media sosial, portal berita, atau aplikasi video-video pendek, dengan cepat melintas iklan wanita yang tidak menutup aurat, tayangan gibah yang mengguliti aib-aib orang lain, fitnah, adu domba. Seringkali mata kita melihat tanpa sengaja, lalu kita terus-terus-terus memandangnya tanpa ada rasa bersalah, bahkan tanpa mengucap astagfirullah. Jika kita tidak memiliki mekanisme penahan atau audit harian atau muhasabah jiwa, kita akan lepas kontrol. Kita akan hanyut dalam alur rutinitas yang menumpuk dosa dari hari ke hari, minggu ke minggu, hingga tanpa terasa usia kita sudah berkepala 4, berkepala 5, 6, 7, dan seterusnya. Lalu tiba-tiba malaikat maut datang mencabut nyawa kita saat kita dalam keadaan lalai. Na'udzubillah min dzalik. Padahal melakukan muhasabah harian tidak memerlukan waktu yang lama atau biaya yang mahal. Kita hanya memerlukan waktu 5 sampai 10 menit saja di setiap harinya. Cari waktu tenang, misalnya saat duduk salat tahajud sebelum subuh, atau beberapa menit sebelum memejamkan mata di atas kasur. Padamkan lampu, matikan gawai Anda. Ayo ajak hati kita berdialog. Wahai jiwa, hari ini dari pagi sampai malam, apa saja yang sudah engkau perbuat? Apa yang dipandang oleh matamu? Apa yang diucapkan oleh lisanmu? Apakah engkau menyakiti perasaan orang lain? Dan sudahkah engkau membaca Al-Quran pada hari ini? Jika malam ini Allah mengambil nyawamu, bekal apa yang sudah engkau siapkan di hadapannya? Urusan aset dunia saja kita periksa hingga ke sen terkecil agar tidak rugi. Mengapa untuk urusan akhirat yang abadi kita tidak pernah membuat evaluasi sama sekali? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Qiyamah, "Balil insanu 'ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzira." Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri meskipun dia mengemukakan alasan-alasan. Orang lain bisa kita gelap dengan pakaian yang rapi, tutur kata yang santun. Orang lain mungkin mengira kita adalah orang yang sangat soleh. Namun diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu betul apa yang terlintas di dalam hati kita, serta apa yang kita lakukan tatkala kita sedang berada dalam kesendirian. Lalu timbul pertanyaan praktis di dalam benak kita. Bagaimana cara praktis kita bermuhasabah dalam kehidupan sehari-hari? Apakah harus mengurungkan diri dalam kamar berjam-jam? atau ada metode yang diajarkan oleh para ulama kita. Para ulama kita, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa proses introspeksi diri ini secara praktis terbagi menjadi dua tahapan. Dua tahapan waktu yang sangat penting. Ini adalah manajemen evaluasi jiwa yang sangat luar biasa jika kita praktikkan dalam setiap hari. Tahapan yang pertama adalah muhasabah sebelum bertindak atau berucap. Tahapan ini ibaratnya rem darurat sebelum perbuatan itu kita lakukan. Ini dilakukan tepat ketika niat suatu amalan baru terbesit dalam pikiran kita. Sebelum lisan kita bergerak mengucap, sebelum anggota badan kita melangkah bertindak. Hentikan sejenak langkah kita, tahan jempol kita, lalu tanyakan pada hati nurani kita dengan jujur. Contoh kecil, ketika kita sedang hadir di sebuah majlis, duduk berdekatan dengan orang yang punya jabatan tinggi, atau para ulama, para kiai, atau orang soleh, lalu kita mengambil foto bersama, selfie, siap mengunggahnya ke media sosial. Sebelum menenggal tombol pause, share, tahan dulu jempol kita selama beberapa detik. Ajak hati kita berdialog. Wahai jiwa, sebenarnya apa niat saya mengunggah foto ini? Apakah murni untuk syiar agama, membagikan ilmu yang bermanfaat, ataukah terselip niat pamer agar dibilang dekat dengan orang soleh, agar dianggap ahli ilmu, agar dipuji oleh teman-teman di grup WhatsApp? Itu yang kita tanyakan dalam hati kita. Pendengar RRI yang berbahagia, jika dalam jeda 5 detik itu terdeteksi ada secercah niat pamer, niat ingin disanjung oleh manusia, niat ujub dalam hati, maka segera urungkan niat tersebut. Batalkan unggahannya. Menghapus satu unggahan yang berpotensi merusak niat jauh lebih selamat bagi akhirat kita ketimbang menumpuk pujian manusia yang membinasakan pahala. Selanjutnya, contoh dalam kehidupan rumah tangga. Ketika suami atau istri pulang ke rumah dalam keadaan lelah, lalu melihat anak-anak berbuat ulah atau pasangan, ya, kita melakukan keliruan. Tiba-tiba nada suara kita meninggi, emosi memuncak. Sebelum kata-kata kasar, emosi meledak keluar dari lisan kita, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah cara menegur ini murni kasih sayang dan ingin menasihati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah saya marah-marah begini semata-mata karena menuruti ego dan hawa nafsu yang sedang terbakar emosi? Itu yang harus kita pertanyakan. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, jika niat murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jalurnya benar sesuai dengan adab-adab syariat Islam, silahkan lanjutkan dengan membaca bismillah. Lanjutkan. Tegurlah dengan lembut, dengan hikmah, tetapi jika itu hanya luapan amarah hawa nafsu, segera rem lisan kita, tarik nafas, baca ta'awud. Nah, selanjutnya tahapan kedua adalah muhasabah setelah beramal. Nah, tahapan kedua ini dilakukan setelah kita melewati satu hari penuh atau saat kita selesai menuntaskan suatu aktivitas dan ibadah. Di malam hari sebelum memejamkan mata, duduklah sejenak dan evaluasi kembali pembukulan amalan harian kita. Kita evaluasi ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita merasa bangga atau merasa sudah hebat hanya karena baru saja menyelesaikan sholat 5 waktu, menunaikan zakat, bersedekah, atau membaca Al-Quran. Cek kembali secara detail Apakah sholat yang baru kita kerjakan benar-benar ikhlas? Apakah rukun syaratnya sudah sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah? Apakah kita merasakan tingkatan ihsan, yaitu merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengerjakannya? Ataukah ibadah kita tadi hanya sebatas gerakan fisik yang dilakukan sambil lalu terburu-buru, seperti patukan ayam penuh kelalaian dan pikiran kita melayang-layang kemana-mana? Jika kita menemukan banyak kekurangan, segera tutupi dengan membaca Astaghfirullahaladzim dan perbaiki kualitas sholat kita. Selanjutnya, kita juga harus mengevaluasi perkara mubah yang diperbolehkan oleh Allah. Perkara mubah seperti rekreasi, kulineran, jalan-jalan pusat belanjaan, nongkrong bersama teman, menyalurkan hobi, itu semua boleh dalam Islam. Agama tidak melarang kita menikmati keindahan dunia yang halal. Namun seorang hamba yang cerdas akan selalu mengaudit, muhasabah jiwa kegiatan yang dilakukannya. Dan selalu bertanya dalam hatinya, apakah acara jalan-jalan dan kumpul ini diniatkan untuk menyegarkan pikiran agar makin bersemangat ibadah? Atau apakah membahagiakan anak istri karena Allah? Atau apakah ini murni hanya untuk menghabiskan waktu, buang-buang waktu, buang-buang harta, dan melalaikan diri dalam mengingat Allah? Masya Allah, jamaah sekalian, jika ada niat ibadah dan kebaikan di dalamnya, maka hal mubah pun akan berubah menjadi ladang pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika kegiatan itu murni hanya hura-hura kosong tanpa arah, betapa banyaknya jatah umur yang Allah berikan terbuang sia-sia tanpa arti. Padahal setiap detik dari umur kita kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita bertanya, bagaimana sih kiat atau manajemen waktu agar kita tidak lalai dalam bermuhasabah? Para ulama, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, memberikan panduan yang sangat luar biasa. Beliau mengingatkan bahwa seorang yang berakal dan cerdas tidak boleh lalai untuk membagi waktu hidupnya ke dalam empat waktu utama. Empat waktu utama ini, yaitu waktu yang sangat harus digunakan oleh orang-orang yang berakal. Yang pertama adalah waktu khusus untuk bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Seorang mukmin harus punya waktu khusus di mana dia bersunyi diri, berkhalwat, hanya berdua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Posisikan diri kita di hadapan Allah, tundukkan kepala, tunaikan sholat malam, baca Al-Quran dengan perlahan, tadaburi maknanya, lalu berdoa dan meneteskan air mata memohon ampun atas kesalahan dan dosa kita. Harus ada waktu di mana handphone dimatikan, dunia ditinggalkan sejenak, dan kita benar-benar menikmati kelezatan berdialog dengan Sang Pencipta. Waktu yang kedua adalah waktu khusus untuk bermuhasabah, waktu mengaudit jiwa kita. Inilah inti pembahasan kita hari ini. Kita harus menyisihkan waktu khusus cukup 5 atau 10 menit untuk duduk termenung mengevaluasi apa yang sudah saya lakukan. Bertanyalah pada diri sendiri, ya Allah, apa untungnya hari ini yang sudah saya lakukan
1: untuk akhirat saya. Apa dosa yang tidak sengaja saya lakukan? Kita periksa pembukuan amalan kita hari itu sebelum tidur atau di waktu sahur. Selanjutnya, waktu emas yang ketiga adalah waktu berkumpul dengan sahabat yang tulus. Kita ini manusia biasa. Sifat dasar manusia itu seringkali husnuzon, berprasangka baik pada diri sendiri, tapi suuzon, berprasangka buruk kepada orang lain. Kita lebih merasa diri kita sudah hebat, sudah soleh, padahal banyak aib dan kekurangan yang kita tidak sadar. Oleh karena itu, kita butuh berkumpul dengan teman-teman yang soleh, yang tulus. Saudara-saudara kita yang ikhlas menegur kita, yang berani berkata jujur dengan kita. Oh, si A kemarin sikapnya kurang tepat. Atau, oh si B keluarnya di sini. Sebagaimana doa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan kepadaku aib-aibku. Teman yang tulus adalah cermin bagi diri kita. Selanjutnya, waktu yang keempat adalah waktu untuk bersenang-senang pada perkara yang mubah, yang boleh. Islam itu agama yang seimbang. Tidak sepanjang hari orang disuruh untuk menangis, disuruh untuk beribadah terus tanpa henti. Tidak. Kita juga diizinkan untuk menyegarkan pikiran kita, refreshing, olahraga, berjalan-jalan, atau berkumpul santai, menikmati kuliner yang halal bersama keluarga dan sahabat. Tapi ingat, porsinya wajar, tujuannya benar, dan tidak melalaikan kita dari kewajiban kepada Allah. Pendengar RRI sekalian yang berbahagia, ketika kita sudah melakukan muhasabah setelah beramal, terutama dalam urusan ketaatan, Ibnu Qayyim rahimahullah pernah merincikan bahwa setiap kali kita beribadah kepada Allah, ada 6 perkara hak Allah yang harus kita penuhi. Ingat ya, setelah beramal ketaatan, bahwa ada 6 perkara hak Allah yang harus kita penuhi. Jika 6 hal ini ada dalam ibadah kita, insya Allah ibadah itu akan semakin berkualitas. Tapi jika kurang, maka disitulah kita harus mengevaluasi. Apa hak Allah itu? Yang pertama adalah keikhlasan. Ya. Cek kembali amal kemarin. Benarkah sedekah kita, sholat kita, dakwah kita, kebaikan kita itu murni karena Allah atau terselip sedikit saja keinginan untuk dipuji manusia, atau ingin dilihat dermawan, atau ingin mendapatkan sanjungan? Ikhlas itu memang berat. Tapi itulah penentu diterimanya atau tidaknya amal. Selanjutnya ya, hak yang kedua adalah beribadah dengan standar yang terbaik. Artinya apa? Kita mencurahkan segenap kemampuan kita untuk mempersembahkan ibadah yang paling maksimal dan terbaik di hadapan Allah. Bukan sekedar mengugurkan kewajiban atau asal selesai. Sholat yang penting, sholat. Bukan. Kita harus bagaimana sholat itu berjalan dengan tertib, khusyuk. Kita merasa seolah-olah diawasi oleh Allah. Itu yang harus kita coba hadirkan dalam ibadah kita. Mungkin sholat malamnya biasanya 2 rakaat. Bagaimana kalau ditambah, tambah semakin banyak, 4, 6, dan seterusnya. Ya, semakin banyak. Itu semakin baik. Ya. Karena kita ingin ya ibadah kita itu yang terbaik untuk kita sembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dalam melakukan kebaikan, kita juga harus melakukan ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita renungkan apakah ibadah sholat, puasa, zikir kita kemarin sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Apakah syarat dan rukunnya sudah terpenuhi? Ataukah kita mengamalkan ibadah yang tidak dicontohnya? Ibadah yang tidak sesuai sunnah, ya. Kalau kita tidak sesuai dengan yang diajarkan, maka amalan itu akan tertolak. Selanjutnya, hak Allah adalah yang keempat itu menghadirkan rasa diawasi atau ihsan. Ketika kita beribadah, baik itu sholat di pojok masjid sendirian, bersedekah kepada tukang sapu di jalan, atau berbakti kepada orang tua, apakah kita sudah menghadirkan dalam hati keyakinan bahwa Allah itu sedang melihat kita? Rasulullah SAW bersabda, beribadahlah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Jika kau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah itu melihatmu. Ini bukti bahwa kita selalu diawasi oleh Allah. Maka bagaimanapun ketika kita melaksanakan kebaikan, pastikan kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kelima adalah menyadari anugerah taufik dari Allah. Saat selesai membaca Al-Quran atau sholat malam, jangan langsung sombong. Sadari bahwa kita beramal soleh itu bukan karena kehebatan otot atau kepintaran kita. Bukan. Melainkan semata-mata karena taufik dan pertolongan Allah. Betapa banyak orang yang di luar sana yang lebih sehat, tapi Allah tidak beri taufik untuk taat. Maka nikmat beramal itu wajib kita syukur. Dan selanjutnya yang keenam adalah merasa kekurangan diri. Inilah poin penting muhasabah. Selepas beramal sebesar apapun, seorang hamba yang cerdas tetap merasa bahwa ibadahnya masih banyak kurangnya, masih banyak celahnya, dan belum layak untuk dimasukkan ke dalam surga Allah tanpa ampunannya.
2: Baik.
1: Perasaan inilah yang menjauhkan seorang dari sifat ujub atau bangga diri. Para pendengar RRI sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, mengapa sih introspeksi ini, muhasabah, berat benar itu untuk melaksanakannya? Kenapa hati ini seolah menolak untuk introspeksi? Para ulama menjelaskan ada beberapa sebab utama mengapa orang malas bermuhasabah. Satu di antaranya terlalu banyak dosa yang ditumpuk, ya, tanpa istighfar. Dosa-dosa kecil yang terus-menerus dilakukan tanpa pernah ditaubati atau diminta ampunan, lama-lama akan menjadi bintik hitam yang akan menutupi hati. Inilah yang menyebabkan kita terhalang dalam bermuhasabah.
2: Baik, Pak Robi.
1: Selanjutnya yang kedua adalah
2: Pak Robi,
1: terlalu tenggelam dalam hal-hal yang mubah, yang berlebihan. Boleh tidak punya hobi, boleh tidak kita tidak reaksi, boleh. Tapi kalau setiap hari hidup kita dihabiskan hanya untuk hobi, mancing terus, jalan-jalan terus, main game terus, atau nongkrong terus tanpa batas, kapan kita waktu untuk membaca Al-Quran?
2: Baik, Pak Robi.
1: Kapan kita punya waktu
2: Pak Robi
1: untuk merenungi nasib kita di akhirat?
2: Pak Robi, mungkin di kita sudah di penghujung ini, mungkin closing statement terakhirnya singkat saja Pak Robi, karena kita sudah di penghujung.
1: Oh, baik. Dan yang ketiga adalah tertipu dengan husnuzan kepada Allah. Ya. Kita kadang merasa diri kita itu lebih baik dibanding orang lain. Inilah ya penghalang kita untuk muhasabah. Baik, karena waktu kita akan ya, kita ambil kesimpulan dulu bahwa ya, sebelum penyesalan itu benar-benar mendatangi kita di yaumil akhir, mari kita tata kembali jadwal harian hidup kita. Sediakan khusus waktu khusus untuk bermunajat dan membaca Al-Quran di hadapan Allah. Sediakan waktu khusus walau 5 menit untuk duduk bermuhasabah dan mengevaluasi. Pertahankan pertemanan dengan sahabat yang soleh, yang tulus mengingat Allah. Nikmati dunia secukupnya pada porsi yang mubah dengan niat yang benar karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melunakkan hati kita, mengangkat penutup kelalaian dari mata hati kita dan memberikan kita taufik untuk senantiasa memperbaiki diri hari demi hari sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sajian mutiara pagi kita pada pagi hari ini. Semoga untaian nasihat ini memberikan pencerahan dan motivasi bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik hari demi hari. Saya Robi mengucapkan terima kasih atas perhatian para pendengar. Mohon maaf segala kekhilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Robi atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan begitu ya. Semoga apa yang kita pelajari untuk hari ini menjadi pengingat begitu ya untuk selalu bermuhasabah, memperbaiki diri dan mempersiapkan bekal terbaik untuk akhirat begitu. Dan sekali lagi terima kasih Pak Robi. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa lanjutkan lagi dengan tema yang berbeda di hari yang berbeda juga untuk Mutiara Pagi ini. Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi, salam sehat, assalamualaikum dan sampai jumpa Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, demikian pendengar baru saja kita dengarkan dan ikuti di program acara di Mutiara Pagi Islam pagi hari ini. Dan untuk berikutnya nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti seperti biasa kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti warta pagi ya dengan sejumlah informasi-informasi yang dihimpun dari tim redaksi RRI Sanggau nantinya. Seperti biasa pendengar, nanti tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: terkait dengan penyaluran APBD desa yang sebelumnya saya menyampaikan 13 desa, hingga hari ini tinggal tersisa 5 desa yang belum mengajukan. Artinya dari sebelumnya sudah ada progres. Minimal itu sudah 8 desa berproses. Gitu kan.
1: Kalau yang ada tidak kita pelihara, nanti rusak semua lebih parah lagi kan. PDAM ini kan terutama distribusi untuk air, untuk kepentingan para pelanggan ini kan kelihatannya masih kurang gitu lah.
2: Warta pagi selengkapnya Jumat 16 Oktober 2026 bersama saya Marcelius Jeki. Berita utama. Durasi jam pelajaran siswa SD dan SMP di Kabupaten Sanggau dikurangi menyusul kualitas udara yang masih terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Robertus Sunohadi, mengatakan kebijakan tersebut diterapkan karena kualitas udara masih berada di atas angka 100 berdasarkan pemantauan yang disampaikan. Selain mengurangi durasi pembelajaran di kelas, sekolah juga diminta untuk sementara tidak melaksanakan kegiatan fisik secara tatap muka, termasuk pendidikan jasmani dan kesehatan. Robertus menyebut kebijakan pembelajaran terbatas akan dievaluasi dalam sepekan ke depan dengan mempertimbangkan perkembangan cuaca dan kualitas udara di Kabupaten Sanggau. Pembelajaran dapat kembali berlangsung normal apabila kualitas udara membaik dan berada di bawah angka 100 sesuai ketentuan yang berlaku. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar dan pemirsa, kondisi kualitas udara yang masih di atas ambang 100 membuat kegiatan belajar mengajar di Kabupaten Sanggau belum sepenuhnya berjalan normal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau akan mengevaluasi kebijakan pembelajaran terbatas dalam sepekan ke depan dengan mempertimbangkan perkembangan kualitas udara.
3: Dinas PMPMDes Kabupaten Sanggau mencatat jumlah desa yang belum mengajukan penyaluran APBDes berkurang dari 13 menjadi 5 desa. Kepala Dinas PMPMDes Kabupaten Sanggau, Alian, menyebut 8 desa telah menunjukkan progres pengajuan. Desa yang belum mengajukan tersebut diantaranya berada di Kecamatan Tayan Hilir dan Noyan. Sementara itu, 5 desa lainnya masih belum menyelesaikan pengajuan penyaluran APBDes.
0: Terkait dengan penyaluran APBDes desa yang sebelumnya saya menyampaikan 13 desa, hingga hari ini tinggal tersisa 5 desa yang belum mengajukan. Artinya dari sebelumnya sudah ada progres. Minimal itu sudah 8 desa berproses. Gitu kan. Saya kurang hafal persis ya. Yang pasti ada beberapa desa yang saya ingat. Yang pertama desa di Kecamatan Tayan Hilir. Bukan juga ada di desa di Kecamatan Noyan. Gitu kan. Nah mungkin ada juga beberapa desa di kecamatan yang lain. Tetapi itu cuma 5 desa lagi.
3: Alian menjelaskan, sejumlah desa telah menunjukkan perkembangan dalam proses pengajuan dibandingkan data sebelumnya. Dia berharap desa yang belum mengajukan segera menyelesaikan proses tersebut agar penyaluran APBDes dapat berjalan.

0: diminta mengawasi pekerjaan lepas dan memastikan tidak ada anak di bawah umur yang dipekerjakan. Agul menegaskan pihaknya akan menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan apabila ditemukan pelanggaran terkait pekerjaan anak. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Sanggau melakukan pembenahan dan strategi distribusi air bersih di tengah musim kemarau panjang. Upaya tersebut dilakukan guna memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.
1: Pemerintah Kabupaten Sanggau menyiapkan langkah pembenahan Perumdam Tirta Pancur Aji menyusul keluhan masyarakat terkait distribusi air bersih yang belum optimal. Keluhan pelanggan yang masih muncul di media sosial dinilai menunjukkan perlunya peningkatan pelayanan air bersih di Kabupaten Sanggau. Keterbatasan debit air, terutama saat musim kemarau, serta kondisi jaringan yang sekitar 85% sudah tua menjadi kendala utama pelayanan. Bupati Sanggau Yohanes Ontot menyebut pembenahan jaringan membutuhkan anggaran sekitar 30 miliar hingga 40 miliar rupiah, sehingga pemerintah daerah berupaya mencari dukungan pendanaan dari APBN. Sementara itu, manajemen Perumdam diminta memaksimalkan pemeliharaan jaringan yang tersedia untuk mencegah kerusakan yang lebih parah.
2: Tugas kita kan memelihara yang ada. Karena kalau yang ada tidak kita pelihara, nanti rusak semua lebih parah lagi kan. PDAM ini kan terutama distribusi untuk air, untuk kepentingan para pelanggan ini kan kelihatannya masih kurang gitu lah. Ya, terutama debit airnya yang mungkin agak terbatas, dan jaringan juga masih perlu kita kembangkan. Ya, karena Sanggau ini sudah 85% jaringan usia sudah usur gitu, udah seharusnya kita rehabilitasi ulang itu.
1: Salah satu warga Sanggau, Indra, berharap pemerintah daerah melakukan pembenahan secara menyeluruh, mulai dari kualitas air, jaringan distribusi, hingga ketersediaan debit air.
3: Kami sebagai masyarakat berharap agar ada pembenahan menyeluruh terkait distribusi air ini, mulai dari kualitas air, termasuk juga jaringan dan juga debit air yang menurut penjelasan pemerintah itu sangat terbatas. Nah, ini dari tantangan dan harapan kami memang keseriusan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh, mulai perbaikan distribusi dan juga bak-bak penampungan yang cukup dalam rangka mengatasi musim-musim seperti sekarang ini.
1: Ia juga berharap pemerintah memperbaiki fasilitas penampungan air untuk mengantisipasi keterbatasan pasokan saat musim kemarau. Keseriusan pemerintah daerah dalam membenahi jaringan dan distribusi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat secara lebih merata. Wulandari melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. 5 desa di Sanggau belum ajukan penyaluran APDES. APBDES. Pemkab Sanggau benahi distribusi air bersih yang kurang optimal. Saya Marcelo Jeki mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
4: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
3: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: 哪不去？
1: 你们都被妈妈都没事吗？
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget! Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!
5: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.
6: Oleh karena itulah kami, mewakili pemerintah, berharap keputusan ini...
7: Ada info heboh di grup WA. Viral juga di media sosial. Tapi bener gak sih?
8: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
9: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
10: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
11: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
12: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
13: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
10: Dengarkan Halo RRI
11: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
12: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia. Sanggau saat ini untuk berikutnya masih bersama kami dan kembali kita akan ikuti dan dengarkan satu buah program acara berikutnya dari Kabar dari Kalbar. Jadi nanti sejumlah informasi-informasi yang akan kita dengarkan bersama-sama dan Anda tetap bersama kami di FM 97 MHz Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami suguhkan di tengah-tengah Anda di pagi ini kabar dari Kalbar. Selamat mendengarkan.
2: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kami minta maaf untuk keterlambatan kami menghadirkan informasi kabar dari Kalbar di pagi ini. Tentunya saya Budi Mantair, penyiar Anda dari RRI Pontianak, dan saya juga tidak sendirian di pagi ini. Ada beberapa rekan saya yang sudah terhubung via Zoom pada pagi ini, yang akan menghadirkan berbagai informasi terkini ya di daerah masing-masing. Pertama kita sapa dulu di Sambas, ada Firdaus pada pagi ini. Selamat pagi Firdaus.
3: Selamat pagi Budi dan juga rekan-rekan.
1: Baik, terima kasih Daus. Dan saya sapa juga rekan saya di Sanggau, ada Jeki pagi ini. Selamat pagi Jeki.
4: Ya, selamat pagi kembali juga Budi dan teman-teman. Kalau untuk Sanggau pagi ini nampaknya mendung berkabut begitu. Untuk lalu lintasnya lancar begitulah Budi.
1: Baik, terima kasih Jeki. Dan kita masih menunggu visual dari rekan kita dari RRI Sintang ya pada pagi ini. Mungkin masih mengalami kendala di pagi ini. Namun kita dengarkan dulu informasi dari Sambas pada pagi ini ya, di mana Polres Sambas gagalkan dugaan peredaran sabu, di mana dua tersangka ditangkap. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus. Silakan Daus.
3: Ya, baik Budi dan juga pendengar. Satuan Reserse Narkoba Polres Sambas mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis sabu seberat 11,67 kg di Kabupaten Sambas. Dalam pengungkapan ini, polisi menangkap dua pelaku dan tersangka di lokasi berbeda. Kasihumas Polres Sambas AKP Sadogo Kasiwiono mengatakan pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran narkotika di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paluh. Menindaklanjuti informasi tersebut, Satres Polres Sambas bersama Badan Narkotika atau BNN Kabupaten Sambas melakukan penyelidikan sejak 8 Oktober 2026. Dalam penindakan tersebut, tersangka berinisial R berusia 28 tahun ditangkap di kamar nomor 28 penginapan Simpang Permai Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paluh. Sementara itu tersangka berinisial H berusia 23 tahun ditangkap di pinggir jalan Desa Senturang, Kecamatan Tebas. Dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan, petugas menemukan 11 bungkus sabu dengan berat bruto mencapai 11.670 gram atau sekitar 11,67 kg. Barang tersebut dikemas menggunakan bungkus teh hijau bermerek Chinese of Tea. Dan pendengar, selain itu polisi juga turut menyita tas ransel, dua telepon genggam, sepeda motor Yamaha NMAX dan Mitsubishi Xpander, uang tunai Rp354.000 maksud kami, serta sejumlah kunci kendaraan. Dan pendengar, berdasarkan penyelidikan awal, jaringan ini diduga menggunakan modus kurir dan sistem ranjau, yakni menyerahkan barang ke lokasi tertentu tanpa pertemuan langsung antara pihak-pihak yang terlibat. Saat ini kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Sambas untuk melayani proses penyelidikan lebih lanjut, dan polisi juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan tersebut. Atas dugaan tindak pidana ini, kedua tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. Dan Polres Sambas juga tidak lupa menghimbau masyarakat agar turut membantu pemberantasan narkotika dengan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang. Demikian informasi pertama, rekan Budi.
1: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sambas. Kita bergeser dari Sambas ke Sanggau, di mana Sanggau ini kembali melanjutkan pembelajaran terbatas di sekolah akibat kabut asap. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan Jeki.
4: Baik, terima kasih Budi dan teman-teman. Dimana untuk informasi pertama dari Sanggau terkait dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau masih memperlakukan pembelajaran terbatas di sekolah akibat kondisi kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla yang belum memungkinkan kegiatan belajar berlangsung normal seperti biasanya. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Robertus Senohari, ini menyebut kebijakan tersebut mengacu pada kondisi kualitas udara yang masih berada di atas ambang 100 berdasarkan pemantauan yang disampaikan. Kemudian Robertus juga menjelaskan kebijakan pembelajaran bagi jenjang SD dan SMP ini tetap memungkinkan siswa mengikuti kegiatan belajar di kelas dengan durasi jam pelajaran yang dikurangi. Nah, sementara itu kegiatan fisiknya termasuk pendidikan jasmani dan kesehatan untuk sementara tidak dilaksanakan secara tatap muka seperti biasanya. Kemudian penerapan pembelajaran terbatas akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi cuaca dan kualitas udara dalam sepekan kedepannya. Nah, jika kualitas udara ini membaik dan berada di bawah angka 100, maka kegiatan belajar mengajar dapat kembali dilaksanakan seperti biasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan Robertus berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera membaik sehingga aktivitas pendidikan di Kabupaten Sanggau dapat kembali berjalan normal. Dan ia juga mengajak masyarakat berharap cuaca lebih mendukung agar siswa dan guru dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar tanpa kendala. Demikian informasi pertama dari Sanggau. Kembali ke Budi.
1: Baik, terima kasih Jeki, informasi yang disampaikan dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Kota Pontianak, di mana pendengar Satgas Darat Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dari Komando Militer atau Kodam 12 Tanjung Pura dan Manggala Agni Daops Pontianak berhasil memadamkan 31,2 lahan terbakar di wilayah Ketapang dan Mempawa. Perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Letkol Korps Pembekalan Angkutan Gatot Sunaryadi, saat menghadiri briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada Rabu malam mengatakan, Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personel dari Kodim 1203 Ketapang melakukan pemadaman karhutla di 6 lokasi dan berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 28,5 hektar. Sementara itu, koordinator briefing karhutla sesi 2 Manggala Agni Daops Pontianak Jeffrey Alfiandi mengatakan, pada hari yang sama Daops Manggala Agni Kalimantan 8 Pontianak melakukan pemadaman lahan terbakar di 4 lokasi di Dusun Moton Asam RT32 RW09 Desa Antibar, Kecamatan Mempawa Timur, Kabupaten Mempawa. Jepri menjelaskan pemadaman karhutla di 4 lokasi ini dibantu Ditsamapta Polres Mempawa, dan dari lahan yang terbakar seluas 3,5 hektar ini yang berhasil dipadamkan seluas 2,7 hektar. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak. Rekan-rekan dan juga pemirsa, kami akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda di pagi ini di Kabar dari Kalbar sesaat lagi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.
5: Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di kamar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan acara ini pun dirilai oleh rekan-rekan kita di RRI Sintang. Kita lanjutkan bersama kita dengan berbagai informasi yang tentunya kami hadirkan untuk Anda di pagi ini. Nah, informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar, rencana penerapan kembali aturan tinggal kelas pada tahun ajaran baru 2027-2028 mendorong guru memperkuat pendampingan belajar. Di SMA Negeri 3 Pontianak, guru menyiapkan pembinaan akademik dan komunikasi orang tua agar siswa naik kelas. Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMA Negeri 3 Pontianak, Lasmida Listari, menyebut syarat kenaikan kelas meliputi tuntasnya tugas semester ganjil dan genap, kepatuhan tata tertib, serta kehadiran minimal 85%. Bagi siswa yang nilainya di bawah standar ketercapaian, guru lebih dulu menelusuri penyebabnya. Sementara itu, Guru Pendidikan Agama Islam Dewi Aminah menyatakan aturan ini menuntut guru lebih maksimal mengawal kedisiplinan siswa. Sekolah turut membangun komunikasi berjenjang dengan orang tua sejak awal semester. Guna menjaga motivasi siswa yang nilainya tertinggal, Dewi mengarahkan mereka fokus pada mata pelajaran pilihan di kelas 11. Langkah ini disosialisasikan kepada orang tua agar pemantauan di rumah lebih terarah. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa. Kita lanjutkan ke Sanggau, di mana petani sawit swadaya Sanggau butuh perlindungan regulasi harga. Informasi ini kembali kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan Jeki.
1: Baik, informasi kedua dari Sanggau, perlindungan regulasi harga tandan buah segar TBS kelapa sawit dinilai masih menjadi tantangan bagi petani swadaya di Kabupaten Sanggau. Ketidakpastian harga jual dan posisi tawar yang terbatas ini membuat petani membutuhkan kepastian kebijakan agar hasil perkebunan dapat memberikan pendapatan yang lebih adil dan berkelanjutan. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia DPD APKAS NDO Kabupaten Sanggau, Hiskia Lukas, ini menyampaikan bahwa perlindungan regulasi harga sangat penting bagi petani sawit swadaya, terutama dalam menghadapi dinamika harga di tingkat pembelian. Dan menurutnya, petani perlu memperoleh kepastian mekanisme penetapan harga agar memiliki posisi yang lebih kuat dalam menjual hasil panen kepada pihak pembeli. Dan ia juga menjelaskan petani swadaya memiliki tantangan tersendiri karena tidak seluruhnya ini mempunyai akses dan kekuatan tawar yang sama dengan petani yang bermitra dengan perusahaan perkebunan. Nah, kondisi tersebut ini membuat pengawasan pelaksanaan ketentuan harga serta transparansi transaksi menjadi hal penting untuk melindungi kepentingan petani. Kemudian Hiskia juga menambahkan penguatan regulasi perlu disertai pengawasan yang konsisten terhadap mekanisme pembelian TBS di lapangan. Nah, selain itu juga koordinasi antara pemerintah daerah, kemudian perusahaan perkebunan, kemudian pabrik kelapa sawit dan organisasi petani diperlukan agar kebijakan harga dapat dipahami serta diterapkan secara adil oleh seluruh pihak terkait. Dan ia juga berharap pemerintah dapat terus mengevaluasi kebijakan perlindungan harga TBS dengan memperhatikan kondisi petani sawit swadaya di Kabupaten Sanggau ini. Dengan regulasi yang jelas, kemudian pengawasan yang efektif, dan transparansi dalam transaksi. Nah, petani diharapkan memperoleh kepastian harga serta meningkatkan kesejahteraan dari usaha perkebunan kelapa sawit. Demikian informasi kedua dari Sanggau. Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki, informasi ini disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Kita kembali bergeser ke Sambas, di mana PLT Kalbar memperkuat pembinaan atlet muda Sambas menuju PowerPop 2026. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus. Silakan Daus.
2: Ya betul sekali Budi dan juga pendengar, pembinaan atlet tenis lapangan di Kabupaten Sambas kali ini terus didorong untuk mempersiapkan regenerasi atlet menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalimantan Barat 2026. Ketua Umum PELTI Kalimantan Barat Erlina Rianorsan menyampaikan hal tersebut saat kegiatan silaturahmi dan pembinaan organisasi PELTI di lapangan tenis Kabupaten Sambas. Dan menurutnya, atlet harus dilakukan secara berkelanjutan mulai dari latihan rutin, kompetisi, hingga dukungan fasilitas olahraga yang memadai. Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan sarana dan prasarana tenis lapangan agar atlet muda menjadi dan mempunyai kesempatan lebih baik dalam mengembangkan kemampuan. Menjelang Porprov Kalbar yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 20 November 2026, pembinaan di tingkat kabupaten dan kota menjadi bagian penting untuk menyiapkan atlet yang mampu bersaing. Sejumlah program juga telah dijalankan, diantaranya penyelenggaraan PELTI Cup, pelatihan pelatih tenis, serta kerjasama dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura. Kedepan PELTI Kalbar turut mendorong penyelenggaraan kompetisi berdasarkan kelompok umur, mulai dari 10, 14, 16 hingga 18 tahun. Langkah ini diharapkan dapat membuka ruang bagi atlet muda untuk memperoleh pengalaman bertanding sejak dini. Dan pendengar, selain itu PELTI Kalbar juga merencanakan pengiriman atlet kelompok umur ke turnamen tingkat nasional pada November 2026 serta penyelenggaraan Piala Gubernur pada Desember mendatang. Melalui pembinaan berjenjang dan kompetisi yang berkelanjutan, PELTI Kalbar berharap semakin banyak atlet muda potensial yang muncul dari daerah termasuk Kabupaten Sambas. Demikian informasi kedua, Rekan Putih.
0: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang sudah disampaikan dari Sambas. Dan informasi dari Sambas ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Terima kasih kepada rekan-rekan saya pada pagi ini yang sudah menemani. Pertama dari Sanggau dulu, ada Jeki. Terima kasih Jeki.
1: Ya, terima kasih kembali juga Budi.
0: Dan terima kasih juga kepada Firdaus di Sambas.
1: Baik, terima kasih rekan Budi.
0: Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan di Sintang yang sudah merelay ya siaran Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Dan ucapan terima kasih juga atas perhatian Anda. Di pagi ini kami cukupkan kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Mudah-mudahan kabar Anda sehat dan terus di sini di Pro 1. Saya pamit, terima kasih, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar

Baik, demikian pendengar, baru saja kita ikuti dan dengarkan kabar dari Kalbar yang sudah kita dengarkan bersama-sama dengan sejumlah informasi-informasi. Dan pada kesempatan saat ini kami kembali mengajak Anda untuk mendengarkan ataupun mengikuti program-program selanjutnya. Nanti menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali mendengarkan atau mengikuti Warta Berita Pro 3 RRI. Namun sebelumnya kita akan dengarkan satu lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Takuidaro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takuidaro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takuidaro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik subsuku Dayak Uut Danum. Kini, takuidaro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
2: Bersihin,
1: Mas. Ini mukanya masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Mina!
4: Ya, Tante?
3: Sini!
4: Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena?

Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN Satyawan Pwidiatmoko akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sementara dari internasional, militer Iran menegaskan bahwa seluruh pelayanan kapal yang melintasi perairan Selat Hormuz harus berkoordinasi kepada angkatan bersenjata Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 16 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN, Satyawan Pudjatmoko, akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya ada Sugandi Afandi di sana.
1: Satu, Profesor
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudjatmoko sebagai Kepala Badan